0: 谢你的聆听，克朗番 FM。
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

baca berita-berita. Sebabnya ke buka berita ni, ke bunuh. Buka berita ni, ke tike. Buka berita ni, ke kelah. Macam-macam lah ke yang menakut ke Mek Bunga sebagai seorang wanita. Sebab mangsa-mangsa yang menjadi mangsa ni ialah perempuan atau wanita yang tidak berdaya seperti Mek Bunga. Apa salah kami? Kenapa kami diperlakukan sebegini? Mek Bunga sebagai wanita ni ke, kalau boleh ke nak duduk rumah je atau usik di mana-mana. Mek Bunga takut. Kadang-kadang ke orang ni boleh buat kepada dia jahat dia nak buat kepada kita. Kita ni tak tahulah salah kita ke apa. Serah kecik molek dah. Serah berbudi bahasa dah. Baik berlaku dengan orang. Tapi kalau dia orang tak puas hati juga dengan kita ke, tak boleh nak buat kepada dah lah. Moga dia tak puas hati dengan kita. Bukan kita yang tak puas hati dengan dia. Jadinya kena jagalah keselamatan masing-masing lah ni ya. Kalau boleh nak pergi mana-mana tu biarlah bertemir. Jangan tu biar malam-malam sangat bahaya. Jaga diri masing-masing. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak jam.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mo.
1: Okey, baik. Balik semula bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun masuk jam ketiga pagi ni. 8.11 minit pagi. Seperti biasa hari Khamis, kita ada ruangan Fakta Auta. Jadinya untuk hari ini hari Khamis. Seperti mana yang telah pun Liz maklumkan pada hujung-hujung jam yang kedua tadi. Yang mana Fakta Auta hari ini bertemakan jugalah. Bersebenar juga dengan sambutan hari Raya Korban ataupun Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Aidiladha. Ini berkenaan dengan haiwan. Berkenaan dengan haiwan iaitu lembu. Kebiasaannya lah mitos ini ataupun benda sebegini kita dah biasa dengar. Tapi nak tahulah juga ni. Agak-agak Gugu Pagi, pagi ni ada dia punya recall balik. Sebab kita pernah juga berkongsi berkenaan dengan fakta dan juga auta ini. Jadinya Fakta Auta hari ini ialah bertemakan ataupun nak tanyalah dengan anda-anda semua. Gugu Pagi, lembu jantan akan marah jika terlihat

0: warna merah. Ah, tu dia. Payahnya nak tubik. Okey, jadinya betul ke tidak ini? Ini adalah fakta ataupun auta semata-mata ataupun hanyalah mitos. Jadi, jom berkongsi dengan Liz pagi ini. Boleh telefon Liz 7488630 ataupun 7433858. Yang mana nak garbel lembu lah untuk minggu depan ni, boleh juga nak berkongsi juga dengan Liz pagi ini. Deh, yang mana lembu jantan akan marah jika terlihat warna merah. Warna merah ini adalah warna yang sangat-sangat menyerlah. Daripada jauh lagi kita boleh tengok dah dia. Boleh check dah dia tu. Pakai baju merah memang akan nampak dulu. Walaupun kita pergi ke mana-mana, warna merah ini merupakan warna yang sangat menyerlah. Warna itu yang akan diperhatikan dahulu. Jadi jom telefon Liz, kita berkongsi untuk ruangan fakta auta hari ini. Dah pun berkelip-kelip taliannya. Ambil dululah pemanggil kita di talian ni. Ada siapa tap? Hello, assalamualaikum. Putus pula. Tak apa, tak apa. Ambil yang lain pula. Ini ada siapa tu? Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh bunyi tu.
1: Ni jauh ni, tidak jauh tu. Tapi dekat dengan rumah lah. Hospital Bacok.
0: Hospital Bacok. Jumpa pakar ke pagi ni ni, ada temu janji ke, Pak Su?
1: Allah, lagu tu dah ni. Oh, tua. Mujur. Pak Su ni mujur boleh buat wajib. Oh, mujur boleh lagi-lagi gitu lah.
0: Pak Su ke. Jangan duk sebut kuat sangat tua tu. Muda.
1: Hari kita pun. Backing situ, punah situ, backing situ, punah situ.
0: Oh, banyak orang nak kena repair lah.
1: Banyak kena masuk dia, kena repair, masuk oktok lah tu dah lebih.
0: Ya, tapi tak apalah okay. Posunya. Untuk fakta auta hari ni, Posu. Posu suka tak warna merah?
1: Posu ni warna ni, Posu minat belakang.
0: Minat belakang? Paling minat sekali? Suka, Posu. Paling
1: sekali tu. Posu minat belakang warna.
0: Minat belakang? Okeylah. Jadi nak tanya Posu ni, betul ke Posu? Lembu jantan ni dia tak boleh tengok warna merah, nanti dia pergi sodok. Hati-hati Pak Su.
1: Tak pernah sabar tu, auta tu, sajuk tu.
0: Tapi Pak Su sendiri takut kena dengan lembu. Pak Su?
1: Semua baik, dah ni takut dah lembu jahat-jahat.
0: Tak takut lembu jahat.
1: Takutnya lembu baik-baik belakang tu.
0: Juga belakang lah ni.
1: Juga belakang.
0: Okey lah, jadi kata Pak Su benda ni auta lah.
1: Aduh.
0: Okey, baik. Terima kasih lah Pak Su.
1: Assalamualaikum. Selamat bertugas ni.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Su kita tu deh. Lain Pak Su pun tak apa-apa nak clear mana tu Pak Su weh. You main bunyi sebentar, lepas tu tak bunyi deh. Ini kita ambil lagi lah pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam deh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Din.
2: Ya, saya.
0: Ya, Pak Din. Gelaknya luar tu. Hujan dah kau.
2: Memanglah. Sudah
0: cuaca Allah lah deh. Tak apalah Pak Din. Nak tanya Pak Din minat ke tak warna merah pula?
2: Warna merah? Kita tak apa minat, tapi orang rumah kita minat benar dia merah.
0: Tambah-tambah lecu pula merah deh.
2: Tu kita dek jauh sama dengan dia.
0: Okey, bagi Pak Din pula lah dia, Pak Din. Apa ni kalau kebiasaannya lah, nak dekat-dekat gaya haji ni, orang akan elok pakai baju warna merah. Takut kena sodong lembu.
2: Auta tu.
0: Auta je?
2: Lembu kan dia buta warna, mana dia nampak warna kapa-kapa.
0: Okey, jadi dia tak boleh nak tengok lah warna tu warna putih ke merah ke?
2: Sebab dia buta warna, Pak Din tahunya. Orang nak melihat tak boleh pakai baju tu je.
0: Baju. Okey, baik. Jadi kata Pak Din, benda ni auta lah Pak Din ni.
2: Auta ni.
0: Okey, baik. Terima kasih Pak Din.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu yang beri himna lagi tempat orang melih lembu tu. Aku tak pakai baju kata Pak Din. Okey, baik. Tadi kita dah ambil dua pemanggil. Pak Suli dan juga Pak Din. Dua-dua pun kata auta. Ini kita ambil pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum. Putus lagi. Guana tu. Lain hari ni tu. Berapa kali dah putus ni. Ni kita ambil lagi lah pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jo.
3: Ya, sihat. Ya, Tali.
0: Sihat, Abang Jo. Alhamdulillah, sihat.
3: Alhamdulillah.
0: Okey, baik. Abang Jo, ada pergi tempat melih lembu juga ke minggu depannya?
3: Ha?
0: Pergi tempat melih lembu juga ke tak minggu depan?
3: Tak tahulah kena oyak tak boleh nak kata takut gi, takut gi lah. Muka tak berpeh lah baju tahun ni.
0: Tunggu orang ngacok lah dia. Abang Jo, untuk Abang Jo sendiri lagu mana? Betul ke lembu jantan ni dah kena marah sangat kalau tengok warna merah?
3: Dia lagu ni benda ni. Dia lembu ni, lembu mana-mana pun. Pasal warna merah ni dia nampak jauh. Apabila kita pernah tengok dengan pakaian merah, dia celah. Ada terjejah tu. Pasal dia betul, dia tak kena urut. Ada, dia jadi macam nak gerawel kan. Macam dia tengok benda merah ni, dia kata macam benda ni nak itu dia.
0: Jadinya, kata Abeju, jadi benda ni fakta lah bagi Abeju.
3: Auta juga. Dia tidak sokong kursi. Tapi juga dia sekali imbah, dia terkejut.
0: Dia terkejut lah. Naling berkali dia.
3: Tapi terkejut. Orang dia kita masuk rapat sokong dia. Dia tu boleh cari. Benda ni auta. Sorry aku hari ni.
0: Ya, Bejo. Sorry.
3: Aduh. Tak apalah. Selamat sorgah lah dah.
0: Okey, baik. Terima kasih, Bejo.
3: Okey, baik. Selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata Abang Jo. Dia katanya auta jugalah. Untuk anda pula lagu mana? Lepas inilah, Liz akan ambil lagi pemanggil-pemanggil kita yang mana nak berkongsi. Tapi lain dulu, lagu daripada adik Wani dan juga Jago Anak Limba, Cinta Jarak Jauh. Untuk anda, di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Okey, baik. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Edisi hari Khamis 21 Mei 2026. Masih lagi dalam ruangan fakta atau auta berkenaan dengan lembu jantan marah kalau tengok warna merah. Jadi yang mana nak berkongsi, boleh telefon Liz 7488630 ataupun 7433858. Nak WhatsApp pun boleh juga 014-974-0154. Ini ada ni kiriman daripada siapa ni? Kak Halimatun. Selamat pagi DJ Lee. Saya Halimatun. Saya suka warna merah jambu. Warna merah. Saya suka warna merah. Baju semua merah. Tak pernah pun kena hambat lembu. Semuanya auta belako. Tu dia. Berihi warna merah. Lagu mana pula kata apa manggil kita yang seterusnya? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
1: Pak Supa daripada Aceh.
0: Okey, baik. Pak Supa.
1: Pacu.
0: Pacu. Okey, baik. Pak Supa. Betul ke lembu ni dia tak boleh warna merah?
1: Ya. Ya. Dia lembu ni kita jangan pergi dengan mengeju. Dia terlalu takut kita ni ke. Dia macam orang kata... Dia hunggar kot ni macam dia nak lari. Dia capu dah, dia takut kita. Nak air merah tu kita kebas pula. Pasal Pak Cepat ada perah lembu juga. Pak Cepat perah lembu tu 3-4 ekor juga dulunya. Dia gerber 2 ekor.
0: Untuk tahun ni?
1: Masa tu. Gerber pun ada 500 tengok gitu. Yalah ni mahal lembu. Tak ada 700-800 tak ada gerber.
0: Betul tu Pak Cu. Dia juga, Liz nak tanya Pak Cu lah. Jadinya benda ni bagi Pak Cu fakta ke auta?
1: Ni benda ni auta.
0: Auta lah juga.
1: Kita pergi kalau dia cawak ekor tu telengok lah kerepek tu jangan pergi. Jangan pergi tempat dia ada rembah orang.
0: Tu bahaya tu. Tips dia.
1: Kalau telengok dia cokir lah kerepek ekor dia cawak ke celah poho tu. Jangan pergi tu.
0: Ekor dia celah poho.
1: Ekor dia celah poho tu dia marah tu. Dia marah kita.
0: Jadi kena hati-hati.
1: Dia menunggi lah kita.
0: Kena pula hak besar dia. Gusing kita. Baik.
1: Dia sahut celah kekek kita dengan handi dia.
0: Jadi kena berhati-hati lah tu.
1: Kena hati-hati.
0: Okey, baik. Terima kasih Pak Cupa.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia tips daripada Pak Cupa. Nak kenal tanda-tanda lembu tu nak marah tu. Telinga dengan ekor dia. Kena perhatikan baik-baik. Okey. Ini pemanggil seterusnya di talian. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Liz. Ya, bersama dengan Umi.
2: Umi tak sihat ni. Daripada satu Mei ni baru sihat sikit. Nak balik ambil
0: masa. Bapa tak sihat pulaknya. Ada Mei ke lagu mana?
2: Kau Umi ke tarah. Jadi letih yang tak boleh nak berjalan, nak apalah. Ni alhamdulillah lah.
0: Okey lah tu.
2: Baru ni, satu Mei baru ni.
0: Okey, baik. Jadi, lo ni duduk di mana tu?
2: Duduk di rumah anak ni, anak sulung di Pisindima, Putrajaya.
0: Di Putrajaya. Okey, baik. Jadi, berayanya pun di sana jugalah, Umi?
2: Rasa anak dua tu balik muka tu nak pergi rumah bentuk mak anak dara dia kahwin, anak dara suami dia. Yang anak sulung tu, mak dia korban dekat Tanah Merah. Ya, Umi duduk dengan anak bongsu lah.
0: Tak apalah Umi. Asalkan ada juga orang yang tengok-tengok kita ni.
2: Rasa tak ogok nak balik lagi. Nak jalan lagi mari. Tak ogok nak jalan laju-laju.
0: Ya, kena jaga dirilah Umi.
2: InsyaAllah. Okey,
0: baik. Umi, untuk ruangan fakta auta hari ni, betul ke tidak? Lembu ni dia tak boleh tengok warna merah.
2: Dia gini, lembu ni dia berkesikat warna merah. Jauh warna hijau pun kalau orang ni buat kewa-kewa atas muka dia, dia tak boleh. Dia buta cahaya. Apa ni warna tu. Tapi dia ikut orang benda tu, tak ada dah kena-kena dengan warna merah. Kalau orang lain tu, kalau orang buat kibar-kibar kat dia tu, macam dia tak boleh lah. Dia macam...
0: Jadinya pergerakan tu lah dia.
2: Buta color tu.
0: Buta warna.
2: Hijau. kata mana kalau kita kibar-kibar ke dia, dia kalau lembut jenis ni kat dia hambak lah ha.
0: Jadi benda ni auta lah bagi uminya.
2: Auta lah.
0: Okey, baik. Terima kasih Umi.
2: Sama Liz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu bersama dengan Umi Habibah. Dari mana tadi? Dari Putrajaya ya. Bukannya berada di Kelantan. Jadi untuk Umi, semoga cepat sembuh, semoga cepat juga sihat ya. Dan lepas ini kita akan, Liz akan berkongsi jawapan sebenar bagi ruangan fakta auta. Tapi ini kita layan dulu lagu daripada Aizat Hamdan, Kau Aku, untuk anda. Digo pagi. Kukita belakang.

bersama dengan Liz untuk waktu ini, bagi edisi ini 8.33 minit pagi. Dah sampai pun waktunya untuk Liz berkongsi bagi jawapan ruangan Fakta Auta. Kalau tadi ramai yang berkongsi jawapannya, kesemuanya katanya ini adalah Auta semata-mata lah. Lembu jantan marah kalau tengok warna merah. Jadi ini Liz nak bacalah bagi jawapannya yang sebenar-benarnya. Ini yang mana anggapan bahawa warna merah ini akan membuatkan lembu marah adalah Auta lah. Dan juga ini adalah mitos sahaja. Tiada pun kena mengena dengan warna. Jangan disalahkan warna merah itu. Warna merah tidak bersalah, ya. Jadi kenapa lembu ini boleh menyerang seseorang? Ia disebabkan oleh pergerakan kain yang dikibar-kibarkan. Mungkinlah disebabkan ada pergerakan kek, ataupun mungkin lembu tu terkejut, ataupun mungkin lembu tu dia takutlah bak kata pok cupa tadi deh. Dan sebenarnya lembu ini ialah lembu ni dia buta warna. Dia tak boleh nak membezakan adakah ini warna merah ataupun ini warna biru ataupun ini warna kuning. Tak boleh. Dia buta warna, tak tahu pun itu adalah warna merah ataupun warna apa. Jadi jangan disalahkan warna itu, ya. Jadinya itulah berkenaan dengan Fakta Auta hari ini, berkenaan dengan lembu merah. Lembu marah kalau tengok warna merah. Berbelit-belit dah Liz nak sebut merah dengan marahnya. Tapi jangan marah dekat Liz lah, sebab Liz nak berkongsi ataupun Liz nak putarkan lagu raya untuk anda semua. Mungkin ada yang menunggu-nunggu daripada tadi deh. Liz nak dengar lagu raya. Apa tak pasalnya? Hey, pasal dah banyak dah. Jangan duk marah kak. Ni nak pasal pula sekali lagi ni. Lagu daripada Nurul, Rindu Syahdu di Hari Raya. Untuk anda, Gu Pagi, Gu Kita Belajar.

0: Aja buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, boleh buat tak? My basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dia lah, gak sikit.
0: Pelatih FM lah, abah muwe.
1: Ni baru yolo. Pelatih FM, jeligo jam berasa.

0: touch.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
3: penuhi citarasa anda. Kelantan.

0: FM, penuhi citarasa anda.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
0: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
0: Babas, lencah hidupku.
2: Lagu-lagu pilihan anda menerusi Kelantan FM.

Baik, terima kasih untuk anda semua masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Bagi segmen Go Pagi, dah pun masuk di jam yang terakhir, 9 hingga 10 pagi nanti. Apa khabar semua? Ada yang baru buka siaran pagi ni, terima kasih banyak-banyak. Mungkin yang mendengarkan Liz waktu ini jauh, super ringgit pendengar Go Pagi tadi, katanya berada di mana? Di Putrajaya. Mungkin berada jauh juga. Di Kuala Lumpur, ada juga yang berada di Johor, di Melaka ke? Terima kasih banyak-banyak sebabnya sentiasa menjadikan kami sebagai radio nombor satu di hati anda, okay? Dan untuk anda semua, ini Liz nak berkongsi sebenarnya yang mana berita baru sahaja berkenaan dengan dua lelaki maut tertimbus dalam runtuhan tebing di kawasan anak sungai dekat ladang sawit Jeribung, Jeli, Semalih. Dan Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Jeli, Izwan Cik Ibrahim, berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung dengan insiden berkenaan pada pukul 8.20 malam. Dan mangsa dikenali Muhammad Ali Akbar, 38 tahun, dan Muhammad Nur Ilyas Suhaisham, 32 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tertimbus dalam tanah setinggi 2 meter. Dan mayat mangsa pertama dijumpai pada pukul 9.25 malam, manakala mayat mangsa keduanya pula ini dijumpai pada pukul 11.18 malam tadi. Dan kedua-dua mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Jadi kita pun sedia maklum, cuaca di Kelantan lor ni pun memang tidak menentu. Kalau sebelum-sebelum ninya kita mengalami cuaca panas, tapi dah pun ada perubahan monsun yang mana menyebabkan ribut, ada juga hujan lebat, petir, kilat. Jadi kawasan-kawasan yang berpotensi perlu dijauhilah, khususnya untuk waktu cuti sekolah nanti. Ibu ayah pastinya ada perancangan nak bawa anak pergi ke kawasan rekreasi seperti di Jerih ataupun di air terjun, sungai ataupun di kawasan pantai. Kena sentiasa ingatlah supaya menjaga keselamatan anak-anak. Kena tengok dulu cuacanya lagu mana. Kalau nampak macam tak berapa molek, janganlah kita bawa deh. Ini adalah untuk keselamatan kita bersama, untuk kita jaga anak-anak kita, khususnya anak-anak yang masih lagi kecil, yang tak tahu apa-apa ni. Jadinya sebagai ibu ayah lah yang kena mainkan peranannya untuk menjaga keselamatan mereka. Jadi hati-hati walau di mana sahaja anda berada. Jom, ini lagu seterusnya untuk anda, Rindu Raya dulu. Tersayang Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Jadi gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesanan ikhlas dari saya, Deng Manja, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang, Deng.

bernadia, untungnya hidup harus tetap berjalan. Sama seperti tajuk lagunya, kita sebagai manusia pun kena teruskan kehidupan sehari-harian. Apa sahaja yang mendatang, kita harunginya. Yang telah pun lepas, kita tinggalkan. Kita jadikan sejarah dan kita pandang ke depan. Bak kata orang lah ni lah deh, move on. Supaya kehidupan kita ini lebih rasa ringan, lebih rasa kemanisannya dan juga bahagia yang menanti di depan sana. Untuk anda lah yang mana mungkin waktu sekarang, untuk ketika ini, rasa macam berat sahaja hati. Rasa berat kepala, berat hati, berat diri. Tak boleh nak buat apa-apa, rasa takut untuk lakukan perubahan. Jangan risau, bukan anda seorang, ramai sebenarnya. Cuma kita perlu ada kekuatan, perlu ada telinga yang mendengar, bahu untuk bersandar jugalah bagi kita berkongsi apa sahaja kesusahan yang kita ada. Dan untuk anda semua, mungkin ada juga usaha kita yang belum lagi orang nampak. Adalah lelah yang kita simpan sendiri. Tapi sebelum tidur malam ni, percayalah, nilai diri kita tidak akan hilang hanya kerana kita belum dihargai. Jadi sebaik-baiknya kita hargai diri kita sendiri. Kita sayangi diri kita dulu sebelum kita menyayangi insan ataupun individu-individu yang lain. Untuk anda semua.

0: Terima kasih Mak sebab sentiasa sokong Alu.
1: Terima kasih bro belanja makan tadi.
0: Terima kasih awak tolong saya siapkan assignment.
2: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.
3: Okey, baik. Itu tadi ucaplah terima kasih. Kalau dah diberikan pertolongan, kita kena sentiasa amalkan ucapan terima kasih untuk kita menghargai sekecil-kecil apa sahaja bantuan yang kita terima. Betul ke tidak? Ada sesetengah daripada kita ni, manusialah ya, bila dia rasa macam egonya terlalu tinggi, mungkin, tak kata semua, tapi ada sesetengah daripada kita individu yang susah sangat nak sebut perkataan terima kasih. Kalau paling mudah kot Kelantannya terima kasih. Paling-paling pun thank you. Kalau tidak pun sia-sia. Lagu tu dia. Ikutlah apa sahaja asalkan anda faham terjemahannya dalam bahasa kita hanya terima kasih. Apa sahaja bantuan yang diberikan kepada kita sentiasa amalkan terima kasih. Kita yang menolong pun rasa sedap aja dengar deh. Rasa macam Allah lah syukur bila ada setengah daripada kita ni yang mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita pun selembut je hati deh. Dan untuk anda semua jangan lupa untuk sentiasa amalkan perkataan itu ya. Terima kasih untuk sesiapa sahaja yang memberikan pertolongan ataupun bantuan kepada kita. Dan untuk anda semua, sampai di sini sahaja sebenarnya list temankan Gu Pagi. Pagi ini, pagi edisi hari Khamis 21 Mei 2026 bersamaan juga dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijri. InsyaAllah, pagi esok untuk siaran hari Jumaatnya Azidi tiada. Yang adanya list akan temankan pagi anda 4 jam esok untuk Go Pagi. Jadi teruskanlah kesihatan anda bersama dengan kami di Kelantan FM ini ya. Jadi insyaAllah kita akan jumpa esok. Tengok ita-ita luar ataupun mendungnya. Agak-agak nak pergi cari nasi belauk lah mana pula ni. Deh, hujan abad tu. Okay? Jaga kesihatan, jaga diri, jaga keselamatan anda di musim cuti sekolah ini. Dan juga di cuti bersempena dengan Hari Raya Aidiladha nantilah. Jaga diri, jaga kesihatan masing-masing. Nak balik dah dulu. Untuk anda semua, teruskan kesihatan anda bersama dengan kami. Lepas ini pula untuk Gu Galik akan bersama dengan siapa? Rasanya Mami Dia akan temankan daripada pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Nak balik dulu. Bye-bye. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan agensi Anadolu memetik kenyataan kumpulan hak asasi manusia adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier 3 Plus itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Pasaran saham Asia melonjak awal dagangan hari ini susulan keputusan Iran meneliti cadangan baharu daripada Amerika Syarikat sekaligus memberi harapan kemungkinan konflik di Asia Barat dapat ditamatkan. Perkembangan itu memberi keyakinan kepada pelabur global. Indeks utama Jepun Nikkei 225 meningkat lebih 3% pada awal dagangan. Di Korea Selatan, indeks penanda aras Kospi melonjak lebih 5%. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Beliau memberi amaran Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Perdana Menteri Britain Keir Starmer mempertahankan keputusan kontroversi kerajaannya untuk melonggarkan sekatan terhadap import bahan api jet dan diesel dari Rusia. Langkah itu menerima kritikan hebat daripada parti pembangkang. Ketua Parti Konservatif Kemi Badenoch menuduh kerajaan Britain membantu membiayai perang Rusia di Ukraine melalui pembelian minyak tersebut. Starmer bagaimanapun memaklumkan lesen perdagangan berkenaan bersifat sementara dan akan disemak secara berkala. Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Norway melaporkan kes pertama influenza avian atau selesema burung pada beruang kutub di Eropah. Virus itu dikesan pada bangkai seekor beruang jantan berusia setahun yang ditemukan mati di Kepulauan Svalbard. Menurut Institut Veterina negara itu, virus berkenaan turut ditemukan pada seekor virus dewasa yang mati. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada tren yang menunjukkan virus selesema burung semakin banyak dikesan dalam mamalia di seluruh Eropah. Sukan kejohanan kelab ASEAN, Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Subhanat Muenta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Aston Villa muncul juara Liga Eropah 2026 selepas menewaskan Freiburg 3-0 di Istanbul awal pagi tadi, sekaligus menamatkan penantian selama 44 tahun setelah kali terakhir menjulang piala berkenaan pada 1982. Gol Villa dijaringkan Yuri Tielemans, Emiliano Buendia dan Morgan Rogers.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hai. Assalamualaikum. Selamat pagi belakang. Siap-siap awak bereh ke pagi ni. Alhamdulillah. Untuk hari Khamis 21 Mei 2026 bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya Dia Fauzi temani anda pastinya sehingga jam 2 petang. Dalam galik kita. Dan tak lupa nak ucapkan juga terima kasih buat rakan tugas DJ Liz yang temani anda selama 4 jam. Musim-musim ni terbaik solo belakang ni. Gitulah. Okay. Kalau daripada pagi tak ada lagi dengar buat apa, sorry eh. Minggu ni sekali 2-3 hari eh, dua hari halik pagi kan. Malah masa-masa ni katanya kita punya bos bagi adik-adik baru kita ni rehat-rehat dahulu deh. Nak bincang-bincang idea rana lagi. Dan insyaAllah lah minggu depan mari pula set-set dia. Gitulah. Ada je biubiah-biubiah duk lalu kok ni deh. Tapi kita bagi dia rehat-rehat minda dulu deh. Alright. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan yang saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti, insyaAllah. Dan saya percaya yang berada di office sekarang ni mood dia tak berapa nak ada dah. Mungkin anda dah mula bercuti bermula dengan esok ni. Ahad Isnin pakai tak masuk hijau. Siapa lagi hak depan pula masuk sukanya lah dia. Gitulah dia. Selamat bercuti juga. Dan hari ni juga merupakan hari terakhir percutian sekolah. Dia bila masuk cuti esok start cuti penggal 2. Dia ada lebih kurang 10 hari rasanya anak-anak kita akan bercuti. Jadi nak pesan jugalah sentiasa pantau keberadaan di

mana anak kita. Biarlah orang kata sibuklah mok dia, biarlah duk main tanah dia. Ha, kadang-kadang anak hok duduk bandar ni, hok duduk Kuala Lumpur, hok duduk di Johor, hok duduk jauh-jauh ni dik, bila balik rumah tok ni suka. Ha, tambah-tambah hari sepupu-sepupu pula pakai duk kupo dia, jadi ralik sikit. Ha, kalau rumah hok duk biar-biar jalan tepi-tepi jalan tu kena perhati kelih deh. Ha, kadang-kadang kereta ni laju. Jadi biar ada orang dewasa jugaklah monitor. Ha, kata sentiasa diawasi. Kita bukan apa, kita takut benda-benda yang tak diingini berlaku. Deh, musim-musim nak raya ni kena beringat berlaku. Alright, jom kita layan lagu dari M. Nasir. Salam dunia untuk anda di Kuralik, Kelantan FM.

0: So sesi Jun 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 031-9214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu KQT. Pilihan generasi Al-Quran.

0: Termasuk kes sejun 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-9214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Hari ini sepatutnya hari yang baik. Tapi... Jangan biar batuk sakit tekak kacau hari anda. Ambillah Hurix Kamat Plus Syrup yang dirumus dengan herba semula jadi untuk melegakan batuk, kahak, sakit tekak, suara serak, selsema dan panas badan. Dapatkan Hurix Kamat Plus Syrup di Guardian Watson's Caring Pharmacy dan Kedai Ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat, Hurix.

Alright, itu dah lagu terbalik-terbalik untuk anda. 10.32 minit pagi dan saya Ida Fauzi masih lagi temani anda. Dan ini ada perkongsian saya boleh kongsikan dengan pendengar kita mengenai kenderaan yang masuk balik ke negeri Kelantan. Dia dijangka lebih kurang 1,000,000 kenderaan akan masuk ke Kelantan sempena dengan sambutan Raya Aidiladha dan cuti persekolahan yang bermula hujung minggu ini. Dan JPJ Kelantan juga melancarkan ops khas Hari Raya Aidiladha bermula 24 hingga 31 Mei iaitu selama seminggu. Dan seramai 187 anggota penguatkuasaan digerakkan membabitkan 33 kenderaan serta 50 pasukan operasi membabitkan semua cawangan seluruh negeri. Dan seperti biasalah, ingatan untuk yang sedang memandu pandulah dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan bukan ikut perasaan. Alright, kita layan lagu dari Zain Azin, Hari Mulia Ini untuk anda di Kugalik Kelantan FM.

Okey. Malah dah nak baca berita-berita. Sebabnya, okey, buka berita ni, okey, bunuh. Buka berita ni, okey, tikir. Buka berita ni, okey, gelar. Macam-macam lah, okey, yang menakutkan Mek Bunga sebagai seorang wanita. Sebab mangsa-mangsa yang menjadi mangsa ni ialah perempuan atau wanita yang tidak berdaya seperti Mek Bunga. Apa salah kami? Kenapa kami diperlakukan sebegini? Mek Bunga sebagai wanita ni, kan? Kalau boleh, kan? Nak duduk rumah je atau usik di mana-mana. Mek Bunga takut. Kadang-kadang ke orang ni boleh buat apa dia jahat dia nak buat kepada kita. Kita ni tak tahulah salah kita ke apa. Serah kecek molek dah. Serah berbudi bahasa dah. Baik belakang ni orang. Tapi kalau dia orang tak puas hati juga dengan kita, okay? Tak boleh nak buat apa dah lah. Moga dia tak puas hati dengan kita. Bukan kita yang tak puas hati dengan dia. Jadinya kena jagalah keselamatan masing-masing lah ni, ya. Kalau boleh nak gimana-mana tu biarlah bertemik. Jangan tu biar malam-malam sangat bahaya. Jaga diri masing-masing. Mek Bunga tak marah.

0: Okey, tu dia. Mek bunga peset tu nak pergi mana-mana, terutamanya kaum wanita, jangan pergi sorang-sorang. Kena ada teman. Alright, dan sekarang ni kita cuba nak test line sekarang ni dengan Sibu, Sibu FM. Hello. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Okey, Sazia.
1: Sazia
0: sihat ke?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan kita pagi ni sebenarnya
1: cuaca di Kelantan.
0: Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Nak kata panas tak panas sangat, nak kata hujan tak hujan. Macam tu. Macam mana? Okey. Kita kat Kelantan hari tu panas, tapi minggu lepas, minggu ni dah ada hujan-hujan dah. sambutan raya kat sana macam mana? Betul? Meriah ke tak meriah agak-agak? Oh, meriah eh. Alhamdulillah, samalah juga. Kalau Kelantan, kalau dulu-dulu, zaman-zaman kita kecil, ramai orang kata kat Kelantan ni, dia apa lagi meriah Raya Aidiladha compare to Raya Aidilfitri. Tapi sekarang kan dah, orang kata dah berubah zaman dah. Sambutan Raya Aidilfitri pun meriah, sambutan Raya Aidiladha pun meriah. Okey, Zira kat sana, raya kat mana? Kat Sibu ke kat mana?
2: Saya raya dekat Sibu je, DJ dia.
0: Oh,
2: raya
0: dekat Sibu. Okeylah.
2: Memang asal kat Sibu.
0: Asal Sibu. Kok nak tukar angin.
2: DJ dia pernah datang ke Sibu ke?
0: Tak pernah. Dalam banyak-banyak negeri, Sarawak aja saya tak sampai.
2: Oh, Sarawak tak sampai. Alah, datanglah ke Sarawak ni. Macam-macam yang ada.
0: Kan?
2: Makanan pun sedap-sedap.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Nantilah kok ada rezeki, nanti kita sampai
2: insyaAllah.
0: Okey, dan nampaknya kita punya apa ni, test line ni clear
2: untuk test line ni, clear.
0: Alright, ni sebenarnya kita punya program silam budaya ni untuk hari Sabtu kan, ya, bersama betul. Dengan DJ Sidik
2: DJ Sidik
0: kita Sidik. Kat sini kita. Yang kat sana
2: Sazia.
0: Sidik dan Sazia.
2: Betul. Sabtu ni.
0: Alright. Jamnya pukul berapa?
2: Jam start 10.10 pagi, DJ.
0: Oh, 10.10 pagi.
2: Ya, 10.10 pagi.
0: Okay, alright. Jadi, ikut pendengar kita hari Sabtu ni ada masa terluang, boleh ikuti Silam Budaya. Double S lah.
2: Silam budaya.
0: Silam budaya nanti.
2: Kelantan FM dengan Sibu FM.
0: Betul. Alright. Rasanya line kita beres eh?
2: Beres.
0: Okay.
2: Beres untuk line.
0: InsyaAllah, harap-harapnya hari Sabtu nanti pun beres jugalah.
2: InsyaAllah.
0: Alright. Nampaknya boleh release line ni?
2: Boleh.
0: Okay, beres.
2: Okay, terima kasih DJ dia.
0: Okay, sama juga.
2: Okay,
0: bye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami, Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Dan sekarang sudah pukul 10.47 minit pagi, jam 11 pagi nanti. Sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di negeri kita. Sambil-sambil itu juga nak kongsikan dengan anda mengenai kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan dan orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan juga arahan keselamatan yang dipasang. Jadi waspada bahaya, ambil tahu juga tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangi nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertubuhan.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duitkan berbelanja habis duit, disin-disin bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: Merdeka. Aidil Adha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidil Adha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidil Adha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi belakang sesek kita bereh ke. Khabar tak khabar, sedar tak sedar dah masuk jam yang kedua. Dan sekarang sudah pun 11.08 minit pagi. Alhamdulillah, kalau kita tengok cuaca di tempat kita sekarang ni di negeri Kelantan, tak ada lah sepanas 2-3 minggu lepas. Hujan pun dah mula turun, mula membasahi bumi Kelantan. Cuaca pun kita rasa lebih nyaman. Kalau pagi ni di area Wakar Cik Yeh ni, suka deh, panas tak panas, sejuk tak sejuk, gitu. Dan yang paling seronok, orang kata cuti sekolah pun dah mula, dah bermula, dan hari ini merupakan hari terakhir anak-anak kita sekolah. Lepas ni 10 hari duduk rumah, tak payah lah deh. Perih-perih juga lah, mungkin mak ayah juga merancang untuk bawa anak-anak pergi jalan. Lepas raya 28-29 tu ada lagi bagi cuti sekolah. Mungkin ada yang nak bawa pergi ke Terengganu, nak bawa pergi ke Kuala Lumpur, ke mana-mana sajalah. Masa ni lah kita kata nak luangkan masa dengan keluarga yang tersayang. Alright, dan seperti biasa, sepatutnya 11.30 kita ada rancangan terjaan, tapi kita ada seleksi

0: Alright Lin, sorry ya, kita terpaksa awalkan sikit sebab 11.30 pagi nanti ada seleksi sukan. Jadi tak nak buang masa. Okay, kita nak Lin wawarkan apa keistimewaan ataupun kehebatan tilam organic mattress ni. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Jadi mungkin ada yang tengah sibuk tu nak buat persiapan untuk raya nanti kan? Okey, jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn. Bhd lah. Kalau dengan Lin tu, kita nak cerita mengenai tilam ataupun orang sana panggil lembek. Jadi kita buat sendiri lembek-lembek kita. Jadi memang lain daripada yang lain. Kalau nampak dari segi fizikal atau rupa bentuk dia mungkin sama, tapi rasa dia berbeza sebab kita buat sendiri. Bahan-bahan yang kita guna pun ya kita pilihan setelah kita buat proses R&D, proses uji kaji kan. Dan alhamdulillah kita pun dah selama 32 tahun lah berniaga tilam ni. Ya, kita menjual dan kita menghasilkan lembek-lembek kita lah. Dan alhamdulillah ramai yang dah guna lembek-lembek daripada Organic Mattress yang support. Jadi terima kasih banyak-banyak. Yang mana repeat order pun kan, terima kasih atas sokongan anda semua. Okey, jadi yang belum lagi mencuba lembek daripada Organic Mattress ni kena cuba. Sebab yang ni kita buat antara pelbagai pilihan tilam, pelbagai pilihan lembek untuk anda. Antaranya kita ada lembek manja organik, kita ada lembek suria, kita ada lembek daripada sabut kelapa, kita ada lembek daripada getah asli juga. Okey, hari ni mungkin saya sempat kongsi berkaitan dengan dua pilihan lembek terlebih dahulu, iaitu lembek manja organik Revolusi Tidur 2026. Sebab manja organik ni baru saja kita upgrade ya untuk kali keempat pada bulan 2 yang lalu. Nanti saya cerita apa yang kita upgrade. Okey, pilihan lembek yang kedua adalah daripada lembek suria. Dia lebih kurang adik-beradik lah. Kalau manja ni kakak sulung, untuk suria ni dia bawah sikit pada lembek manja. Okey, untuk lembek manja dulu, kita pergi pada pilihan yang pertama. Untuk lembek manja ni, pada bulan 2 yang lalu, ini edisi terbaru 2026. Okey, yang mana ada 4 perkara yang kita naik taraf. Antaranya yang pertama dari segi sokongan. Okey, sokongan kalau dulu dia boleh menampung berat sampai 180 kilo sahaja. Sekarang dia boleh menampung berat dan beri sokongan sehingga 250 kilogram untuk berat pelanggan lah atau berat pengguna. Okey, tapi tak semestinya orang tunggu berat sampai 200 baru boleh guna manja, tak juga kan. Okey, jadi lembek ni bila kita nak tampung berat yang lebih, kita menggunakan bahan yang grade-nya lebih tinggi daripada yang kebiasaan dia. Okey, bahan tetap guna bahan yang sama, cumanya kita upgrade grade tu untuk yang lebih baik sebab dia seiring dengan jaminan yang kita bagi. Dulu kita bagi jaminan 5 tahun. Okey, tapi lepas bulan 2 hari tu dia dah upgrade kepada 10 tahun. Dua kali ganda tempoh jaminan. Jadi dalam tempoh 10 tahun tu, kalau kita guna lembek ni ada masalah melengkung, tenggelam, kita akan servis secara percuma. Rasa selamat lah kalau kita guna lembek ni kan. Sebab dia dalam tempoh yang lama juga 10 tahun tu untuk tempoh jaminan ya. Okey, dan seterusnya apa yang kita upgrade lagi adalah daripada penggunaan kain. Kain ataupun fabric kita upgrade daripada knitted fabric yang basic kepada knitted fabric yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas. Okey, dan kita ambil fabric yang ada sedikit corak. Dia tak nak kosong sangat, walaupun warna masih warna cerah, tapi kita nak yang corak sikit lah. Tapi corak tak guna cetakan warna kimia, semuanya melalui menggunakan tenunan benang halus ya, untuk nampak lebih cantik, lebih eksklusif. Yang penting fungsi dia tu bagi rasa sejuk. Nanti jangan pula sebab ada kata Lin dah dapat ni nak kena buka plastik kan, macam sayang nak buka takut kotor. Kena buka abang kakak. Kalau tak buka nanti tak rasalah kebaikan kain tu kan. Kena buka. Kalau nak lapik cadar pun jangan lapik cadar yang tak ada ruang udara. Kena yang ada daripada kain cotton ke apa yang ada ruang lubang-lubang udara. Supaya apa? Supaya rasa lebih supaya dia

0: adalah perudaraan daripada lembek kita tu ke atas kena, ya. Okey, dan seterusnya kita zero motion transfer, tiada gangguan semasa kita bergerak ke kiri ke kanan, dan juga dapat membantu mengagihkan tekanan sama rata kepada tubuh sebab dia ada teknologi dual pomper. Jadi itulah kelebihan menggunakan lembek manja. Okay. Kalau dari segi harga, jangan pergi mana-mana, kita kembali lagi selepas
1: ini. Kita rehat seketika bersama dengan Ida Zrin dan juga Din Manja, adik saya, Abang Songgit. Terus layan Gualik Kelantan FM.

0: Okey, itu dia Ezrin dan juga Din Manjo. Dan masih lagi bersama dengan Lin. Berbaki 5 minit terakhir untuk tajaan Organi Mattress. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Jadi nombor telefon kita tak royak tadi macam mana nak mengorder kan. Jadi nombor telefon kita 013-584-0288. 013-584-0288. Jadi yang mana nak untuk cuba tilak lembek manja yang terbaru. Mungkin sebelum ni dah 10 tahun guna itu versi yang dulu. Nak tukar kepada versi yang baru, jadi boleh order sekarang. Yang mana harga sebenar, harga asal dia RM1,700 ya. Tapi kalau ada trade-in tilam lama, trade-in lembek yang lama, tak kira apa jenis, apa jenama, apa size pun boleh trade-in. Ada potongan sebanyak RM300. RM300 diberi potongan. Jadi daripada RM1,700 tinggal RM1,400. Jadi selepas itu, kita juga ada voucher tunai kepada yang terawal telefon dengan harga RM270 potongan. Jadi daripada harga tu, dua kali potongan kita buat harga yang perlu tuan-tuan bayar semasa barang sampai ya, RM1,130 sahaja. RM1,130 akan dapat lembek ketebalan 8 inci bersama dengan 2 unit bantal. Okey, lembek ketebalan 8 inci bersama dengan 2 unit bantal RM1,130 boleh guna sehingga 10 tahun. Okey, kalau beli yang ni memang sangat sedap, sangat selesa. Sebab yang ni dia cover secara menyeluruh. Bila kita balik kerja tu rasa penat, rasa letih badan, rasa sakit belakang, lenguh-lenguh manja tu, baring saja atas lembek daripada organik ni, dia dapat merehatkan badan secara menyeluruh ya, mengurangkan rasa keletihan seharian bekerja. Ya, dia dapat bagi sokongan, bagi keselesaan. Bila menyokong, bila dapat keselesaan, sedap tidur, meningkatkan kualiti tidur, bangun pagi pun kita rasa lebih segar, lebih molek, lebih bertenaga untuk kita melakukan kerja-kerja harian. Beli sekali je apa kakak, pakai ya, nak pakai hari-hari. Kan kalau biasa sehari pun kita dah berbelanja kan, minum kopi pun dah berapa ringgit sehari kan. Tapi yang ni kita keluarkan lebih kurang 30 sen, 40 sen sahaja untuk dapatkan tidur dan rehat yang sempurna. Ya, jadi RM1,130 lembek ketebalan 8 inci manja organik premium dapat bersama dengan dua unit bantal. Ada pelbagai saiz, yang ni untuk saiz kelamin queen size. Okey, dan seterusnya kita ada juga lembek suria. Lembek suria ni tuan-tuan boleh dapat dengan harga bawah RM1,000. Yang mana untuk 8 inci harga dia RM788. Ini harga selepas trade-in. Suria ni apa beza? Kalau tadi manja dia boleh tampung berat sampai 250, untuk suria sampai 180. Nak beli untuk bilik anak ke, bilik tetamu ke, bilik kita sendiri yang berat bawah 180 untuk dua orang, boleh guna lembek daripada suria. Ya, dia lembut sikit je daripada manja. Okey, kalau 8 inci RM788. Kalau 7 inci RM688, 5 inci 6 inci RM588, ya, 5 inci RM488. Dengan harga RM488 pun kita dah boleh dah dapat tidur yang selesa. Okey, jadi yang mana nak tempah, yang mana nak bertanya mengenai lembek kita ni, jangan lepaskan peluang, boleh hubungi kita sekarang ya di nombor talian 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, saya ulang. 013-584-0288. Okey, penghantaran percuma ke semua destinasi tempah tanpa deposit dan juga jaminan kami sediakan. Okey, jadi bagi anda yang berminat, jangan lepaskan peluang. Boleh hubungi kami sekarang. Pilih nak guna, kalau nak letak dalam bilik utama, yang ada bajet lebih tu, ambil lembek manja. Sebab manja ni dia secara menyeluruh dah. Dia seperti terapi lah. Bila balik kerja badan penat, baring atas manja, ya, memang sedap. Kalau suri rumah tu yang duk kerja kan, nak rehat sekejap waktu tengah hari tu, boleh baring sekejap atas lembek manja, bangun tu ada tenaga baru semula. Okey, kalau nak beli untuk bilik anak ke bilik tamu ke, boleh guna untuk lembek suria. Ada juga lembek sabut dan sebagainya. Tapi untuk makluman lanjut, boleh terus hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Ya, ataupun boleh follow juga kami dekat TikTok di Organic Mattress. Okey, jadi sampai sini dululah pertemuan kita untuk hari ini. Ya, insyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak belaka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak Lin. InsyaAllah selamat hari raya jugalah untuk orang kata Lin berada di Perak dia. Gagah dia nego lembek sama. Itulah. Dan sebentar lagi 30 minit pagi nanti kita bersama dengan DJ Rudin Ismail untuk seleksi sukan. Nampaknya Pak Deng bukan main sore ni, ada tetamu dia. Jadi jangan ke mana-mana, banyak perkongsian yang kita boleh dengar DJ Rudin nak share pasal apa. Tapi sebelum tu kita layan dulu sebuah lagu raya dari JJ. Selamat Hari Raya. Terus layan Gurale Iklan Tanah.

0: Alif, jangan makan kuih tu yang semalam punya. Dah basi, nanti sakit perut.
1: Alif, jangan ambil dan makan tau buah mangga kat belakang rumah tu. Bukan kita punya. Tak baik tau. Tuhan marah kalau kita mencuri.
2: Kita sayang keluarga kita. Kita beri mereka makanan yang baik dan berkhasiat agar mereka membesar dengan sempurna. Tapi bagaimana kalau sumber rezeki yang kita perolehi dari sumber yang sebegini?
3: Encik Zek, ini dalam sampul lah. Ada RM2,000, Mak. Nanti yang lebih, bos cakap mau masuk akaun lu lagi.

0: Saudara, sukan gimnastik bukanlah sukan yang popular di negeri Kelantan dan boleh dikatakan tidak ramai pengikut-pengikutnya ataupun atlet itu sendiri yang menyertai sukan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersiaran lagi dalam Konti Sukan di Kelantan, giliran Kelantan FM pada petang ini untuk bersiaran secara langsung melalui saluran Sukan TV di Angkasa Puri. Dan untuk bercakap berkenaan dengan apa yang telah pun saya perkatakan sekejap tadi, saya telah pun menjemput Coach Muhammad Zailani Daud, jurulatih gimnastik artistik negeri Kelantan. Jadi, assalamualaikum coach.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat adanya?
1: Sihat.
0: Jadi terima kasih coach kerana sudi bersama kita untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan sukan gimnastik gimnastik artistik yang agak tidak begitu popular ni di Kelantan ini. Saya cakap betul, tidak begitu popular. Ataupun mungkin coach ada pandangan yang tersendiri.
1: Saya setuju tidak popular tu.
0: Ya.
1: Tapi yang penting selalu menang.
0: Selalu ada pingat.
1: Selalu ada pingat.
0: Okey, itu yang terbaik. Ya. Jadi okey, sebelum saya pergi ke persiapan pasukan untuk menghadapi Sukma yang akan berlangsung bulan 8 nanti di Kuala Lumpur. Jadi coach sendiri Muhammad Zailani Daud, latar belakang apakah daripada seorang atlet gimnastik juga ataupun sebagainya. Boleh coach cerita sikit.
1: Terima kasih kepada Tuan DJ.
0: Ya.
1: Saya Muhammad Zailani bin Daud, jurulatih sepenuh masa. Jurulatih gimnastik artistik sepenuh masa di Majlis Sukan Negeri Kelantan. Saya bermula sebagai jurulatih gimnastik artistik daripada tahun 95 sampai ke hari inilah. Dan sebelum tu saya sebagai atlet gimnastik sendiri. Daripada sekolah Menengah Sultan Ismail di Teliput tu. Daripada tahun 85 hingga 90. Lepas tu saya break kejap. Tahun 95 saya start sebagai jurulatih. Daripada 95 96 ada dua foreign coach Bulgaria datang berkhidmat di bawah kelolaan Majlis Sukan Negara di pusat latihan Kota Baru Kelantan. Selama 12 tahun dia dah berkhidmat. Dari situlah saya mengutip sedikit-sedikit pengalaman sebagai jurulatih dan juga kursus-kursus yang dihantar oleh Majlis Sukan Negeri Kelantan sebagai persediaan sebagai jurulatih lah, sampai ke hari ini.
0: Tahniah untuk coach kerana merupakan anak jadi Kelantan dan coach yang berbangsa Melayu, tidak daripada jurulatih luar negara. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sukseslah dalam bidang coaching ini. Coach, kriteria untuk menjadi seorang atlet gimnastik ini. Tak kira lah artistik ke gym rama ke. Apakah sukar sebenarnya untuk kita menceburkan diri dalam sukan ini?
1: Terlebih dahulu dalam sukan gimnastik ni kita bermula seawal 7 tahun. Daripada situlah kita buat pemilihan di sekolah-sekolah. Jadi kita ada kriteria dia lah untuk sukan gimnastik ni. Untuk pengetahuan DJ, sukan gimnastik ni adalah raja antara sukan. King of sport.
0: Begitu.
1: Segala jenis sukan yang disertai oleh, sebab tu kita tengok player-player bola Afrika, English, dia dapat buat round of bat tu. Sebab asas daripada sekolah rendah tu gimnastik dulu.
0: Selepas dia menjaring kanggo, dia buat
1: round of bat tu, dia buat tu kan. Sebab dia di negara dia, asas sukan dulu dia ajar pergerakan gimnastik. Cara nak guling, cara nak lompat. Sebab tu dia boleh buat. Jadi kita tak buat benda tu di peringkat sekolah.
0: Pemain-pemain bola kita tak buat pun
1: jaranglah.
0: Terbalik kuat ni coach.
1: daripada situ, daripada 7 tahun,
0: yeah,
1: biasanya kalau kita buat selection, yeah, dalam 20 orang.
0: Mm.
1: Tapi yang lekatnya untuk stay sampai ke tingkatan 5 tu, yeah, adalah 6 orang, 5 mm. orang, 4 mm. orang, gitu lah. Mm. Jadi kita kena buat sesi pemilihan ni berterusan.
0: Oh. Oh, mana non-stop lah. Tak, tak kena buat dari masa ke semasa.
1: Dari masa ke masa.
0: Okey, untuk sukan gimnastik pada kali ini yang akan berlangsung di Kuala Lumpur sebelum kita menjadi tuan rumah di Kelantan 2028 nanti. Jadi, yeah, kekuatan atlet yang yang ada sekarang ni, apakah berapa ramai dan apakah mereka daripada 2 tahun lepas, yeah, yang mewakili Kelantan? Coach boleh jelaskan.
1: Ya, yeah, terima kasih Tuan Haji. Bagi sukan saya gimnastik ni, saya rasa bersyukur lah.
0: Yeah.
1: Sebab daripada tahun lepas, untuk tim persediaan pasukan gimnastik untuk kesukma ni,
0: yeah,
1: dia telah disediakan 2 tahun lepas lagi. Jadi untuk kekalkan sampai ke 2028 tu, kita solid. Ada tim. Dan yang kuatlah untuk bersaing. Jadi untuk pengetahuan saudara DJ juga, pendengar-pendengar, Sukma di Sarawak 2 tahun lepas, kita mendapat 1 emas, 2 perak, 1 gangsa.
0: Oh, saya pergi ke Sarawak tu.
1: Yang di yang disumbang oleh gimnas Muhammad Adam Aziz.
0: Tapi yang menariknya, saya pada pada fikiran saya lah, coach, saya ingat gimnastik ni untuk atlet-atlet Kelantan ramai yang diwakili oleh apa ni, yang berbangsa Cina. Tetapi saya dengar cerita coach tadi, maknanya boleh dikatakan keseluruhannya atlet daripada Melayu, okay?
1: Melayu.
0: Sangat jarang tu.
1: Tapi bagi negeri-negeri sebelah apa, pantai timur ni, pantai timur, utara, kebanyakannya atlet-atlet yang gimnas-gimnas ni, dari sukan gimnastik ni berasal dari golongan Melayu. Sebab bagi, tak tahulah saya. Sebab sepanjang 30 tahun sebagai jurulatih ni, 20 tahun lepas memang ramai golongan Cina. Tapi selepas itu sampai sekarang ni ramai golongan Melayu
0: di Kelantan.
1: Di Kelantan. Sebab saya rasa apa ni, program pendidikan negara kita ni, dengan sukan ni, dia ada ada tidak kesesuai. Yang betul-betul minat saja yang datang.
0: Dia kategori bagi gimnastik ni, dia ada dua kategori. Gimnastik artistik dan juga gym rama. Jadi mungkin coach boleh jelaskan sikit supaya orang yang kabur-kabur tak nampak sangat tu, dia tak tahu beza macam mana. Boleh coach jelaskan sikit.
1: Bagi sukan gimnastik artistik ni, dia terdiri pada lelaki dan perempuan. Kalau gym rama ni, dia perempuan saja.
0: Gym rama perempuan saja.
1: Gym rama ni dia banyak pada akrobatik. Dia banyak pada flexibility. Macam gimnastik ni, artistik ni, dia banyak pada strength dan flexibility. Kelembutan dan kekuatan. Gimnastik gym rama ni dia nak kelembutan saja. Dan dia tidak menggunakan peralatan. Peralatan gym rama dia hanya menggunakan riband, bola,
0: gelong,
1: gelong,
0: dan glove. Itu
1: acara.
0: Itu adalah gym rama.
1: Gym rama.
0: Gym gimnastik artistik ni, artistik dia ni, guna dia, papan anjar.
1: Dia kalau untuk lelaki dia 6 acara.
0: Okey.
1: Melombor, senaman lantai, prelebar, ring, pommel horse. Kalau yang perempuan ni 4 acara. Senaman lantai, melombor, batang titian dan anjing beba.
0: Untuk sukma pada tahun ini, coach, berapa ramai kekuatan apa ni, atlet negeri Kelantan, dan berapa yang dijangka ada prospek pingat untuk negeri Kelantan?
1: Ya, untuk pengetahuan DJ, satu tim pasukan gimnastik artistik ni terdiri daripada 6 gimnas saja.
0: 6
1: atlet.
0: Ya.
1: Jadi kekuatan majikan saya meletakkan sasaran 3 pingat emas.
0: 3 pingat emas
1: tahun ni untuk Sukma kali ni lah.
0: Ya. Berbanding, berbanding di Sarawak,
1: di Sarawak dulu kita 2 saja.
0: 2 saja. Tapi satu satu pingat emas dapat.
1: Satu emas, 2 perak, 1 gangsa.
0: Okey, maknanya 4 pingat lah.
1: Jadi tahun ni sasaran majikan saya, Majlis Sukan Negeri Kelantan mensasarkan sukan gimnastik ni menyumbang 3 pingat emas.
0: Okay.
1: Jadi saya dalam keadaan berdebar jugalah sekarang untuk merealisasikan. Soalan DJ kena faham. Sebab sukan gimnastik ni dia subjektif. Memanglah kalau pertandingan tu kalau ada salah silap, terjatuh ke apa, memang kita akan kehilangan pingat.
0: Sedikit saja kesalahan yang mungkin kita penonton ni kita tak nampak, tapi juri akan tahulah.
1: Tapi insyaAllah kita sama-sama berdoalah.
0: Kita sama-sama bagi sokongan dan kita berdoalah untuk ke apa ni, kemajuan sukan ataupun atlet-atlet kita yang akan bertanding nanti. Okay. Jadi sejauh ini coach, di fasa mana kita sedang menjalani latihan ini untuk atlet-atlet kita?
1: Sekarang fasa terakhir dah. Lebih kurang berbaki 2 bulan saja lagi untuk di persiapan kita. Alhamdulillah semua. Saya sebagai jurulatih hanya mengharapkan tidak berlaku kecederaan sekarang. Itu yang kita paling takut sekali.
0: Itulah paling sukan apa pun kecederaan tu memang
1: satu-satu
0: igawan
1: Igawan itu aktiviti tu kita tak bagi cedera dulu. Dan untuk persiapan tu alhamdulillah semua berjalan lancar lah dengan sokongan Majlis Sukan Negeri Kelantan.
0: Jadi Majlis Sukan Negeri Kelantan memang mengikuti rapat lah perkembangan-perkembangan
1: sebab kategori A ni yang mengikuti rapat ni.
0: Sebab dalam kategori
1: Majlis Sukan Negeri dia ada 3 kategori A, B, C. Kalau yang pernah dah menghasilkan pingat, kategori A lah. Kalau yang suspek pingat baru, dia B, C dia.
0: Dan apa ni, sukan gimnastik bawah kos sendiri sudah pastilah apa ni, amat berharap dan akan terus berusaha untuk mencapai sasaran yang telah pun ditetapkan oleh Majlis Sukan Negeri Kelantan ini.
1: InsyaAllah.
0: Sejauh ini ada tak atlet-atlet Kelantan yang mewakili negara?
1: Sepanjang 30 tahun saya berkhidmat sebagai jurulatih, saya Kelantan menghasilkan beberapa atlet untuk mewakili Malaysia. Contohnya yang pertama kali Hairi Zaid. Hairi Zaid ni pernah mewakili sukan Asia. Lepas tu kembar Cina, kembar Ho Hi Hao, Ho Hi Peng. Kalau dia, dia pun pernah mewakili Malaysia juga. Yang terbaru ni Adam Haziq lah. Adam Haziq ni untuk kemungkinan dia terpilih untuk SEA Games 2027. Dan dia antara suspek untuk ke Olimpik lah.
0: Okey coach, dalam masa satu minit ini saya nak harapan coach terhadap atlet-atlet yang akan bertanding. Begitu juga harapan coach kepada penyokong-penyokong gimnastik yang mungkin tak ramai untuk negeri Kelantan ini. Mungkin kerana selepas ini akan ada pingatan, pingat emas, dia akan menjadi bertambah lagi. Atlet dan juga penyokong dia. Harapan coach.
1: Ya, harapan saya kepada penonton, pendengar-pendengar, jangan menganggap sukan gimnastik artistik ni sukan yang bahaya lah. Sebab yang bahaya tu kita nampak luaran saja. Sebab masa latihan pun kita akan utamakan keselamatan. Dan pandangan pendengar-pendengar, penduduk-penduduk negeri Kelantan ni anggap sukan gimnastik yang bahaya lah. Patuh lah, mati lah kan. Padahal terbalik basikal pun boleh patah.
0: Jadi coach, terima kasih banyak kerana sudi bersama dalam perkongsian pagi ini di Konti Sukan yang bersiaran secara langsung di saluran sukan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi insyaAllah ada perkembangan, nanti kita akan jumpa lagi lah. Ya?
1: Saya berkata, terima kasih kepada DJ dan Kelantan FM kerana menjemput saya.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: InsyaAllah. Waalaikumsalam.
0: Okay. Terima kasih juga kepada penerbit konti saya, Amir Akram, rakan-rakan teknik dan juga di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Sakan berbelanja habis duit. Sindi-sindi bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana. Dan bila-bila masa sahaja.

FM. Dimana jua? Oke, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum di jam yang ketiga ini. Masih lagi kita teman-berteman bersama saya, Dia Fauzi. Temani anda menerusi Gurali Kelantan FM. Pastinya ada semua teman siap-siap, alright? Dan ini lagu hiburan seterusnya. Kita ada lagu dari Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara.

0: masuk ke sesi Jun 2020 buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Itu dia bayang untuk anda. Hai Bahar, membawa kita ke pukul 12.21 minit tengah hari. Dan seperti biasa di jam yang ketiga ini, kita akan ada sembang sihat. Slot sembang sihat ni setiap hari Khamis, tapi bukan sekarang, 12.30 minit tengah hari. Ada lebih kurang 10 minit lagi. Tapi sebelum tu, jom kita layan lagu raya untuk anda dari Ramlah Ramdan. Selepas itu teman Tapi Mesra Ratu. Terus layan Ku Galik Kelantan FM.

0: Tadi changing, changing tak changing pun. Macam yang kita warwarkan tadi, 12.30 minit tengah hari, kita ada tetamu sekarang ni di Konti. Bersama saya sekarang ni, Dr. Muhammad Salahuddin Abdul Latif, pakar perunding ortopedik dari Hospital Raja Perempuan Zainab 2. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alright, dan rasanya ni kali pertama kita bersua di udara. Di udara time. Luar pun first time jugalah, deh. Okay, topik kita hari ni, Doktor pilih mengenai benjolan sarkoma. Koma di tubuh. Betul ke kakak dia sebut?
1: Ya.
0: Sebab kita takut salah. Kita bukan doktor ni, nama-nama pelik-pelik kan tak jadi. Okey doktor, sebenarnya kita nak tahu jugalah adik. Kalau orang dengar kanser, orang tahu. Sarkoma ni jarang orang dengar. Mungkin doktor boleh terangkan, orang kata dengar lebih detail lagi lah untuk kita punya pendengar. Apa dia rupanya sarkoma ni? Silakan.
1: Okey, terima kasih kepada Puan Nici. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kelantan FM kerana menjemput saya pada sesi Sembang Sihat Kelantan FM pada hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat, sarkoma ni salah satu daripada kanser. Pembahagian kanser, majoriti dia ada karsinoma dan juga sarkoma. So kanser sarkoma ni adalah kanser yang berasal daripada tisu penghubung. Tisu penghubung tu apa dia? Tisu tu contoh adalah daripada otot, salur darah, daripada saraf dan juga tulang lah sendiri. So daripada asalnya pelbagai tisu sarkoma ni, tisu kanser ni, kita akan pelbagai rawatan dia. So rawatan dia berbeza untuk setiap jenis tisu kanser sarkoma. Begitulah.
0: Okey, kalau dengar macam doktor kata tadi, lebih kurang berkaitan dengan tulang. Okey. Jadi jenis sarkoma hok sok-sokmo lah kalau doktor tengok.
1: Sebanyakkan daripada orang di Malaysia lah, saya yang saya rawati dan juga di Kelantan sendiri, banyaknya adalah daripada sarkoma tulang kanser, tulang, sarkoma daripada tulang, sarkoma daripada lemak dan sarkoma daripada otot daging itu sendiri. So dia ada pelbagai lah. Kalau daripada otot daging, biasanya dinamakan rhabdomyosarcoma. Kalau daripada tulang tu sendiri, dia dinamakan osteosarcoma.
0: Okey. Berbeza ke doktor dengan apa, lipoma?
1: Lipoma. Kalau lipoma, lipoma ni salah satu bentuk ketumbuhan juga, tapi dia bukanlah ketumbuhan bahaya.
0: Oh, dia bukan kanser.
1: Tapi maksudnya? Ada kumpulan dia juga sama, namanya liposarcoma.
0: Kalau liposarcoma ni dia kanser lah.
1: Kanser daripada lemak.
0: Kanser daripada lemak. Oh, macam doktor kata tadi lah. Tu liposarcoma. Kalau lipoma saja tu dok lah. Dia hanya ketumbuhan.
1: Ketumbuhan
0: tak,
1: sahaja.
0: Tak membahayakan lah.
1: Tidak bahaya. Tadi.
0: Tapi kita kalau tengok ketuk-ketuk gitu takut juga doktor.
1: Betul.
0: Dia ada rawatan jugalah.
1: Ada. Setiap bahagian jenis-jenis sarkoma tu sendiri, dia ada pelbagai rawatan dia. Pelbagai lah.
0: Okey, sebelum tu kita nak tanya, sarkoma dengan lipoma ni dia sama? Dia nampak juga doktor di dasar kulit ni?
1: Lipoma macam kita bagi tahu tadi, lipoma ni dia ketumbuhan yang tidak bahaya.
0: Tapi dari pandangan mata kita boleh nampak tak tadi?
1: Dari segi
0: permukaan
1: pandangan mata
0: tu, dia macam timbul-timbul.
1: Kita nampak benjol. Dia akan nampak macam benjolan.
0: Kalau sarkoma?
1: Kalau sarkoma pun nampak benjol, tapi saiz dia tu lebih besar. Saiz lebih besar. Biasanya kita ambil orang kata taruh lah deh. Taruh tu 5 cm.
0: Oh, besar lah.
1: Besar. Kalau lebih 5 cm, kita kena berhati-hati lah. Mungkin bukan lipoma lah. Mungkin lebih pada
0: maksudnya
1: liposarcoma.
0: Maksudnya kita kena, orang panggil macam kita, kita letak itu sekali lah dok. Sebelum kita check, baru kita nak pergi check. Kalau kita macam dok ni tu tak usah check lah deh. Okey, dan yang seterusnya doktor, kita nak tahu jugalah sebenarnya bila sebut pasal kanser, kita tahu pendengar kita memang takut sebab sakit kanser kita tahulah. Dia susah walaupun dia ada rawatan untuk sembuh kembali sihat seperti sedia kali ni, susah. risiko untuk orang dapat ni sarkoman sapa?
1: Okey. Sebenarnya kalau kita tengok daripada risiko untuk kanser sarkoma, dia berdasar pada jenis dia. Contoh saya bagi macam Ewing sarkoma banyaknya berlaku pada kalangan umur 8 hingga 20 tahun. Dan contoh kanser sarkoma daripada otot namanya rhabdomyosarcoma lebih pada kanak-kanak kecil. Lepas tu liposarcoma pula lebih kepada orang tua-orang tua. Pada 40 tahun, 40-an, 50-an, 60-an. So risikonya untuk orang ada sarcoma ni, kita tidak ada apa bukti-bukti jelas yang sesiapa pun boleh dapat.
0: Boleh dapat. Adakah dia masih lagi berkaitan dengan, sebab aku tahu kanser ni gen, tak keturunan. Adakah sama dengan kanser sarkoma?
1: Dia dia berbeza dengan kanser payudara. Kanser sarkoma ni sangat berbeza. Dia tidak adalah orang kata kaitan secara terus melalui keturunan. Genetik ataupun keturunan.
0: Kalau payudara tu berkait,
1: payudara berkait dengan keturunan juga.
0: Okey. Alright Doktor, sebelum kita rehat lagu, kita nak dengar juga gejala-gejala. Mungkin pendengar kita ni macam orang kata tak tahu sangat gejala-gejala sarkoma ni. Silakan.
1: Okey. Biasa yang kita dapati untuk pesakit yang menghadapi penyakit kanser sarkoma ni, dia akan mendapati benjolan tu sendiri. Benjolan lah, sebarang bengkak. Dan bengkak ni dia tidak surut ataupun tidak hilang dalam masa 2 minggu. Dan dia makin membesar, makin membesar, makin membesar. Dan bengkak ni boleh berada di mana-mana, sama ada di bahagian badan, kaki, tangan. Lepas tu bila bengkak tu, dia ada dua lah, sama ada bengkak tu secara lembut, tisu lembut, dan bengkak di tulang. Bengkak di tulang dan makin membesar.
0: Adakah benda ni berkaitan juga ni orang kata di leher?
1: Ya, betul dia. Boleh tengok. Tapi bengkak sarkoma ni dia akan satu saja kawasan yang bengkak. Dia kalau ada bengkak banyak-banyak tempat, itu adalah petanda-petanda mungkin lymphoma.
0: Lymphoma.
1: Dia penyakit kanser darah. Itu lain pula.
0: Lymphoma. Kalau tadi, apa dia kata?
1: Lipoma.
0: Lipoma. Dekat-dekat ni. Sebenarnya kembar. Lim dengan li. Okay, lain-lain. Kalau macam sarkoma ni, doktor kata so je.
1: So tepat je.
0: Okay. Jadi, saya awak mungkin tengah mendengar sekarang ni, bila alert. Ada kok-kok lah. Ada ahli keluarga kita, ada ngadu. Ada timbul putih-putih kau gitu deh. Tapi kalau putih tu macam, dia kan doktor, besar.
1: Dia besar, membesar. Dan dia tak jatuh surut dalam masa 2 minggu. Kalau tidak surut makin 2 minggu, lepas tu tidak ada apa-apa orang kata.
0: Dia sakit juga lah.
1: Dia sakit ni biasanya sarkoma yang tulang sakit. Sakit macam mana? Biasanya sakit waktu maghrib, dekat-dekat maghrib, lepas tu tengah malam dan juga waktu awal pagi.
0: Sakit dia tu
1: memang itu adalah orang kata sokmo lah gitu.
0: Klien profession memang gitulah,
1: dia akan sakit macam tu
0: masa tu.
1: Jadi bila
0: orang tu orang tu ngorek tak,
1: jadi orang banyak kait dengan makhluk-makhluk halus. Jadi
0: betul.
1: Benda tu adalah dia perangai kesakitan dia, sebabnya adalah dia bentuk dari segi bahan-bahan kimia yang keluar pada masa tu yang badan kita dapat kesan.
0: Benda tu
1: menyebabkan rasa sakit pada waktu-waktu tersebut. Dan kalau kita pesakit-pesakit saya yang saya pernah rawat yang selama ni, banyak yang beritahu memang sakit dia tu pattern dia
0: lebih
1: macam tu.
0: Ya,
1: waktu maghrib, tengah malam, awal pagi.
0: Alright, mungkin aku kata apa ni dengan penjelasan hok doktor bagi tadi mengenai gejala-gejala, kalau lah pendengar kita ada hok kata macam mengalami, jangan tunggu lama-lama lah. Kita minta-minta dok, tapi baik je check. Alright doktor, kita rehat dulu seketika, lepas ni kita sambung balik. Terus layan Gugalik bersama saya dan juga tetamu saya Dr. Muhammad Salahuddin, pakar ortopedik HRPZ.

0: Tujuan.
1: Alright, itu adalah lagu dari Amir Mas di Sekuntum Mawar Merah untuk anda. Sepi Sekuntum Mawar Merah. Dan masih lagi bersama saya, Dia, di Gugalik. Dan tetamu saya untuk dalam sembang sihat hari ini, Dr. Muhammad Salahuddin, pakar ortopedik dari Hospital Raja Perempuan Zainab Ria. Dan hari ini kita catch up mengenai kanser sarkoma. Kalau tadi doktor-doktor ya, sebut sedikit lah mengenai tanda-tanda dia, gejala. Dan sekarang ini kita nak pergi kepada rawatan, doktor. Yeah. Mungkin doktor boleh terangkan kepada pendengar kita rawatan ataupun pasukan multidisiplin untuk kanser sarkoma ni.
2: Okey, terima kasih Puan. Jadi kalau kita tengok di Kelantan, kita ada satu pasukan lah. Pasukan tu adalah kita namakan pasukan sarkoma. Pasukan ni terdiri daripada saya sendiri dan juga doktor-doktor pakar yang lain lah. Pakar onkologi Dr. Naufal, pakar doktor patologi Dr. Afif, pakar doktor radiologi Dr. Rifki dan ramai lagi lah pasukan ni. So pasukan ni kami berkumpul untuk kita memberikan rawatan yang terbaik lah. Salah satunya kita menggunakan rawatan liquid nitrogen, cecair liquid nitrogen, yang mana tahun lepas kita berjaya menjalankan pembedahan untuk kanak-kanak yang berumur 3 tahun yang menghidap penyakit osteosarkoma, tulang sarkoma, dan dia antara pesakit yang termuda dalam Malaysia yang dirawat oleh rawatan inilah, yang pertama dan termuda di dalam Malaysia. So itu untuk penyakit tulang kanser sarkoma ni, rawatan dia terdiri daripada kemoterapi. Kita memberi ubat kemoterapi, kemudian diikuti dengan pembedahan lah untuk membuang kanser tersebut, dan seterusnya rawatan kemoterapi secara susulan yang seterusnya. Tapi ada yang untuk kanser sarkoma yang lembut, tisu lembut lah, contoh daripada sarkoma dari segi lemak, liposarkoma. Biasanya rawatannya adalah melalui pembedahan. Jadi kita buel lah. Kita buel. Jadi itu berdasarkan mengikut size sendiri. Kalau size tu besar, maka pembedahan tu akan lagi besar.
1: Lagi lama lah.
2: Lagi lama. Jadi kalau size kecil, kecil lah pembedahannya.
1: Okey, itu mengenai you kata rawatan. Dan kalau kita dengar tadi begitu ramai pakar tersebut, maksudnya bukan seorang doktor je lah buat keputusan ni.
2: Betul, maknanya kami secara berpasukan.
1: Ada pasukan dia. Alright doktor, kita kalau tadi mengenai rawatan, kita nak tahu mengenai harapan pesakit pula kan lah.
2: Okey, pertama sekali memang pesakit datang dengan harapan untuk sembuh lah.
1: Sebab untuk kalau sembuh. Kita tahu pasal kanser ni, apa panggil harapan untuk tipis 100% tu susah.
2: Dia berdasarkan apa yang kita temui pada waktu peringkat awal. Kalau peringkat awal pada zaman dahulu, kalau tengok kita apa kata flashback lah dok, kita tengok pada 20 tahun lepas, kalau sesiapa yang mengidap kanser untuk rawatan untuk seterusnya tu agak susah sekarang ni. Tapi kami di Kementerian Kesihatan tu, kita telah memberikan tahap kesihatan rawatan yang terbaik lah. Dan saya sendiri pun dapat pendedahan dan juga kata apa, latihan khusus untuk merawat tulang sarkoma ni di Jepun dahulu pada di Kanazawa pada 2023 tahun 2023 saya mendapatkan latihan di Jepun sana. Kemudian kalau ikutkan harapan untuk sembuh, ya betul, pesakit datang dengan harapan. Tapi kalaulah dengan keadaan datang dengan keadaan yang paling lambat, maknanya bengkak tu selalu terlalu besar, kemudian terdapat kanser, rebakan kanser. Maksudnya rebakan kanser, kalau bahasa Inggerisnya dia panggil metastasis. Biasanya dia tumbuh di tempat paru-paru. Maknanya bukan katalah contoh kanser tu ada di tangan, kemudian bila kita screen di paru-paru, terdapat juga kanser-kanser kecil di paru-paru. Itu menunjukkan satu petanda, bahawa petanda tidak molek lah, prognosis yang tidak baik lah. Kalau tanpa tu, insyaAllah boleh dirawat
1: lah. Macam doktor katalah, kesedaran awal tu sangat penting. Kalau rasa macam ada timbul-timbul, kita minta-minta bukan kanser. Tapi kalau boleh, gila cek lah. Kalau bukan mujur, alhamdulillah, boleh buat makan. Alright doktor, sebenarnya kita nak tahu juga macam doktor kata tadi lah, HBRZ ni dia ada tim dia sendiri dan aktif rupanya dalam pengurusan kes sarkoma di Pantai Timur. Yeah. Sikitlah penjelasan.
2: Okey, sebagaimana saya beritahu tadi, pasukan sarkoma ni dirasmikan pada tahun lepas 27 Februari oleh pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan iaitu Dato' Azman. Dia dirasmikan, ia mesutakan, ia merupakan satu orang kata permulaan untuk pembentukan dan juga rawatan kanser sarkoma ni sendiri. So pasukan ni terdiri daripada pelbagai doktor-doktor pakar yang mana julung kali yang diadakan di Malaysia sebenarnya. Di Kelantan kami adakan. So pakar-pakar ni akan berbincang dan juga untuk memberikan rawatan yang terbaik untuk pesakit-pesakit.
1: InsyaAllah. Okey, sebelum kita tutup ni lah, kita nak dengar jugalah kata pesanan doktor kepada pendengar kita. Mungkin ada orang dengar duduk tengah mikir, eh betul kau ragu-ragu so nak pergi, ada dah timbul dah butir-butir tu.
2: Betul-betul.
1: Pesanan. Jadi, sedikit pesanan.
2: Pesanan saya rasa mudah je. Kalaulah kita dapati terdapat benjolan-benjolan di badan ataupun sanak saudara benjolan-benjolan di badan, jangan risau, jangan tunggu lama-lama. Dapatkan pergi ke klinik kesihatan yang terdekat, klinik kesihatan kerajaan yang terdekat, dapatkan rujukan ke pasukan sarkoma HPZ. So pasukan sarkoma HPZ menerima sebarang rujukan. Kami sebenarnya menerima rujukan bukan setakat dari seluruh negeri Kelantan. Ada juga rujukan daripada negeri Pahang, Cameron Highland. Ada juga rujukan daripada Terengganu, negeri Terengganu.
1: Alhamdulillah. Dan moga orang kata segala perkongsian kita tengah hari ini memberi manfaat lah kepada pendengar kita. Ya, okey, itu dah bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Dr. Muhammad Salahuddin Abdul Latif, pakar perunding ortopedik Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baru. Dan sebagai pandu kita bersama, maksudnya waktu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan ialah 1.10 minit tengah hari, dan untuk zon 2 pada pukul 1.12 minit tengah hari. Tapi sebelum itu, tepat satu tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti utama satu yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Okey, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan dan orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua beberapa tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangi nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertubuhan.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
2: Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
1: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.
4: Di mana jua?

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik kepada perkenaan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Dewi Fur Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Jemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab dah. Sebenarnya menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji, maknanya akan susah untuk kita memperoleh dari segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalah tafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kilogram tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi membendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan membolehkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Quwain di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejaran Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan Emtina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diurus ke.
0: Lepas tu pula program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0169243302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu KQT. Pilihan generasi Al-Quran.

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah. Pertamanya kita bersyukur pada Allah dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis yang mengingatkan kita gapo benda hak agama suruh dan gapo benda hak agama larang. Islam ini adalah merupakan agama Allah untuk menjaga kesejahteraan umat manusia, dan hukum-hukum agama tidak dia mewajibkan sesuatu ataupun mengharamkan sesuatu, melainkan tujuan besar ialah untuk menjaga maqasid syar'iyah yang lima, iaitu tujuan utama syarak nak jaga lima perkara. Pertamanya hifzuddin, nak jaga agama, kerana inilah agama kita mengharamkan murtad, menegakkan syirik dan bagai-bagai lagi. Dan bukan sekadar itu saja, agama kita juga untuk menjaga hifzun nafsi, jaga nyawa kita. Nyawa masing-masing ada nilai dan berharga, tak boleh membunuh, menumpah darah sewenang-wenangnya. Yang ketiga, hifzul aql, nak jaga akal, supaya akal kita ni sejahtera. Kerana inilah agama kita mengharamkan arak, dadah, pek kuda, benda-benda yang mengkhayal, yang memabukkan. Yang keempatnya, hifzul mal, agama juga nak menjaga harta, harta benda kita, harta benda negara, harta benda di antara kita. Kerana inilah agama mengharamkan rompak, samun, tipu. Yang kelima, hifzun nasab, iaitu nak jaga keturunan, zuriat kita. Kerana inilah agama mengharam kita berzina, mengharam kita kahwin dengan cara yang tidak sah, dan bagai-bagai lagi yang bertakluk dengan nikah kahwin. Inilah lima perkara utama Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama nak jaga. Maka salah satu daripadanya adalah agama kita menegah rasuah. Kalau mencegah mencuri, dia merosakkan agama saja. Kalau zina ni, dia merosakkan keturunan saja. Kalau minum arak ni, dia merosakkan akal saja. Kalau membunuh, dia merosakkan nyawa saja. Tapi kalau rasuah ni, ya rutu habis, nyawa terancam. Bagaimana kejatuhan negara-negara dan kota-kota Islam dulu? Bagaimana penjajah boleh masuk? Ialah dengan sebab orang-orang dalamnya yang membuka pintu lanwe, semata-mata mereka itu dirasuah dengan jawatan-jawatan penting kalau penjajah tu benih. Bagaimana Jepun boleh menakluk kita satu ketika dulu? Hasil daripada orang-orang Melayu juga yang menjadi Talibaru, semata-mata mereka dirasuah dengan jawatan-jawatan penting bila mana Jepun mengambil alih. Pendek kata, agama, bangsa dan negara, nyawa, harta, nasab, keturunan boleh dikatakan runtuh dengan sebab rasuah. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, kalau kita buka dalam kitab Al-Kabair, perhimpunan 70 dosa-dosa besar, dan begitu juga Az-Zawajid yang dikarang oleh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Ali ibnu Hajar Al-Maliki Al-Makki Al-Haytami, ulama dalam kurun yang ke-900, meletakkan dia salah satu daripada kelompok dosa-dosa besar. Rasuah bukan main-main. Rasuah-rasuah ni maksudnya ialah kita memberi sesuatu dengan bukan jalan yang sah kepada pihak-pihak yang berkuasa, dengan tujuan pemberian kita tu nak rapah orang, dengan tujuan nak mengembalikan kepada kita, dengan tujuan nak catah orang, dengan tujuan nak menarik manfaat ke dia ataupun nak menolak mudarat ke dia. Maka institusi kehakiman tak akan jadi adil kalau ada rasuah. Institusi keselamatan boleh-boleh tidak dapat jaga keamanan kalau ada rasuah. Institusi ekonomi, jabatan hasil, kastam tidak akan dapat pulangan-pulangan yang bersepatutnya jika ada rasuah. Pendek kata, besar agama kita melihat
musibah dan dosa rasuah, sehingga dia dikategorikan daripada dosa besar. Dan kalau kita tengok setengah negara-negara luar, amat keras hukumnya dia. Negara-negara luar setengahnya bunuh terus nah, terlibat dengan rasuah ni. Rasuah besar-besar itulah. Tengok, pasal apa? Dia tak nilai hukum agama berat tak berat pun, tetapi dia nilai, dia lihat sudut kerosakan hasil daripada rasuah ni teruk telajuk bagi sebuah kerajaan, bagi sebuah kepimpinan, bagi sebuah negara. Teruk telajuk. Kerana inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firman dalam Al-Quran, la

0: Surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mu jangan makan harta di antara kamu dengan jalan yang tidak sebenar. Jangan makan harta di antara kamu. Pasal harta dalam masyarakat ini, harta yang menjadi di antara kita, antara manusia ramai yang mempunyai tuan, yang mempunyai hak masing-masing. Kita kena melalui jalan muamalah yang sah pada syarak. Jalan niaga, jalan jual beli, jalan bagai-bagai. Lain daripada jalan syarak bil batil. Itu jalan yang tidak sebenar. Tak boleh. Lainlah daripada harta yang bukan antara kita. Sebenar harta yang tidak dimiliki. Ini bukan harta di antara kita. Hak ni lah lah. Supaya ikan laut. Lah lah lagi muka banyak mana, lagi kain lagu mana. Bukan harta antara kita. Ataupun binatang-binatang beruai di hutan. Pucuk-pucuk kayu dan ubat teh dan buah-buahan di hutan. Allah lah. Bukan harta di antara kita. Tetapi bila harta tu jadi di antara kita, tak boleh. Kita nak buat supaya hak tak ada tuai begitu. Itu maksud la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau makan harta di antara kamu dengan jalan bil batil. Salah satu bil batil ialah birriba. Salah satu bil batil ialah birrasuah. Salah satu bil batil bil ihtikar. Sipir dulu barang. Tai nati barang kohor tak ada kita sipir. Barang kohor maha, kohor maha baru kita lepah. Ni dia panggil ihtikar bil batil. Ataupun kita ambil harta dengan jalan menipu, mencuri. Seperti cara-cara mengambil riba dan sebagainya. Itu bil batil. Dan Allah Ta'ala mengiringi. Daripada itu Allah Ta'ala firman. Watudulu biha ilal hukam. Dan engkau hollo. Al-idla' dia panggil. Al-idla' ni maksudnya. Kalau kita mata kain, kita hollo. Upai tu. Bubuh upai di mata kain, kita lepas dalam laut. Supaya ikan hok jauh tu mari dekat. Bila dia makan, masuk dalam kuali kita. Jadi Allah mata kain yang berumpan supaya benda tu mari kepada kita. Dia panggil al-idlah. Kita bui kepada hakim dengan tujuan demikian. Supaya hakim umpamanya buat keputusan berpihak kepada kita. Ataupun mana-mana orang yang berkuasa yang boleh buat keputusan. Atas harta benda. Atas projek. Itu dia panggil al-idlah. Idlah-idlah ni maksudnya kita bui atas jalan supaya benda tu jadi dekat kepada kita. Asal mana idlak ni seperti air dalam telaga. Duk jauh. Jauh air tu. Tetapi dengan kita hala timur. Dengan kita karat. Maka kita akak mari. Maka air tu boleh jadi dekat. Ni dia panggil al-idlak. Inilah yang dimaksudkan dengan rasuah. Watudulu biha ilal hukam. Engkau menghalakan pemberian kepada hakim-hakim. Kepada penguasa-penguasa. Kepada ketua-ketua. Kepada orang yang boleh buat keputusan. Kepada orang yang menjaga amanah. Litakulu fariqam. Supaya mu boleh makan harta daripada golongan lain. Bil ithm. Dengan jalan dosa. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut terang-terang dengan jalan dosa. Itulah dikatakan rasuah. Wa antum ta'adamun. Sedangkan engkau mengetahuinya. Kerana bila kita tahu benda tu dosa, kita buat, maka ini lebih keji daripada orang buat benda dosa yang dia tidak tahu awal yang benda tu dosa. Aku tak tahu kerana benda ni salah. Keji dia buat. Tetapi tidak mendahului pengetahuan. Maka keji juga. Tapi tidak sekeji orang yang memang awal-awal lagi tahu. Benda tu dosa, benda tu keji, benda tu salah. Ai buat juga. Maka sekeji-keji daripada orang yang melakukan benda keji. Sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan orang makan rasuah ini. Orang bui rasuah ini. Allah Ta'ala sebut sekeji-keji daripada orang yang buat benda keji. Akhir sekali Allah Ta'ala sudah. Wa antum ta'lamun. Sedangkan engkau mengetahui dah benda tu salah. Tuan-tuan yang mulia. Inilah dalil qat'i yang amat jelas. Dalil Quran yang Allah Ta'ala mengharamkan rasuah. Yang kalau kita tengok dalam hadis Nabi berat lagi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dia oleh Abi Hurairah, la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Allah Ta'ala melaknat orang yang memberi rasuah, wal murtashi, dan orang yang menerima rasuah. Wal murtashi ni hok make fil hukmi, pada sesuatu hukum. Allah Ta'ala laknat. Dan bagaimana hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah melaknat ar-rashi wal murtashi, orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Bila Allah laknat, bila Rasul laknat, tidakkah orang yang kena laknat ini bertepatan dengan iblis? Kerana golongan-golongan yang kena laknat ini adalah kategori iblis. Laknat-laknat ni habis gaya dalam marah menan, beci menan, murih menan. Oleh yang demikian, jangan kita cuba duk niti. Baik kita pegawai rendah, setinggi-tinggi, kejawatan, tengah-tengah ataupun orang biasa, jangan sama sekali kita duk niti atas mata pedai laknat ni. Dalam cari makan, dalam niaga, dalam menjawab jawatan kerajaan, jangan kita duk niti dalam kawasan area, kawasan-kawasan yang boleh jatuhkan kita dalam laknat Allah dan laknat Rasul ni. Jangan. Yakni rasuah. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada musibah dosa yang amat berat ini dan kebinasaan yang amat dahsyat ini. Dan semoga Allah Ta'ala memelihara negara kita dan umat Islam dan khususnya rakyat Malaysia daripada musibah rasuah bala yang berupa duniawi ini. Wallahu Ta'ala a'lam wa ilmuhu at.
1: Sesungguhnya penglibatan rasuah ni dia keterisan hasil bagaimana duit kita mengalir keluar seperti minyak petrol, minyak diesel dan sebagainya. Sehingga ke anda pak wilayah sebelah sana tergerak dengan minyak adik ni. Seolah-olahnya begitu. Nah. Sedekah setiap seliter minyak tu berapa subsidi? Berapa subsidi KJL yang tak sapa kepada sasaran? Itu keterisan menjadikan tujuan negara kita untuk membantu dan merengek kepada rakyat tak sapa kepada sasaran. Kenapa boleh terjadi? Ialah setengah daripada sebabnya ialah kebocoran-kebocoran penguatkuasaan itu sendiri. Dan kesan daripada analisis subversif seperti benda-benda yang mengancam keselamatan, senjata api, benda-benda yang berbahaya, pelacuran dan bagai-bagai lagi. Ini merosakkan keharmonian negara kita, keamanan negara kita dan agama kita. Begitu juga hasil-hasil dalam negeri kita, kayu-kayu di hutan dan sebagainya. Sehingga kan bila mana hilang benda-benda demikian, maka bukan sekadar hilang, bala daripada situ. Kesan daripadanya berlakulah banjir besar yang pecah sejarah. Itu kesan daripada bila mana hilangnya kayu-kayu yang patut memegang kekuatan air di hutan. Terlepas keluar akhir sekali menjadi banjir yang sangat-sangat besar. Pendek kata, semua tu bala dalam bala. Bukan sekadar bala rasuah, bala dosa. Ekoran daripada itu, bala lain pula mari. Bala yang berbentuk musibah. Bala yang berbentuk kerosakan. Muka bumi dan sebagainya. Maka bala ini akan menimpa kepada seluruh orang. Bukan kepada orang yang pemegang kuasa saja. Bukan orang pemberi rasuah saja. Penerima rasuah saja dok. Bahkan menimpa kepada seluruh orang. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan fitnah, yakni bala. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Yang mana bila dia datang, dia tidak kena atas orang yang melakukan kezalimannya, yakni melakukan dosa riba dan rasuah sahaja. Bahkan seluruh orang kena daripada situ. Dan kita faham bahawasanya tak terjadi rasuah ni melainkan terlibat dengan tiga. Ar-rashi yang memberi rasuah, wal murtashi dan orang yang mengambil rasuah, dan sah lagi iaitu dia panggil ar-raish, yakni orang yang main peran ni. Pemberi tidak widarat, penerima tidak terima darat, tetapi menerima daripada orang tengah. Pemberi bui melalui orang tengah. Maka dia panggil ar-ra'ish. Orang yang main perane antara orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah. Tiga ni je. Maka ketiga-tiga ni berkongsi atas laknat Allah dan laknat Rasulullah.
2: Dan kalau kita tengok dalam kitab-kitab bab dosa besar, lebih-lebih lagi bab rasuah ni, semua Allah Ta'ala dan Rasulnya hukum dengan laknat, laknat, laknat beratnya. Bahkan ulama membiraikan hadis yang meriwayat oleh Tabarani dengan isnad yang sahih daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ar-rishwatu fil hukmi kufrun wa hiya bainan nasi suhtun. Bermula rasuah di dalam hukuman itu, yakni orang yang memegang keputusan, buat keputusan tak semestinya dalam bab kehakiman saja, dalam bab mana-mana pun, kufrun, kupur, berat tak beratnya, sehingga ditashbih, diletak pada sebut ni darjat kupur ni. Padahal benda tu tak jadi kupur lagi, kecuali dia menghalal, dia mengingkar, baru jadi kupur. Tetapi berat tak beratnya, bakal guna kalimah kupur zahir selalu dah, dengan iktibar beratnya. Maka, kalau selagi tidak ada ketegasan pada penguatkuasaan, kalau selagi tidak ada sikap amanah, kalau selagi tidak ada cintakan kepada agama bangsa dan negara, kalau selagi masing-masing mementingkan hubud dunia dan kepentingan diri, maka peraturan yang kita buat adalah seperti sarang labo. Teher jaring saja-saja, dia jadi rapuh dengan kita rombok dia, dia sendiri. Jadi kesimpulannya ialah, kita kena kembalikan kekuatan amanah tu kepada individu, baik pihak atas, baik pada pihak bawah, baik pihak pertengah, supaya dosa besar ni daripada rasuah dirasa di diri kita. Kalau selagi tak dapat menghayati dosa ni, selagi tu kita duk terbambik dengan benda-benda demikian. Wallahu ta'ala.
1: Pengerusi majlis, rakan panel dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kamu sebaik-baik ummah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kan digelar khairu ummah, sebaik-baik ummah. Maksudnya puluhan ribu umat-umat dulu, kita ni umat yang terbaik. Dan kita kena faham bahawa khairu ummah ini satu gelaran, bintang kebesaran yang Allah Ta'ala pakai ke atas kita. Bukan sebarang ni. Bahkan khairu ummah ini, umat-umat Nabi-Nabi dulu pernah recommend kau umat dia, minta dengan Tuhan nak suruh bagi kau umat dia. Nabi Ibrahim berhasrat nak bagi kau umat dia. Nabi Musa minta bagi kepada umat dia. Tetapi Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala bagi kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ummah, bintang kebesaran, pakar. Mana benda yang menjadikan kita dapat gelaran khairu ummah? Ta'muruna bil ma'ruf. Sebab mu sentiasa duk suruh benda ma'ruf, royak benda baik, benda molek, bagi galakkan, buat anjurkan, kempen. Wa tanhauna 'anil munkar, benda mungkar kita bersama-sama, sehati sejiwa kita mencegah, sama mencegah. Maknanya orang yang bui bala bui, mu tidak dia makan barang haram. Orang yang menerima bala terima, mu tidak dia suap dok makan ke anak bini barang haram. Orang yang menjadi tengah antara kedua-dua, bala jadi je tengah, mu tidak dia makan benda haram. Kerana benda ini tuan-tuan bukan menyalahi pada undang-undang saja, tetapi terang-terang menyalahi dengan undang-undang agama kita. Bila terlibat dengan dosa pahala, benda ini bah kau dalam kubur, bah kau akhirat, cekak kau kita nak tangguh beban dosa yang kita buat dengan sebab rasuah. Cekak kau kita nak bagi makan ke anak bini kita dengan hasil daripada rasuah. Cekakkah kita nak nego dengan projek yang kita dapat dengan rasuah? Cekakkah kita nak kumpul harta daripada hasil rasuah? Rasuah, riba, dia tidak menyuburkan harta kita dan keluarga kita. Bahkan dia mendatangkan bala. Kerana kita memasukkan benda haram dalam harta kita, bagi makan kepada anak bini kita, seolah-olah kita letak bom jangka. Yang mana ledakannya kita tak boleh nak jangka setara mana teruk. Dan kita tak tahu bila masa benda tu boleh meletup, meledak, hancur rumah tangga. Kita muflis, kita rugi, kita itu ini dan sebagainya.
2: Sebab itulah kita jangan benarkan benda ni berleluasa. Tetapi kenapa? Walaupun undang-undang tegah, walaupun hukum pun berat, tapi masih berlaku. Pertama ialah lemah penguatkuasaan. Akta ada dah. Penguatkuasaan itu lemah. Lemah sangat. Akhir sekali benda itu menjadi kebocoran dalam pelaksanaan. Tak terkesan dalam masyarakat kita. Sebab itulah kita perlu kepada pihak yang tegah. Yang tegah baru dapat laksanakan. Yang kedua, kerana beri jawatan yang pada bukan ahli dia. Asyik kita diukur atas siji ketah. Mari siji berjalak-jalak, siji tinggi-tinggi. Ni tempat kita ukur. Akhir sekali, jawatan-jawatan penting kita bagi kepada orang yang bukan ahli dia. Maksud bukan ahli ni, yakni orang yang tidak ada sifat amanah, tidak ada sifat jujur, tidak ada sifat ada warung agama. Bagaimana kita nak menjawab sesuatu jawatan yang penting? Kita tidak ada amanah jati diri. Kita tidak ada kejujuran. Karena kita asyik duk lihat atas kertas. Kita tidak ukur kejujuran dia, keberanian dia, ketegasan dia, kefahaman dia, kewarakan dia, kecintaan dia kepada agama, bangsa dan negara setara mana. Ini salah satu daripada menyebabkan benda itu terus berlaku. Yang ketiganya, kurang rasa dosa besar tu. Tak berasa dosa ni, supaya ngupak. Benda besar yang kita rasa kecil, ngupak. Benda besar tu, dosa besar tu. La yaktab ba'dukum ba'da. Jangan mengupak setengah kamu akan setengah yang lain. Jangan, dosa besar. Tapi ada kita berasa dosa besar? Tak. Berasa kecil di sisi kita. Sebab itulah hari-hari kita tak mengupak. Dulu nak mengupak payah tahu kalau tak ada gulawe. Kena ada orang-orang lagi baru boleh mengupak. Sebab itulah orang tua lari buat gerai bawah pokok depan tangga. Memang takut orang tina dia beripung lebih pada dua orang. Dia pakai lipat, tupak, bucu tiga, bucu empat. Tapi hari ini tuan-tuan tak perlu ada gulawe. Sore pun boleh ngupak. Dengan apa? Ni smartphone. Ini lebih teruk daripada kita ngupak ke orang lagi. Benda dosa besar yang kita rasa kecil itulah mengupak. Dan kita memang rasuah ni. Jadilah kuning. Dosa besar, bagai besar, kita berasa kecil. Akhir sekali, usah kalau kita nak cegah dia, nak hindari, buat sebagai income pula. Letih lagu ni. Jangan tuan-tuan, sampai bila kita nak membelenggu benda-benda begini dalam kehidupan kita, akhir sekali kita kena takut ujung jatuh kebinasaan agama, bangsa dan negara. Hasil daripada tangan-tangan yang melakukan rasuah. Wallahu ta'ala a'lam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni mak dah mari dekat kakak. Segar kau tu. Kalau hok gapo dia memakai gaji hari ni gak segar lah adik kakak dok. Sebab hari ni 21 Mei bersama dengan Pak Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Mak dah mari sore hari ni adik kakak deh. Sapa pukul ne petik. Supaya sekala lah. Kalau aku, I call me. Sapa pukul ne. Sebab apa? Kita ada rampai budaya kayanya bahasa. Supaya sekala lah. InsyaAllah lah hari ni tak silam ada. Cikgu Loh hakim sama dengan adik aku. Moga bulan lepas pula tu. Minggu lepas. Haji Mak mari tu. Sebab dia tembok dengan Mado minggu lepas. Tapi habis dik lah ambil minggu lepasnya. Minggu ni insyaAllah lah. Cikgu Loh hakim sama dengan adik aku. Untuk hari ni Pak Zulhijjah. Lepas tu minggu depannya rasa tak ada kita cuti kot dok. Kita cuti untuk rampai budaya kayanya bahasa sehari minggu depan sebab raya jatuh pada raya kedua. Lepas pada tu lah, seminggu lepas pada tu lah kita sambung semula kayanya bahasa tu. Okey, harap segar berlakon, sihat berlakon lah bersama dengan Mak Ado deh. Kalau tak dia adik kakak bersama dengan DJ dia pukul 10 sampai pukul 2 nya. Mak Ado pun ambil Pak J juga tak usah kalah. Padahal memang lagu tu pun deh. Di jaruan memang lagu tu dah. Bukan tak usah kalah. Bukan badi ke apa dah. Memang lagu tu dek kakak. Weh. Ha. Okey, Mak Dobi lagu dulu. Bersama dengan Megak Nodin. Lagu Jorok ni. Lepas tu kita sambung semula lah. Nak kajak kira gapo hari ni. Eh?

tu dia deh. Sebab tu lah kita nak buat gapo-gapo, kita kena fikir. Ha, dok. Bukan nak royak ke orang lain lah. Mak ada pun serupa juga. Dia pesan semua ke anak-anak tu, adik kakak. Kalau nak buat benda tak molek, fikir. Ha, jangan malu kemuk ayah. Jangan buat nyesal kau diri sendiri, dok. Hari ni memang kita suka puas gapo nama kita buat. Tapi esok-esok kita tak tahu gapo impak kesel dia akan datang, dok. Kena beringat sama-sama lah. Sebabnya anak-anak ni dia kecil, dia tak rasa adik kakak. Kita dah tua ni, kita rasa tua kau. Bukan tua, banyak pengalaman sikit, dok. Kita tahu dah lagu mana. Kalau kita buat gini, jadi rano. Kalau kita buat molek, jadi lagu mana. Kalau kita buat tok molek, jadi lagu mana. Kita tahu dah. Tapi anak-anak ni tak rasa lagi adik kakak. Kita ni biasa dah deh. Koyok bawah, kena pisah serah juga. Walaupun sikit je. Tapi berasa rak dalam kena isi tu deh. Pisah tu risai pisah tu kena isi tu. Kita boleh berasa sampai kotak ni kakak. Nak royaknya sakit. Luka sikit pun sakit. Jadi kak, kalau misal kita buat benda-benda yang tak comel. Buat benda-benda yang menyakitkan hati orang. Takutnya kena kau kita lah pula. Pas ni deh, kena beringat lah sama-sama. Okay. Ni sekali-sekali duk cerita pasal Kelantan deh. Oh, 1 juta kenderaan masuk Kelantan. 2 juta masuk Kelantan raya deh. Tapi mak ada tak sikosi lagi hok Kelantan. Sebab Kelantan

sedih. Ha, terima kasih banyak-banyaklah. Kalau di Terengganu dekat Kakok, jangka air lebih 400 ribu kenderaan air dijangka masuk ke Terengganu sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga cuti sekolah. Hak bermula kalau kita kat ngelah hari ni lah. Di tempat kita ni, Ganu pun ngelah hari ni. Tapi kalau hak di gapo di macam di utara selatan tu demo taknyo esok lah habis ngelah sekolah untuk cuti persekolahan esok habis sekolah boleh pakai klik deh. Lepas tu nyo cuti pulak panjang lah. Mugonyo gapo namo sekali ngagaya aji patu capur selalu jadi bunyi kata siapa ni deh ni hari bulan ni hari bulan kakak baru start sekolah mula 2 minggu jugalah anak-anak kita cuti deh. Tapi rasanya mak ayah tak sakit pala kok suka muka raya deh, dia tak pening mana lah. Kalau cuti hujung tahun tu pening juga deh, kok tu lah kok ni lah tu lapas macam. Kalau hari raya ni tak lapas lah mana lah, mentah-mentah pergi rumah tu mentah-mentah dan padah pergi makan gapo singgir. Singgir sedap juga deh raya-raya Raya Haji ni kat Soho lah dengan singgir dia kakak. Jadi polis di Terengganu jangka ke peningkatan aliran trafik di LPT2 dan juga jalan-jalan utama negeri Areh katanya dan menurut ketua polis Terengganu jumlah yang melibatkan kenderaan yang guna jalan persekutuan dan juga LPT2 anggarannya kemasukan trafik harian mencecah hingga 34,000 kenderaan lah sepanjang tempoh cuti Raya Haji dan juga cuti sekolah. Dan jangkaan tu dibuat berdasarkan pemantauan tahun ni. Hak dilakukan secara kolaboratif bersama dengan LPT2. Demo tengoklah data, tengok rekod tahunan. Jadi insyaAllah lah, hati-hatilah hak nak balik tu deh. Ada dah hak start balik esok. Panas-panas enjin dah kau tu. Wah, panasnya. Nak klik esok lagi tu.

0: Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM, penuhi citarasa anda.
1: Kapakalah jaga Kelantan kita.
2: Kalau dengar Kelantan FM, memang jeliga.

0: dari Pavan.
1: Ah, tu dia. Lagu nu style lah ada buinya. Deh, bukit gapo dah nak wis gas-gas mata tu sikitnya. Ada kau ngatuknya. Awak kau mak ada sore ke ngatuk pula dia nya. Jangan ngatuk-ngatuk deh. Mana nak cerita jugalah. Sebabnya kita ni dekat dah nak gaya haji dekat aku. Cuma rasa macam dia tak serupa dengan raya poso. Sebab raya poso tu kita poso dia. Raya haji ni kita kita lain sikit. Bila dah sapa masa 2-3 hari sebelum tu, nampak lah suasananya. Sebab hok tu asuh pare, hok tu asuh galop pula dah golok ni. Hok tu asuh gapo eh? Gapo lagi orang panggil dekat kau hok ni. Tu kerja melehnya supaya sekala lah dia akan cari hok yang terbaik. Mak dah biasa duduk dengar. Pisang ataupun golok hok dia guna tu deh. Bukan murah-murah dek kakak. Kalau mak ada beli kedai hok murah-murah 2-3 ya tak apa dah kita. Muka dia lepas tu kita asuh. Tupu kat kita beli lain deh. Tapi dia beli hok mahal. Tak ada lah hok go 2-30 ya ni dok. Hok go beratus dek kakak. Itulah nak ayat kepuasan. Sebab apa? Sebab dia minat gitu. Dia kalau kita kan, kalau misal minat aku kuih kak, cakap cari loyer. Ikut trend adik aku ni. Oh, trend lawyer tu. Beli lawyer tu. Dah nak minat. Nak agano. Kita ni minat. Tapi kalau orang tak minat adik aku, dia tak ikut trend. Dia ikut trend. Dia minat baju. Minat baju. Dia ikut trend baju. Ah, lagu tu lah. Tapi tak apalah minat gapo pun adik aku. Asal kau gapo kita buat tu, insyaAllah betul. Dia tambah-tambah hok ni dekat-dekat nak raya dah ni adik kakak. Bunyi katanya ramai lah hok akan klik. Plus Malaysia berhak jangka lebih 2.2 juta kenderaan akan guna rangkaian lebuh raya. Sempena dengan musim cuti hok berganda-ganda ni, cuti gaya haji, cuti sekolah. Cuti sekolah pula panjang. Alhamdulillah. Sebenarnya bila cuti-cuti ni, peniaga-peniaga dia suka tau. Sebab apa? Boleh merancak lagi ekonomi tempatan, terutama di Kelantan. Deh, kita suka lah orang luar balik ke dengan kakak, sangat mengalu-alukan. Gapo kata sanggup depo tangan ni. klik lah deh. Okay. Untuk aliran trafik di lebuh raya Pantai Timur, LPT2 katanya dijangkakan merekodkan peningkatan sampai 50,000 kenderaan sehari pada waktu pada hari puncak. Dan katanya lagi peningkatan ketara aliran trafik susulan tembung cuti pertengahan tahun sekolah dengan 3 sambutan utama Hari Raya Aidiladha, Hari Raya, Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan hari-hari puncak dijangka pada 22, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei untuk kenderaan hok tubik dari Lembah Kelang. Dan untuk perjalanan kembali ke Lembah Kelang pula pada 4, 5, 6 dan juga 7 Jun adik aku deh. Jadi nasihat daripada PLUS, bawa molek deh, rancang perjalanan nak balik kampung kita tu lebih awal lah supaya kita dapat elakkan kesesakan. Dan orang ramah nak klik tu digalakkan untuk rujuk dan juga dapatkan jadual perjalanan di Digital My Plus. Bolehlah kita tengok situ waktu sesuai hok mana kita nak tubik deh, supaya kita dapat elak ke jam. Bila jam ke hati kita tak sedap deh kakak dok. Tapi kalau misalnya ada dalam kereta tu orang panggil jajan-jajan, deh cak kelak ko, cak kedih ko, nak hilang ke ngatuk kita tu mujur baru. Tak apalah ada gitu-gitu tu. Segarlah sikit mata tu.

0: Nak dengar Radio Malaysia Kata FM? Bila-bila masa je. Selekeh.
1: Mak ada nak ingatkan lah sebab sebut dah pasal Raya Haji ni deh. Kena beringat jugalah sebabnya walaupun kita rasa macam kita buat tu deh. Ni lah pasal lembu-lembu ni. Lembu nak korban ni. Sebab sekurang-kurangnya ni polis Komander Brigade Tenggara Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein. Pihak berkuasa ni deh. Dia royak. Memang dia pantau seumur dekat aku. Walaupun kita rasa macam kita selamat. Pukul 2-3 pagi kita seluduk lembu ni. Dia pun 2-3 pagi tak ada duduk tidur. Duduk tunggu kita. Pukul berapa dia pergi? Lalu pukul berapa? Jadi kena beringat lah. Sebab dia kata sekurang-kurangnya net pangkalan haram dikenal pasti. Menjadi lalu penyelundupan lembu dari Thailand. Nak masuk ke Kelantan. Sebab dekat dah nak raya haji. Jadi net pangkalan haram tu. Tuale. Pongoh pisang rau, kolo jambu, tanjung, rela dan mek gombok katanya dengan semua pengalah haram tu berada di sepanjang sungai golok tupak di kakuk. Katanya permintaan kepada lembu seluduk ni dijangka akan meningkat untuk kegunaan ibadah korban. Aidi ada hal lah minggu depannya dan hasil risikan dan siasatan modus operandi digunakan sindiket penyelundupan lembu ni. Demo akhir awak tak tarik lembu tu senyap-senyap. Seberai sengah golok deh. Senyap-senyap pukul 12 malam kau deh. Lepas tu kan naik darat pergi kawasan semak dulu. Lepas tu pergi tebing sebelah Malaysia dulu. Mungkinlah hok je narik tu dia tak perasa deh. Dia rasa macam selamat. Tapi beringat demo ni buat risikan dah adik kakak. Janganlah beringat deh. Sayalah nak-nak raya ni. Tiba-tiba kita duduk lang adik kakak deh. Jadi kena beringat sama-sama. Sama lah apa kita nak buat, kita fikir dulu. Katanya sepanjang Januari sampai Mei, bulan 1 sampai bulan 5, 8 kes yang berkaitan dengan rampasan lembu babitkan nilai rampasan keseluruhan lebih daripada 1,000,000 di kakak. Dan daripada jumlah tu, demo ni dah rampas 89 lembu dan 8 kenderaan. Jadi kena beringat lah sebab katanya kali ikut ke pihak berkuasa kata kegiatan seluduk-seluduk lembu ni akan meningkat lah sebab dekat nak raya haji. Jadi demo akan mengekang kemasukan lembu seluduk ni. Antaranya demo buat ronda air, demo buat sekatan jalan raya di laluan panah seluduk-seluduk ni. Selain daripada operasi 24J di tempat strategik sepanjang sempadan. Kalau ikutkan Loni ni adik kakak, dia mau buat risikan untuk keser dulu pergerakan sindiket dan juga ada kerjasama lah antara agensi Jabatan Perkhidmatan Veterina, Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Dia mau kohogiak lah tengok-tengok ita-ita kelih ni. Kena beringat lah nak-nak raya. Kita rusing adik kakak. Mak ada ni saya belakang. Rusing takut jadi gano-gano.

0: Selamat Hari Raya ni. Tapi kat minggu depan, insyaAllah lah, kalau misal anak-anak klik, kita rasa macam sukanya dok klik ke anak-anak tu. Kalau tak klik, tak apa. Kita pahit sebab dia hijau deh. Okey, Mak Dan nak bersama dengan Puan Nurul Faika, iaitu Ketua Cawangan NESQ Terengganu, untuk 15 minit bersama dalam tajuk dari NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mak Dan.
0: Alhamdulillah, hari ni kita bersama pula lah Puan Faika deh. Untuk tajuk dari NESQ. Hari ni ni bunyi kata nak cerita pasal kebaikan dalam menyokong kesihatan paru-paru dan juga kulit.
1: Oh, betul-betul. Okay. Sabar-sabar angin tu memang betul lah. Daripada NESQ, Mak Dori.
0: Sila-sila.
1: Terima kasih, Mak Dori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum juga lah kepada pendengar-pendengar Kelate FM. Mak Dori sendiri. Sorry kau ini dia tu, Mak Dori. Tapi konti tetap ceria.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey. Kepada pendengar-pendengar Kelate FM. Hari ni Faikah mari pulak ni. Nak buat gapo mari Kelate FM hari ni. Semestinya Faikah mari dari NESQ. NESQ ni gapo, Mak Dori? Ada juga baru dengar. Kata macam tak tahu gapo dia NESQ. Duk dengar dah kat Kelate FM tu tapi tak tahu. Okey, untuk pengenalan lah kepada semua. Okey, NESQ ni merupakan syarikat hak kita ada kilas sendiri, kita proses sendiri dan kita jual kepada end user produk yang berasaskan sare burung walet. Dan kita nama ke produk kita tu minuman sare burung walet dengan ekstrak pati asli dua dalam satu. Panjang nama ke tu, Mak Dori, okey. Neroyak buinya. Sebab apa? Sebabnya dia kenalah dengan panjang nama tu sebab dia unik sebenarnya, Mak Dori. Kalau ikut kelo ni memang banyak dah lah orang guna produk sare burung walet. Kalau ikut gigilah pasar raya mana-mana kau memang ada orang jual produk sare burung walet lah. Dan kalau ikut ke memang serupa lah orang kata sejenis hok kena minum lah. Sama juga dengan produk NESQ ni. Kita merupakan produk sare burung walet hok kena minum. Tapi uniknya kita, kita hok pertama dekat Malaysia ni hok waktu bit produk sare burung walet dalam bentuk pati. Pati-pati ni guna pulak. Pati ni maksud dia, dia pekat likat concentrated orang putih kata. Okey? Dia kalau ikut ke struktur fizikal dia tu, dia macam madu. Pekat likat. Dan kita juga letak dia, nama dia dua dalam satu. Apa dua dalam satu? Bukan satu dalam satu. Sebabnya produk kita ni memang kena minum. Cara nak makan dia tu. Memang kena minum. Tapi kita juga kelebihan kita, kalau tak usah minum pun kita boleh guna buat untuk sapu dekat kulit, Mak Dori. Nak oyak buih. Memang sangat-sangat berbaloi lah kalau beli. Sebabnya biasanya orang guna sare burung walet ni dalam kalangan orang-orang hok ada hok menderita sakit-sakit saraf ataupun dengar kata lainnya orang Kelantan panggil sakit orak. Ia guna untuk suplemen tambahan ataupun makanan tambahan untuk rawat sakit urat, sakit sendi. Dia bukan ubat. Jangan salah faham deh. Sare burung walet ni dia bukan ubat. Dia merupakan suplemen makanan. Suplemen-suplemen ni kita makan untuk bantu tubuh badan kita tu bereaksi dengan makanan ni untuk lagi sihat. Kalau ikutkan tubuh badan kita ni ada imunisasi dah. Bila kita ambil suplemen makanan, macam contohnya sare burung walet NESQ ni, ia bantu untuk merawat masalah-masalah saraf dan masalah yang melibatkan peredaran darah. Macam kita tahu, sare burung walet ni fungsi utama dia melancarkan saluran darah daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Sebabnya daripada hujung rambut sampai hujung kaki, walhal rambut selar sekalipun ada salur darah. Sebab tu ia boleh, saya boleh kata dekat sini, NESQ ni dia boleh buat rawatan untuk seluruh badan kita lah. Termasuklah organ yang paling terbesar dekat tubuh badan kita, iaitu kulit. Siapa-siapa yang nak sihat dalam, yang nak sihat luar, terutamanya kulit, kena amalkan sare burung walet dan kunci dia adalah konsisten. Okay? So, kalau biasanya kita jual produk sare burung walet ni, kita letak dalam botol kacau. Okey, botol kacau ni pula isi padu dia 375 ml. Kalau minum hari ni tak habis lalu. Sebabnya suka terio sekali ambil dua sudu besar bagi dengan malam. So, kena sipir pula. Mana saat ni beli hari ni bukan habis hari ni. Boleh sipir. Satu botol tu boleh tahan dalam dua minggu dan lebih lah. Kalau ikutkan kita jual dengan harga RM189 botol tu. Tapi hari ni kita bukan nak mari dengan harga sebotol lah. siapa-siapa hok beli, hari ni kita ada promosi sempena, kata hari gaji dah bunyi kata. So kita nak buat promosi hari gaji dengan promosi raya haji lah. Betul tak? Okey, so hari ni kita nak launching promo. Kalau nak beli sebotol boleh juga. Hok ni bukan harga promosi, harga rolik dia dah RM189. Tapi hari ni promosi radio, kita buka sampai pukul 9 petang sahaja hari ni, Wak Doh. Untuk pendengar-pendengar Kelantan FM special. Siapa beli 4 botol hari ni, harga asal dia RM750 tu, kita nak bagi dengan harga hanya RM150 sahaja. Tapi terhak siapa pukul 9. 9 satu minit, harga dia kembali kepada RM750. So, siapa-siapa hok nak order hari ni, boleh dengar-dengar lalu salin nombor ni. Rescue Kelate Hotline 010-598-5548. Saya boleh, kalau nak order boleh PM ataupun WhatsApp kita dekat talian 010-598-5548. Kejap lagi Mak Do, kita rehat dulu. Saya cerita bapa kena ada wajib walaupun satu botol Rescue minuman sarang burung walik.
0: Okey, kita dengar dulu lagu, lepas ni kita balik semula deh.

0: tu dia cinta ubi lambung. Ubi lambung tu sedap dia kakak. Tapi kalau pertemuan percintaan semasa beli ubi lambung tu tak tahulah dia. Okey. Mana masih lagi bersama dengan Puan Faika, iaitu ketua cawangnya di apa nama Terengganu. Allah nak sebut Terengganu, Terengganu pun.
1: Ha, nak sebut Terengganu ubi lambung tak ingat dah kita.
0: Ha, itulah pasalnya. Aduh, lah nak sebut Terengganu tak ingat dah. Okey, Puan Faika, kita sambung semula selek.
1: Okey, kita sambung semula dah. Bagaimana-mana hok baru je buka radio FM hari ni. SQ mari dengan promosi hari gaji hari ni. Okey, siapa-siapa hok nak beli untuk Nescu minuman sarai burung walik dengan ekstrak pati asli 2 dalam 1 daripada Nescu. Hok satu botol tu isi padu dia 375 ml. Hari ni kita ada promosi 4 botol 100.5 sahaja daripada harga dia 700 lebih. Kita bagi 80% off. Ha, bayar 100.5 tapi kita tak buka lama. Siapa pukul nepetel sahaja boleh hubungi kita dekat talian NSQ Kelate Hotline 0105985548 ataupun nak mari walk in direct dekat kita punya pejabat dekat kampung Kubes Kiye tu ada juga kampung Mijah Bangu dekat Kubes Kiye boleh mari. Kalau nak tahu lokasi macam mana nak pergi tu pun kontak nombor ni 0105985548. Memang tak rugi hari ni beli terutamanya pendengar-pendengar kita beli satu botol produk minuman sarai burung walik daripada Nescu ni. Sebab apa? Sebabnya kita ni satu botol ni pun jangan kata beli 4 botol hari ni 1.5 rasa rugi sebab banyak takut dia tak habis. Jangan rasa selang, jangan rasa gitu sebabnya satu expired dia lambat lagi lah. Hampir setahun untuk sebotol tu. Lepas tu pulak saya Pak Ika rasa memang tak ada tunggu sebulan lah sebabnya satu botol tu boleh share dengan semua peringkat umur. Contohnya apa kita nak kena share tu sebabnya kebaikan dia ni menyeluruh untuk kanak-kanak boleh guna, muda remaja boleh guna, warga emas lagi lah boleh guna. Kalau untuk kanak-kanak tu seawal usia 2 tahun tu boleh guna dah. Sebabnya sari burung walik ni memang kita tahu dah dia sangat tinggi dengan amino acid. Amino acid ni penting lah sebagai vitamin tambahan untuk meningkatkan imunisasi tubuh badan. Kalau anak-anak di sekolah tu dia berasa cepat letih, dia jadi lambat belajar, melambat nak pikat terabu hari ni, suka teh pun boleh. Kalau sukatan orang dewasa, dua sudu sukatan dua kali sehari. Tapi kalau kanak-kanak boleh nak kurang satu sudu pagi dengan malam. Boleh tengok perubahan dia selain meningkatkan imunisasi badan dia untuk melawan penyakit lah. Kalau untuk muda remaja ni pula, nak raya ni, nak comel, nak nampak lagi putih.
0: Meletup.
1: Meletup. Orang kata tak kena tau.
0: Anak siapa ni?
1: Tak ada. Dia kata.
0: Itulah.
1: 10 tahun lebih muda orang kata. Boleh buat sebagai masker muka sebabnya dia bagi impak yang positif melembabkan kulit. Jadi kulit kita tu lah molek lah orang kata tu. Lepas tu pulak kalau untuk warga emas ni lagi lah. Biasanya kalau warga emas ni 40 tahun ke atas lah, 50 tahun gitu tu. Bila usia-usia emas ni, usia-usia lanjut usia ni orang kata, momentum kesihatan tu kebanyakannya menurun dah orang kata tu. Okay? So kalau ikut ke banyaklah simptom-simptom sarah ni kata sakit lutut lah, sakit orak lah. Boleh ambil terah cuba dulu. Sebabnya kita punya sari burung walik ni memang sangat kaya dengan glycoprotein and glucosamine lah untuk kesihatan tulang hari ni Mak Do. Okay? So jangan lepas ke peluang tak rugi lah kita beli hari ni. So siapa-siapa hok nak order hari ni, ambil nombor ni dulu, kontak nombor kita dekat Nescu Kelate Hotline 0105085548. Promosi gapo hari tu Nescu nak beri hari ni. Okey, terhad siapa pukul ni sahaja. Siapa beli 4 botol hari ni untuk promosi radio. Okey, 4 botol hari ni RM150 sahaja. Boleh walk in direct ataupun nak kita COD nak atas sampai depan tanggung rumah pun boleh. Tapi kalau nak suruh kita poh ataupun COD, akan ada sedikit capa hantara bagilah upah ke orang budak-budak ngata. Orang kata tak.
0: Buat semangat.
1: Okay? Buat semangat betul. So hari ni nak ada promosi radio 4 botol Nescu minuman pati sarai burung walik ekstrak pati asli 2 dalam 1. RM150 sahaja. Boleh hubungi kita dekat talian 0105085548. Akhir kata pada dia, Nescu patel letuk. Pasti habis.
0: Ah, tu dia. Terima kasih banyak Puan Faika. InsyaAllah temu semula pula deh.
1: Okey, terima kasih Mada. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia kita bersama dengan Puan Faikah dek kakak, wakil daripada Nescu lah. Kecek pasal Nescu selama 15 minit. Lepas ni kita ada Mek Bunga. Mek Bunga hari ni nak mari cerita pasal keselamatan kaum wanita. Kelantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam ringkas 3 petang. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April 2026, sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Matrade memaklumkan ekspor melonjak 19% manakala import meningkat 11.1%. Pada masa sama, Malaysia juga menunjukkan daya tahan sektor luaran yang luar biasa meskipun dunia berdepan krisis berkelan global susulan konflik Asia Barat. Kerajaan melihat krisis global sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara, termasuk memberi penekanan kepada ekonomi bernilai tinggi, peralihan tenaga dan pendekatan lebih menyeluruh dalam penyaluran bantuan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, krisis geopolitik semasa turut memberi isyarat jelas bahawa penumpuan kepada ekonomi bernilai tinggi perlu menjadi keutamaan seperti pembangunan sektor semikonduktor dan pengemasan yang canggih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan serta komitmen maksimum bagi mendesak pembebasan segera aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang diculik dan ditahan Israel. Ketua Pengarah Summit Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, Malaysia akan menggunakan hubungan dua hala yang akrab dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bagi mendesak pembebasan segera semua aktivis. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman MOU antara pelabuhan kedua-dua negara. MOU berkenaan ditandatangani semasa persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance CMPA di Nanning, China. Menteri Pengangkutan Antelope Sifuk berkata, kerjasama itu sekaligus membuka peluang baharu perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Di Klang, polis menahan 8 lelaki tempatan termasuk pelajar disyaki terlibat dalam pergaduhan berhampiran sebuah sekolah menengah Selasa lepas. Ketua Polis Daerah Klang Selatan ACP Lim Jit Hiu berkata, suspek yang ditahan berusia antara 14 hingga 24 tahun. Siasatan awam mendapati sebahagian daripada individu ditahan berstatus pelajar manakala selebihnya sudah tidak bersekolah. Punca dan motif pergaduhan dipercayai akibat perselisihan faham dan ejek-mengejek antara dua kumpulan terlibat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mi rana mucati jati lamoni buko kedok kedamu coti gapodiola ciuji muni ni takon nego ga tau tau coti dok ni kita ni coti sekolah, coti gayo, coti hari whatsapp, coti hari komputer aku jual lah cuci.

Aku nih, aku setuju. Kata-kata mulut ini karena sungguh. Tapi kita cuci gini lah kita kena buka kedainya. Okay.

Pula, noi cari tepu apem, tepu buku, lopat ikem. Kalau tak jua agak, pun ini lagi cari mana ni rana. Aku setuju, aku setuju. Mata jua kau

0: sopo brakoni. Tapi kalau mahasiki kan bagian Roni ke maha brakola Roni. Gua no cuci ke mumpai beli no buste. Kece model ke tunggulu abema cuci ke ni. Tau beso buste no ya bui. Ho beso buste sapu dio cuci. Ambe mak lah tau ingat bayar buka kata bayar tau ingat bayar seumur lah ambe mak. Oh tu orang panggil tau ingat buka nak putih.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Kelantan FM.
1: Balik semula bersama dengan Mak Adik Kakak. Hari ni lorak sikit deh. Kalau demo duk nanya-nanya di Facebook Live Kelantan FM tu, sobar-sobar. Nanti lepas ni bila Mak Adik dah tak gaduh, tak lorak, kita kecek-kecek sikit deh. Demo duk nanya banyak soalan juga tu. Okey. Alhamdulillah hari ni Mak Adik bersama dengan tetamu Mak Adik, Puan Nur Alia Balkis dan juga Puan Farah Fahira. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah ni dari MKN ni deh.
2: Betul.
1: Majlis Keselamatan Negara Negeri Kelantan, Jabatan Perdana Menteri. Betul. Kita kali pertama temu ni dah.
2: Betul, betul.
1: Orang Kelantan kau dua-duanya.
3: Saya memang dah kebudulah.
1: Dah kebudulah.
2: Saya celup.

0: Tapi Puan Alia rasa pun budu pun tak, tak tinggal dah tu.
1: Makin lebih dia pada kita.
0: Okay, jadi hari ni nak catch up pasal ni lah MKN TikTok Challenge 2.0.
2: Betul.
0: Gapo tu? Mungkin boleh jelah lagi walaupun sebelum ni mungkin ada dah mari kosi deh. Tapi betul. Untuk segmen akok ni kali pertama mari nak kosi dengan pendengar di segmen akok.
2: Okay. Betul. Terima kasih Mak Dua saya ucapkan. Dan terima kasih juga sama. Saya mewakili Majlis Keselamatan Negara Negeri Kelantan. Kita nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM kerana memberi kita peluanglah untuk ke udara bersama Kelantan FM hari ini bagi kita menceritakan sikit berkenaan dengan MKN TikTok Challenge 2.0 ni. Jadi MKN TikTok Challenge ni merupakan satu pertandingan yang kita inisiatifkan MKN Negeri Kelantan untuk kita menyampaikan mesej untuk membanteras isu-isu dadah lah antaranya di Negeri Kelantan ini. Dan alhamdulillah kita juga mendapat kolaborasi bersama. Terima kasih juga kami ucapkan kepada rakan-rakan strategik kita khususnya RTM, Jabatan Pendidikan, AADK yang sama-sama turut turut sama-sama inilah membantu kita dalam penganjuran AADK daripada Jabatan Belia dan Sukan dan juga daripada Jabatan Penerangan sendirilah. Okey. Jadi program ini Mak Do, dia adalah satu program kesinambungan sebenarnya. Kami telah adakan pada tahun lepas MKN TikTok Challenge yang pertama pada tahun 2025. Jadi alhamdulillah lah masa tu dapat penyertaan ramai, alhamdulillah 175. Kita ada dua kategori masa tu, kategori belia dan kategori sekolah menengah. Jadi ada 22 sekolah yang join. Lepas tu belia pun ada ramai juga. Tapi alhamdulillah kita dapat feedback sekolah rendah nak join juga. Lepas tu orang lain kata takkan belia saja. Jadi tahun ini kita luaskan lagi untuk MKN TikTok Challenge 2.0 ni. Kita buka kepada tiga kategori. Kategori pertama adalah kategori sekolah rendah daripada darjah 1 sehingga darjah 6. Kategori kedua adalah kategori sekolah menengah tingkatan 1 sehingga tingkatan 6. Dan juga kategori terbuka bermula daripada umur 18 tahun ke atas warga negara Malaysia dan tiada had umur. Jadi semua orang boleh masuk sebab kita faham apabila kita anjurkan program sebegini, maknanya pertandingan video kreatif sebegini, semua lapisan masyarakat sekarang ni boleh. Sebab sekarang ni yang guna telefon, yang guna laman TikTok ni bukannya anak-anak muda saja, tetapi segala lapisan masyarakat juga. Jadi kita nak jadikan ejen perubahan. Sebab sekarang ni kita nak supaya penggunaan laman media sosial tu bukan sekadar perkara negatif, tapi boleh digunakan ke arah perkara positif. Especially dalam kita punya ni lah tema kita Kelantan Bebas Dadah 2030, menyokong aspirasi negara, keselamatan negara, tanggungjawab bersama.
1: Betul. Lepas tu Mak Do,
0: sebabnya Mak Do kalau sebut pasal pelbagai lapisan masyarakat ni deh. Mak Do baru tengok so video, ada orang tanya dia, siapa rekod video dia? Masuk-masuk deh. Mak dia umur 80. Jadi boleh masuk juga ni.
2: Boleh.
1: Sebab kita buat tahun ni kategori terbuka tu memang kita buka sungguh Mak Do. Daripada umur 18 ke atas tu terbuka siapa-siapa boleh.
2: Terpulang.
1: Sebab kadang-kadang set dia ni lebih kreatif sebenarnya.
2: Betul.
1: Dia masing-masing punya pemikiran cara dia. Kalau golongan dia hok kata kita kata dewasa ni, dia banyak makan garam.
0: Jadi dia punya idea tersendiri.
1: Betul. Jadi sebab tu tahun ni tu salah satu penambah baik kita buat lah. Maksudnya kita buka kategori sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah belia. Tapi hak pentingnya Mak Do sebenarnya MKN TikTok Challenge 2.0 ataupun 2.0 tahun ni. Kita tahun lepas pun sebenarnya kita buat sebenarnya dia ke arah nak kita nak sempena sambut kita punya bulan keselamatan negara. Bulan keselamatan negara kita sambut setiap bulan Julai, sempena bulan kelahiran MKN tu sendirilah. Jadi ke arah tu, ke ambang sambutan tu kita buatlah MKN TikTok Challenge ni.
2: Betul.
1: Jadi kita punya MKN TikTok Challenge 2.0 ni kita punya tempoh penyertaan tu start daripada 1 Mei hari tu sampailah 31 Mei 2020 ni. Kita terima lagi penyertaan sampailah pukul 11:59 PM
2: 31 Mei.
1: Betul. Boleh gaya dulu tapi kena atur juga. So 31 Mei tu lah.
2: Betul. Dan tahun ini video pertandingan video kreatif ini untuk Kelantan MKN TikTok Challenge 2.0 ni kita dapat penyelarasan daripada pihak ibu pejabat. Jadi untuk satu negara sebenarnya dipertandingkan pertandingan video kreatif ini, cuma di Kelantan kita buat secara laman media sosial, laman TikTok. Jadi satu Malaysia akan bertanding berkenaan dengan video kreatif ini, dan bagi pemenang di peringkat Kelantan, kita setiap negeri lah kita akan bawa pemenang di peringkat negeri ini. Kita akan bawa ke grand finale. Jadi grand finale tu kalau untuk hadiah, kita cerita sikit Farah. Untuk hadiah di peringkat negeri, okey, kita ada tawarkan 10 sagu hati. Kita mula daripada yang kecil dulu, 10 sagu hati beserta sijil penyertaan. Okey, lepas tu tempat ketiga

0: RM1, wang tunai bernilai RM500, hadiah iringan trofi dan juga sijil. Tempat kedua RM1,000, hadiah iringan trofi dan juga sijil. Dan tempat pertama adalah RM1,500, hadiah iringan berserta trofi dan sijil. Tetapi itu peringkat negeri. Dan sekiranya terpilih untuk menjadi wakil negeri ke peringkat grand finale nanti, yang mungkin akan disampaikan oleh PMX kita, dan mungkin semasa ni sambutan bulan keselamatan negara kita nanti, peringkat kebangsaan nanti, wakil negeri kita tu bakal berpeluang untuk merebut sehingga wang tunai RM3,000 tempat pertama, tempat kedua wang tunai RM2,000, dan tempat ketiga wang tunai bernilai RM1,000. Itulah kalau boleh kita nak wakil daripada Kelantan sendiri lah yang memenangi di grand finale nanti.
1: Okey, alhamdulillah. Tapi kita harapkan penyertaan mari tak kira lah. Kita tak ada hak
0: ke? Betul, tak ada hak.
2: Cuma kalau kategori sekolah tu, sekolah rendah, kita galakkan pakai akaun TikTok sekolah. Sebab dia mewakili sekolah kan, Madara.
0: Betul. Kalau
2: kata mewakili terbuka, kita jumpa kereta FM pun join
0: sekali. Semua boleh join.
2: Agensi pun boleh. Tahun lepas kita ada penyertaan agensi juga. Daripada PDRM.
0: PDRM
2: sendiri yang join. Daripada Masjid Muhammadi. Dia bawa nama tu. Tapi tak apa, sebab boleh masuk bawa kategori terbuka. Tapi yang pentingnya ada, kalau tahun ni sebab kita ada grand finale peringkat kebangsaan turi, jadi kita sangat menggalak ke penggunaan dialek, kecek-kecek kita
0: kecek
2: lah.
0: Saya
2: wakil 03 hari ni kecek ni. Buat video tu kena kecek Kelate. Tapi kalau kecek Kelate, kita minta buat sari kata lah, dalam bahasa lah.
0: Kalau boleh kita tonjolkan elemen keunikan negeri kita.
1: Dia logat saja ke ataupun macam boleh pelbagai
0: boleh elemen elemen kenegerian lah, katakanlah sambil-sambil berlakon tu nak pakai semuta ke, nak makan nasi kabu ke, nak berlatar belakang ke pembuatan wow ataupun wayang kulit dan sebagainya. Apa-apa elemen keunikan negeri.
2: Nak main di depan Kelate FM ni pun boleh. Sebab Kelate FM ni ada di Kelate.
0: Tak ada lain.
2: Sebabnya nanti kita nak tengok di contohlah kalau pemenang kita di peringkat negeri ni terpilih mewakili negeri Kelate ke grand finale peringkat kebangsaan tu, bila contohlah pemenang tu dia terpapar ada video dah, kita tahu dah video yang
1: Kelate ni. Bubuh dego Kelate kot.
0: Boleh lah.
1: Comel tu. Okey, tapi bunyi kata MKA ada juga program kesepaduan nasional at Tupak.
0: Betul. Itu boleh ceritakan Farah
2: kan? Tu lepas habis kita MKN video challenge ni sebab kita sampai tarikh tutup 31 Mei. Pada 6 Jun 2020 ni hari Sabtu, kita buat MKN dan juga kita kerjasama kolaborasi strategi dengan ramai agensi termasuk juga dengan RTM. Kita nak buat program kesepaduan nasional itu 4 ni. Dia program ni kita insyaAllah start pagilah, 8 pagi, seawal pagi.
0: Jadi, banyak aktiviti tu.
2: Banyak aktiviti tu
0: untuk rakyat lah. Apa-apa memang semuanya berfokus untuk rakyat.
2: Fokus untuk rakyat dan kita jemput semua hadir lah memeriahkan suasana sebab kita ada banyak sangat kita bawa ni. Kita ada insyaAllah kita ada mobile JPJ, kalau siapa nak cek sami, nak bayar sami, kita ada van Mekah JPN, siapa nak baru IC
1: boleh juga.
0: Ada My Digital juga,
2: ada My Digital ID,
0: ada jualan rahmah. Ada jualan rahmah nanti insyaAllah.
2: Pameran-pameran agensi pun kita ada.
0: Banyak aktiviti, banyak aktiviti. Jadi kita nak semua pakat-pakat mari lah. Nejun tu dah habis-habis rekod-rekod, dah hantar 31 Mei tu, maknanya Nejun pergi pula program MKN MKN di Tupak. Program Kesepaduan Nasional.
1: Tapi kena royak juga Tupak tu di mana, sebabnya kadang-kadang dia memang tukar.
2: Untuk program ni sebab nama dia program Kesepaduan Nasional Tupak, jadi kita ajak semua, tak kira bangsa, tak kira agama. Kita buat program di Wat Macim Maram Tumpat. Ataupun nama Kelate dia Wat Jubakar lah.
1: Tumpat banyak juga.
0: Betul.
1: Jadi ingatlah sekali lah mungkin Puan Alia dan juga Puan Farah nak kongsi apa lagi dengan pendengar. Nak ajak lagi ramah lagi. Moga ajak dah deh. Tapi jangan lupa lah siapa hujung bulan ni je.
2: Betul. MKN Challenge ni kita memang sampai ujung
0: 31 Mei. Jadi 10 hari lagi lah. 10 hari lagi dah lagi nak nak rakam semua. Jadi kita ajak semua adik kakak, abis-abis semua, marilah join kita punya MKN Challenge. Sama ada daripada peringkat sekolah ataupun sehingga terbuka, tiada had umur. Jadi apa-apa info, terma dan syarat semua boleh dapatkan di laman media sosial MKN sendiri. Kalau di TikTok MKN Kelantan, boleh tengok kita punya poster, boleh imbas QR code kita. Dekat situ kita ada kita punya link link lah, link yang boleh tengok kita punya terma dan syarat, macam mana cara menyertai, macam mana dari segi durasi video secara teknikal dan kualiti video, semua ada dekat situ.
1: Ada situ. Itulah sebab
0: kadang-kadang. Dan kami juga Mak Do, kita nak maklumkan kita pun sentiasa live di MKN TikTok. Jadi sama-sama kita live, kalau ada apa-apa nak tanya kat situ, kita boleh tanya kat situ.
1: Tanya masa lah. Live lah.
0: Betul.
2: Tanya masa live. Sebab minggu depan pun cuti Mak Do. Molek ni nak record video.
0: Dengan setara mara balik tu, raya-raya tu.
1: Rekod ramah-ramah.
0: Betul.
1: Tahun sembilan lembu. Cuma Mak Do rasa kalau tahun sembilan lembu tu, tak bolehlah tunjuk masa lembu.
2: Tak boleh.
1: Kena gapo kata
0: sensitif sikit lah. Isu-isu sebegitu kita harap boleh menghormati sama sensitiviti lah.
1: Jadi boleh rakel tunjuk lembu duduk tunggu.
2: Patutlah lepas ramai-ramai tu tingkat sedap tu buat video.
1: Okey. Jadi ngelas sekali gapo Puan Alia dan juga Puan Farah. Nak bersama
0: kita sama-samalah nak ajak semua untuk join.
2: Sebabnya hot penting sekali, sebab tahun ni kita ada grand finale peringkat kebangsaan tu. Maksudnya hot pemenang di peringkat negeri ni dia tak habis situ.
0: Kita nak bawa pula ke grand finale. Nanti sebagai sambutan bulan keselamatan negara kita lah pada tahun 2026 ni. Jadi kalau boleh kita naklah wakil Kelantan kita yang merebut antara tempat-tempat yang tertinggi tu, harap-harapnya, dan kami harap semua menyokonglah. Alhamdulillah lah.
2: Content creator dekat Kelantan ni
0: memang berbakat lah.
1: Kreatif sangat dia.
0: Kreatif. Jadi kita harap semua boleh menjadi ejen perubahan lah dalam menyokong aspirasi Kelantan Bebas Dadah 2030. Dalam masa yang sama, kita nak sama-sama lah keselamatan negara itu tanggungjawab bersama.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Untuk Puan Alia Balkis dan juga Puan Farah Fahira. InsyaAllah. Mari pulak dah lepas ni.
0: InsyaAllah. Terima kasih banyak, Mak Do. Terima kasih.
1: Sebenarnya Mak Adon nak ayat terima kasih banyak-banyak sebab mari kosi bersama dengan Mak Adon dan juga pendengar.
0: Terima kasih juga Kelantan FM bagi kami ruang ini.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: tu dia. Hari raya, hari bahagia daripada Ramlah Ram adik kakak. Lagu tu lah adik. Hari tu kita serum macam metah je adik. Bahagu kaya poso. Mari dah nak raya haji pulak kitanya. Untuk hari ni, hari Khamis 21 Mei 2020 bersama dengan Pak Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah mak dah bersama dengan adik kakak untuk hari ni. Dan hari ni tadi kita bersama dengan MKN. Ha, ni kita bersama dengan bab-bab makin ni lah pulak. MKN tu Majlis Keselamatan. Jadi hari ni kita kecik ha, makin ni. Makin ni bersama dengan Puan Syalili ataupun Puan Lili je lah. Dek, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ni kali pertama Puan Lili bersama dengan Mak Do di Kelantan FM ni.
1: Kali pertama jumpa Mak Do.
0: Itulah. Jadi hari ni Puan Lili mari di Kelantan FM ni nak cerita pasal produk instant nasi komok.
1: Ya, betul.
0: Nasi komok. Kau nasi komok?
1: Nasi komok lah seorang. Nasi komok. Nasi tu bahasa kita. Nasi dan kau tu si... Bahasa Thailand nasi juga.
0: Nasi juga.
1: Kita tu nasi-nasi dah tu. Mok tu baru rempah ratus dia.
0: Gitu. Mok tu rempah ratus.
1: Dia asal nasi komok ni daripada Thailand lah. Melayu petani.
0: Melayu petani. Gitu. Okey, sebelum ni kita duduk tengok dalam media sosial je ni.
1: Yeah.
0: Produk daripada Puan Lili ni iaitu instant nasi komok. Lagu mana tercetus nak buat? Nak jual instant nasi komok yang lengkap. Ada dengan repoh, ada dengan berah, ada dengan soh dia.
1: Mula-mula tu Lili terfikir ambil idea juga. Idea tu daripada nasi biryani, nasi mendi ada ke. Tapi nasi komok ni tak ada. Macam lepas tu Lili ni suka nasi komok. Tapi Lili tercetus nak buat. Lili nak buat ni sebab nak memudahkan ibu-ibu. Lepas tu ibu yang bekerja di rumah ni boleh buat belaka. Sebab itulah Lili buat untuk instan nasi komok ni cukup lengkap. Kita dah tumis siap semua ni bahan-bahan. Hanya balik tu beli, balik masak. Lepas tu kita buat pula untuk portion yang banyak. Beli satu box boleh makan untuk 5 hingga 8 orang dewasa. Kita menawarkan pula dengan harga yang murah lah, bawah 30 boleh makan 5 hingga 8 orang dewasa.
0: Murah sangat-sangat lah.
1: Lepas tu kita bagi juga beras basmati dalam tu.
0: Okey, mungkin ramai nak tahu beras basmati deh. Lepas tu sos perape dia. Lepas tu ada juga tepung perape air.
1: Ya. Kalau beli dalam full set ni kita dapat sekali beras, rempah perapan ayam, pes nasi, sos Thai, bawang goreng. Awak hanya beli air seko. Lepas tu masuk-masuk tak sampai seje boleh buat. Kalau apa isteri demi. Untuk lelaki boleh masuk juga.
0: Betul.
1: Sebab cara nak masuk kita ajar belakang dah. Hanya buat sahaja. Tak siapa saja boleh makan nasi komok. Instant nasi komok kita pula ada. Super dengan kita masuk sendiri rumah. Tak nampak pun macam instant. Rasa dia mak ada pernah makan
0: dah. Mak ada pernah.
1: Pernah makan nasi komok. Portion dia memang banyak.
0: Memang banyak, betul. Mak Do ni 5 orang di rumah tu. Memang cukup. Ada lebih lagi.
1: Lebih.
0: Bukan lebih tak sedap dia kakak. Lebih sebab banyak.
1: Sebab banyak. Maksudnya sedap. Kalau 5 orang tu boleh nambah lagi.
0: Betul. Alhamdulillah. Okey, lagu mana? Bila start? Untuk buat?
1: Untuk nasi komok ni kita start bina tahun lepas 2025. Di mana hari pertama bulan puasa. Sebelum pada tu kita buat slow-slow. Bila dia naik meletup ni dalam TikTok bulan puasa naik siapa ke hari ni.
0: Maksudnya hari pertama bulan puasa tu terus jual di
1: terus jual TikTok. Tu di platform TikTok siapa ke hari ni kita dah terjual lebih 300,000 kotak untuk instan nasi komok sahaja.
0: Boleh kira jumpa dia.
1: Boleh kira. Lepas tu mak ada kalau ada juga customer dia ada dah berah berah basmati kat rumah. Kita juga ada jual untuk loose item.
0: Okay.
1: Loose item pun boleh. Nak beli rempah nasi saja pun boleh. Nak beli sebut perapan ayam saja pun boleh. Tapi customer ni bila dia makan je sebut perapan ayam Thai kita ni dia jadi jatuh cinta. Dia beli loose item untuk sebut perapan ayam.
0: Hok
1: jadinya
0: tadi.
1: Hok skala naik nasi komok saja. Lah ni dia naik Sekali dua-dua. Kalau nasi komuk 1,000 kotak, sebut perapan ayam lulus item 1,000 juga. Ha, dia jadi naik sama naik dua tu.
0: Oh, mungkin tak cukup kok. Bukan tak cukup.
1: Sebab dia orang boleh makan juga sebut perapan ayam. Kita boleh makan dengan nasi biasa.
0: Betul.
1: Anak-anak boleh makan ngatuh. Kadang-kadang kita puas dah dengan ayam KFC kita. Okay? Sebut perapan tu dia muak dah. Dia nak ke lain ni.
0: Bukan maksud mak ada tak cukup tu. Anak-anak tak cukup dengan seketul ayam. Nak 3-4 ketul untuk sebut.
1: Kau ngatuh. Ha, nanti kau anak beli sebut perapan ayam tai kita. Cicok pulak dengan colek ni. Makin ngatuh saja pun sedap.
0: Sedap sangat-sangat.
1: Makin galik-galik.
0: Okey. Okey, Puan Lili. Kita nak rehat sementara. Lepas ni kita sambung semula.
1: Okey, boleh.

0: Hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan pembo kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang.

gali lubang tutup lubang. Sebab apa? Sebab nak pinjam duit bayar hotel. Tak boleh cukup lagu tu adik kakak dia. Sebab itulah kewangan kita ni kena rancang sebaiknya. Mak ada sebenarnya malu nak kecek gini sebab dia pecek esu. Sebab dia pandai rancang kewangan. Mak ada tak boleh. Hari ni gaji pun goyak kecek esu. Nak pergi sini-sini dah dek. Tak boleh. Tak lekat. Okay, terima kasih adik kakak. Om sama dengan Mak Dowi. Tengok kau pukul tu. Pukul 4 minit dah deh. Sementanya masa berlalu adik kakak. Tapi kena pergi ingat jugalah. Dari perjalanan nak balik ke rumah tu. Kalau cuaca agak tak comel tempat adik kakak. Mungkin ujir kau deh. Berek-berek kau tak kisahlah. Berhati-hati. Sebab bila jalan licin ni. Kalau kita bawa laju juga. Itulah rusi macam-macam lah. Akhir berlakunya. Okay. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu sembahyang asar hari ini pukul 4.33 untuk zon 1. Zon 2 pukul 4.35 adik kakak ada di Besuk. Tak pun duduk di Setia Terengganu, maksudnya waktu sembahyang asar hari ini pukul 4.31. Tadi, Allah leluh Mak Adonya deh. Ada orang tanya, Mak Ado, mana Abid Dik? Mana dah? Siapa yang tanya tadi mentah-mentah? Mak Ado tengok dulu deh. Siapa dia dah tanya tadi? Ada orang tanya ni. Okey, Abim Mei kata makan nasi dengan budu, cicah pucuk, ubi kayu. Mak ada kecek tak berhenti gadu. Abim Dik gimana? Tolong bagi tahu. Okey, Mak ada nak kasi juga adik kakak. Alhamdulillah, seramai 535 warga kerja sektor penyiaran dan juga komunikasi menerima anugerah perkhidmatan cemerlang untuk zon semenanjung. Tahun ni, babit ke-7 jabatan dan juga agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Termasuk RTM lah. Dan menariknya, mengembirakan juga RTM. Radio Televisyen Malaysia merekodkan jumlah penerima APC tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi di seluruh negara dan diikuti dengan Jabatan Penerangan Malaysia Japan iaitu dengan 121 penerima untuk zon semenanjung daripada keseluruhan 178 penerima. Dan Kementerian Komunikasi mencatatkan 90 penerima diikuti dengan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama 93 orang penerima APC, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS 25 dan juga Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM 18 penerima. Dan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak pula merekodkan 8 orang penerima APC bagi zon semenanjung. Jadi jumlah capa-capa belakang tu deh. Hak dibawa agensi ini seramai 187 warga kerja kementerian, jabatan dan agensi menerima APC dengan 535 daripadanya membabitkan penerima zon semenanjung. Jadi tadi tanya Abedik. Duk mana dia? Abang dia antara salah seorang lah dari Radio Televisyen Malaysia RTM iaitu seramai 234 orang tu. Abang dia adalah dari kalangan itu dan telah pun menerima APC lah hari ni. Alhamdulillah, tahniah untuk Abedi, tahniah untuk Zidi juga penerima APC bagi tahun lepas lah dia 2025. Lepas tu Kak Nah bahagian admin kita. Lepas tu siapa dia lagi Mak Adonya tak ingat. Ingat hok Zidi dengan Abedi je. Tak apalah dia. Sebut hok tu je lah. Pokok ingat orang dia motor. Jadi sebab tu lah Abedi tak ada minggu ni. Abedi pergi menerima lah adik kakak dia. InsyaAllah hari satu ni Abedi balik. Mari kecek dengan adik kakak belakang. Lepas tu hari senang Abedi akan bersama dengan Mak Adonya juga. Untuk segmen akak.

Tu dia empat dara daripada Sharifah Aini. Alhamdulillah adik kakak. Lah ni pukul 4:00 belah dah. Mak ada duduk kelih kojek tu deh. Cepatnya hari ni. Mak ada nak baca-baca sikit komen-komen sianya. Hok demo duduk atas dekat live Facebook tu. Ada Aniza Zulkifli. Ada Zul Azmi. Ada siapa lagi ni? Ada Kak Rosidah pun ada juga. Dia kata tahniah Habedi, tahniah Azidi dan semualah deh Mak Do Yakdi. Oh, sebab hok menerima tu ada lagi orang lain, cuma dia bahagian lain. Ada bahagian kejuru trae, ada bahagian pentadbire. Jadi untuk bahagian rancangan dua orang lah, Azidi dan juga Habedi. Tapi Mak Do rasa dia dah lebih jalan ni kelik dah kot deh. Sebab dia tanya Zidi tanya Mak Do, Mak Do nasi gomok apa ya? Tak tahu kok rindu kau masak ke Kelantan ni. Baru pergi 2 hari kau lupa. Tu tak kena tukar kau lupa lagi dek aku. Kalau kena tukar kau lupa tak tahulah rindu gano lah masak ke Kelantan ni. Suruh orang rumah buat apa ni. Okey, Kak Ayah Habis Awal pun ada juga bersama dengan Mak Don. Nikmah Drama ada juga. Siapa lagi ni? Rajuna Suhaimi. Ada Muhammad Sargawi pun ada juga. Nur Sinusi ada. Siapa dia lagi ni? Ni. Akak Ayah saat ni Mak Do baca dah ni. Okey. Ustazah Weh. Dia kata Assalamualaikum Mak Do dah bedi. Waalaikumsalam. MBM Ba. tu je lah deh. Dan Mak Do baca. Terima kasih banyak deh. Hok komen-komen dekat live Facebook tu. Lepas ni insyaAllah Mak Do nak tutup live. Tapi kita akan buka balik untuk kayanya bahasa pukul 5 suku kita buka balik deh bersama dengan insyaAllah hari ni Cikgu Loh lah akan bersama dengan adik kakak untuk hari ni hari komih 21 Mei bersama dengan Pak Zulhijjah 1447 Hijriah. Tadi Mak Do nak kosi ni adik kakak kosi berkenaan dengan katanya Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dia dah umumkan dah khutbah hari Arafah tahun ni akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa dan akan disiarkan melalui platform digital dan saluran gabungan lah. Laporan daripada agensi akhbar Saudi SPA dan usaha tu sebenarnya tujuan dia untuk sampaikan tema khutbah kepada semua umat Islam seluruh dunia dan sampaikan mesej kesederhanaan Islam. Dan menurut Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais, katanya inisiatif ni mencerminkan komitmen Arab Saudi lah untuk berkhidmat kepada Islam dan umatnya serta nak tonjolkan keprihatinan kepimpinan terhadap jemaah haji. Dan dia juga benda ni juga untuk terjemah dalam 35 bahasa juga bantu memaksimumkan impak global musim haji menerusi teknologi moden dan juga platform digital. Projek penterjemahan khutbah Arafah ni antara inisiatif utamalah dibangunkan dengan kepakaran bertahun-tahun menyumbang kepada memperkaya kandungan agama dari pelbagai bahasa dunia. Dan inisiatif ni juga membolehkan orang Islam yang bukan berbahasa Arab, seperti kita lah deh, kita bukannya setiap hari berbahasa Arab. Kalau mak ada lah, tak ertilah mana tak. Kalau adik kakak memang belajar tu, memang pandai lah. Dan yang bukan berbahasa Arab ni mendapat manfaat daripada mesej kerohanian dan juga kemanusiaan khutbah berkenaan. Jadi insyaAllah lah, kita boleh dengar lah macam-macam bahasa adik kakak deh. 35 bahasa so akan diterjemah ke banyak juga tu deh. Tapi lo ni dengan teknologi kecanggihan dunia hari ni adik kakak 40 bahasa contohlah Mak Do nak ayat dia 40 bahasa apa boleh lagi. Jadi benda hok boleh teknologi hok canggih-canggih ni kalau kita bawa kepada ke arah kebaikan, alhamdulillah insyaAllah akan dapat manfaat.

Assalamualaikum. Selamat dengan Mak Dos. Sementara lagi tepat pukul 4.33 minit petang akan disiarkan Suran Azan menandakan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelate.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Syiarul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Itu dia antara matamu dan mataku daripada Uji Rashid dan juga Hel Amir. Mak dia nak bersama dengan Mami dulu. Assalamualaikum Mami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mami, kena royak lalu lah Mami pasal mineral essence ni sebabnya kita nak berita tu.
1: Silakan.
0: Seput sangat lah ni. Silakan Mami.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada guna-guna Mami Mineral Essence belakang. Terima kasih kepada Kelantan FM. Puan Hamid Dunung. Tak ada lah, tak ada. Okey, untuk warga Kelantan, jangan lepaskan peluang. Esok Jumaat, Mami akan ada di Masjid Tanah Merah deh. Pukul 10 sampai 12. Masjid depan Balai Polis tu, cari kereta Mami Mineral Essence berhadapan dengan bilik mandi jenazah deh. Di sana dapatkan secara percuma. Hak mana mutu-mutu, mak ayah hak mana tak segar tu. Jangan lupa lah deh, kita nak buka raya. Hak mama nak buka tubuh, nak celik tak boleh. Nak angkat tangan pun tak boleh, nak bangun payah. Boleh dapatkan Mami Malaysia secara percuma di Bandar Baru, di Masjid Besar Tanah Merah pukul 10 ke 12. Petang kita ada di Masjid Lemah, Pasir Mas dah. Pasir Mas 4 hingga 6 deh untuk nak buka raya. Jangan lupa mana-mana terlepas Pasir Mas Tanah Merah nak buka raya, boleh mari jabat kita lah deh di Bandar Baru Pasir Temur Bandar Satelit. Kalau tak jumpa cari boleh telefon Mami 019-988-9727. 018-900-2727. Dua number tu mak ada. Kerana kita lepas sini boleh dah. Dan untuk orang di Tupak, hari Ahad, pukul 10 sampai 12, kita ada di dataran Tupak. Patandu Tupak dah boleh pergi sana. Petang kita ada di Pantai Irama Bacok dah untuk orang Bacok. Jangan lepaskan peluang. Mami Nelson ada di dataran Pasar Malai Pantai Irama Bacok. Paham menjadi kena bawa.
0: Tak apa. Mami kecil biasa je Mami. Ada masa. Jangan rusing.
1: Mami ambil masa dah ni. Untuk orang Bacok tu pukul 4 sampai pukul 9 dah. Mami Nelson ada di dataran Pasar Malai Bacok. Masuk ni. Untuk hari Isnin, macam biasa, untuk orang pekalan cepat, alik pagi deh, Masjid Asalam. Pukul 10 sampai 12. Petik kita ada di Pasar Pekir. 25 hari bulan tu lah Pasar Pekir deh, hujung bulan. Ngelah dah tu. Hari Selasa kita buka lagi ni. Jadi kalau hari Selasa ni ngelah sebelum Raya Haji, boleh pakat mari belakang di pejabat kita, Bandar Baru Satelit Islam Pasir Tumbuh. Pukul 10 sampai 5.30 petik. Adik, kalau tak jumpa helo kita dah 019-988-6727 ataupun 018-900-2727.
2: Utamanya pengguna-pengguna Mami Menasen, mak ada sekali.
0: Ya.
2: Warga RTM, sama air raya haji, air raya korban, air raya orang tua lah dah. Minta maaf belakang, salah silap. Mami pun kena kenal lah dah, mak ada kata nak ada berita berambak. Mami orang tua,
0: mak ada. Oh, dia. Mula-mula mak ada tak boleh nak royak, Mami. Teruskan tak boleh.
2: Nak kecil nak tengok selalu dah orang kerja kita kan.
0: Selamat air raya.
2: 018-900-2727. Semua raya belakang mak dia tu.
0: Okay.
2: Yakin seroti
0: bagai jadi.
2: Terima kasih Mak Dewey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pengekalan Budi Madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Galik weh, dengar ke Cik Kelantan. Tergelar gaik, timbul semula. Aduh, yak kelih botan. Coket sikit, suka hilang. Besos ngoti, geger rata. Gata gelebek, ketik tunga. Pakat jagalah weh, bahasa kita. Jeligo molek, bila dengar. Tawa hebat, kuah laksa. Ikat selayat, ucap kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira mari berkosi. Huh, merah merah bekok mata. Bukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayanya bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa menjadi kalam berbicara mesra betapa kayanya bahasa kita. Sebagai penyambung lidah pendita, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dek kakak, untuk hari ini hari Khamis 21 Mei 2020 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mak ada bersama dengan Tuan Munshi kita, Encik Abdullah bin Muhammad Yassin, iaitu Munshi Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum Tuan Munshi kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah hari ni.
1: Alhamdulillah.
0: Tuan Munshi bersama dengan Mak Dah. Hari tu dia royak kata kita temu bulan ni pula Tuan Munshi. Rupanya temu pula nak royaknya.
1: Dia perancang yang manusia. Dia
0: betul.
1: Kita rancang dah tu. Tapi yang menentukan yang sebenarnya kemudian lah.
0: Okay.
1: Kita rancang nak pergi kedai tiba-tiba sampai lain pun ada juga.
0: Itulah pasal ni. Alhamdulillah lah hari ni Tuan Munshi bersama dengan kita. Tapi Tuan Munshi sebelum kita masuk kepada rampai budaya kayanya bahasa, so lagi Mak Dah tak pasal, kita lepas dululah.
1: Okay, boleh. Sila.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang belaka. Apa khabar pokok kita tu, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Alhamdulillah, jumpa pula kita menerusi Biz On Air kita untuk hari ini. Jadi kita bawa ke kepada anda untuk kita memperkenalkan satu lagi pok yang menarik, tempat makanlah hak wajib anda kunjungi ataupun singgah bila lalu di kawasan berkenaan. Bau masuk ke dia tu baik daripada dapur, memang membuat ke perut kita ni dia cerok bunyi. Segala lapas lalu deh. Ha, jadi untuk hari ini ya, kita akan bersama dengan saudara M. Rozi yang mengusahakan Eddie Hamid Fan Club, kedai makan yang terletak di dekat Bulat Teh Cempaka, jalan nak pergi kepada tembok Kota Baru tu. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada saudara M. Rozi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat deh?
3: Alhamdulillah.
2: Nego-nego lagu mana?
3: Alhamdulillah, walaupun sehari dua tiga ni ada ujian, tapi alhamdulillah lah.
2: Okey, jadi bila kita cerita pasal mengenai dengan Eddie Hamid Fan Club. Eddie Hamid Fan Club ni kalau kita tahu bahawasanya dia lebih kepada kelab, tapi apa ada kedai makan?
3: Okey, disebabkan kita ni NGO, jadi perlukan ada dana tu, okay, nak meet up dengan orang semua ke. Jadi saya berbincang dengan komposer Eddie Hamid untuk cari sumber pendapatan ataupun dana untuk kita gerakkan aktiviti-aktiviti kelab peminat Eddie Hamid. Seperti baru-baru ni kita ada buat family day dan juga sekeneka dibaca. Jadi daripada hasil penjualan dan juga peniagaan ni, kita topak lah sikit-sikit untuk apa keperluan di majlis tersebut, selain daripada ahli-ahli yang bagi sumbangan. Jadi kita topak-topak lah. Gitu.
2: Okey, jadi kedai ni terletak di Bulat Teh Cempaka tu, dia waktu operasi dia hari gapo? Lepas tu bila cuti dia, pukul berapa dia buka, tutup pukul berapa tu?
3: Okey, kita cuti biasanya hari Isnin lah. Jadi hari Selasa sampai hari Ahad tu kita buka. Jadi bukanya daripada pukul 5.30 petang sampai pukul 1 pagi. Tu pun tutup pun 1 pagi tu pun bergantung kepada pelanggan lah. Sekiranya pelanggan tu masih ada lagi, kadang-kadang pukul 2 pun ada kita tutup. Pukul 3 pun ada.
2: Dia bergantung kepada pelanggan yang ada. Jadi kita demi untuk memastikan supaya pelanggan tu puas hatilah dengan kehadiran dia situ.
3: Iya.
2: Jadi bila cerita situ kedai tu, kedai dia panggil kedai tu memang kedai Eddie Hamid Fan Club lah.
3: Eddie Hamid Fan Club EHFC Station.
2: EHFC Station.
3: Eddie Hamid Fan Club Station lah. Maknanya ahli-ahli ataupun abang Eddie apabila dia balik daripada KL, balik ke Kota Baru, maknanya di EHFC Station tu lah, kat Bulat Teh Cempaka di Jalan Panji tu, daripada Tanjung Mas nak pergi kepada tembok tu ada Bulat Teh. Betul-betul di Bulat Teh tu lah EHFC Station. Jadi di situlah malam malam kalau Abedi di Kota Baru, ahli-ahli mari jumpa mata dengan Abedi dan juga peminat-peminat yang jauh yang dekat, biasanya nak jumpa Abedi di situ lah.
2: Okey, jadi antara menu yang ada dekat kedai tu, adakah dia ada makanan tradisi ataupun makanan moden?
3: Okey, menu-menu tu saya bawa daripada tempat asal saya jual di Tamak Teh Diraja. Setelah Tamak Teh Diraja di agrup kata naik taraf untuk dijadikan projek Jabatan Landscape Negara, jadi saya pergi ke Bulat Teh Cempaka tu. Jadi menu dia seperti ikan bekok, nasi putih ikan bekok, sayur lemak, makin bodoh lah. Ada juga masakan panah, char kway teow, chicken chop. Ada lagi menu terbaru ni, kita ada nasi belau. Nasi belau tu ada ayam goreng panah-panah, gula ayam, kepuk lekor pun ada, pulut ikan rebus goreng pun ada, pulut ikan rebus ikan kering pun ada. Jadi itulah.
2: Okay, jadi tu antara makanan-makanan ataupun menu-menu yang disediakan bagi anda yang berkunjung situ tu dah.
3: Ya, betul.
2: Okey, jadi terima kasihlah kepada saudara M. Rozi yang bersama-sama dengan kita. Ini baru episod yang pertama. Esok kita akan mari lagi untuk catch up bersama dengan EHFC ataupun Eddie Hamid Fan Club, dah bersama dengan saudara M. Rozi. Jangan pergi mana-mana. Kekal setia bersama-sama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM.
0: Okey, kita sambung semula Tuan Munshi. Tok Demo Kedimah lagi tak ada tu?
1: Tak lagi. Tak apa.
0: Kita baru nak buka Dimah ni.
1: Okey,
0: silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mak Dah ini nampak ceria lah pada baru ni. Sebab baru ni tak jumpa. Jadi jumpa-jumpa ni lebih ceria daripada tak jumpa. Wujud
0: ni. Ingat aku nak oyak Mak Dah makin sihat tu
1: nampak. Jadi alhamdulillah lah kita boleh jumpa sebab serupa skala. Dalam rancangan kita ni pukul 5 suku sampai pukul 9. Lagu tu lah pada setiap hari kami. Minggu lepas jimat. Minggu ni hamba. Jadi lepas pada ni kita cuti raya.
0: Cuti sehari je lah.
1: Untuk minggu depan ni kita tidak ada rancangan lah. Kayanya bahasa kita tak ada. Kita dipenuhi dengan rancangan untuk hari raya lah.
0: Betul.
1: Mungkin yang lebih mustahak daripada rancangan kita ataupun yang lebih sesuai dengan
0: dia. Minggu depan kita ada drama khas Mencari Nur Aidil Adha.
1: Yalah, comel mana. Jadi wajar sangat lah. Tengok ke tajuk drama tu memang sesuai untuk suasana raya. Yang kedua, saya ucapkan selamat bertemu lah Mak Dawi. Dan selamat menyambut bulan Zulhijjah. Hari ni baru 4 hari bulan. Artinya orang yang duk Mekah tu sedang bersiap-siap lah. Sedang bersiap-siap untuk berjuang mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang haji yang mendapat pahala yang banyak lah. Maksudnya mabrur ni yang utama, yang banyak pahala. Jadi selamat berjuang lah kepada para bakal haji ya. Mak Dah bila nak pergi ada?
0: Tahulah tu. Tunggulah deh.
1: Nak pergi. Tak apa. Niat tu boleh pahala dah kalau benda baik ni. Tapi kalau benda jahat, niat tu tak boleh pahala. Cumanya buat baru boleh benda lain.
0: Betul.
1: benda baik kita niat sudah dapat pahala.
0: Niat dululah.
1: Okey. Yang keduanya, selamat menyambut hari raya. Selamat hari raya korban, Mak Dah. Sebab minggu depan kita raya. Jadi, selamat berkorban lah. Kita dekat raya haji ni, suka menang lah. Gerbas situ, gerbas sini deh.
0: Anak meriah, anak
1: kupu, meriah. Lepas tu tak tahan sekalinya, hok tak tahan, Mak Dah. Hok jom misal lembu tu, orang kagok-kagok. Orang tak berapa kagok, duk tengok saja. Tak apa lagi.
0: Nanti pilih je lah.
1: Tak apa lagi. Tak tahannya, orang kagok juga, sepatutnya misal lembu, dia duk isap rokok atas pongoknya. Orang tak wajar. Jadi sekurang-kurangnya pegal lah kaki.
0: Pegal tali sikit tak apa dah.
1: Pegal tali.
0: Ambil bahagia.
1: Lepas tu pegal daging masa orang nak potong, nak kecil tu kan. Mudah nak bagi. Alah irih lah sikit sebanyak. Lepas pada ni kita nak irih masalah mulut kita sendiri. Gitu. Kemudian untuk bulan ni Mak Dah sambut hari dunia ni Mak Dah. Cukup banyak. Bulan Mei ni cukup banyak. Sejumlah 21 jenis sambutan daripada peringkat dunia. Daripada 31 hari bulan 5 ni, 31 hari bulan Mei ni, 21 sambutan pada peringkat dunia. Amo nak bacanya hop sapsa ya Mak Dah. Hari Ahad kedua bulan Mei sambutan hari ibu. Kan baru ni kan?
0: Baru ni.
1: Mak Dah ni kan suka menada. Sambutan hari ibu baru ni. 1 Mei sambutan hari pekerja. 1 Mei apa ni? Kita cuti kan? 5 Mei sambutan hari bidan antarabangsa. Ni untuk tok bidan. Sedut cari tok email tak ada. Tak apalah.
0: tok bidan.
1: Kita ni tok tu memang sahur lah.
0: Dihormati.
1: Dihormati. Tok bidan, tok email, tok bila. Kemudian 12 hari bulan 5, 12 hari bulan Mei, hari jururawat antarabangsa. Tengok tu lah. 15 hari bulan Mei, hari keluarga antarabangsa. Comel Mak Dah. Kemudian 16 hari bulan Mei baru ni, hari Nebelah bulan.
0: Nebelah guru.
1: Hari guru, hari guru. Jadi setengah sekolah tu, setengah sekolah hari ni baru dia buat, baru rai. Macam-macamnya bawa hadiah hui ke cikgu dia. Dia mengamuk, tak bawa tak boleh ni, ma. Tak bawa tak boleh ni, tak bah. Tak boleh ni, mama. Deh, ma bawa lah walaupun kecil. Tak apalah, dia nak rakyat dia ni terima kasih ke cikgu dia.
0: Nak rai ke cikgu.
1: Nak rai ke cikgu dia. Jadi, selamat hari guru lah cikgu eh. Hamba lepas dah. Kemudian, 31 hari bulan, ngesuk hari bulan Mei ni, 31 bulan Mei, sambutan hari tanpa rokok sedunia. Hak ni bunyi kesihatan global sangat lah. Pengesuran supaya pakat berhenti merokok 31 Mei tu, jangan pulak 1 Jun tu isap pulak.
0: Hari lah berhenti.
1: Oh, 31 Mei tu berhenti. Pada kak, esok kebuk, tidak gitu.
0: Tak ada esok pukul 12 malam.
1: Allah Tuhan, tunggu bunyi detik 12. Jangan. Jadi dia sambut hari tanpa rokok ni seolah-olah macam dia nak suruh mula berhenti rokok situ dan seterusnya bolehlah isap rokok. Sebab rokok ni sememangnya banyak yang
0: keburukan.
1: Ya, yang mendatangkan keburukan kepada
0: tak ada manfaat.
1: Ya. Tapi manfaat ada. Cumanya keburukan untuk kesihatan. Dia makan paru-paru lah. Dia makan macam-macam dia. Sebab dia ada dadah dalam rokok tu kan.
0: Nikotin
1: sejenis dadah sebenarnya. Jadi dadah yang boleh melekat pada dinding paru-paru pernafasan kita. Jadi itulah lama-lama dia jadi hitam. Paru-paru dia mah hitam dah ni. Masa dia dong ke kawai pun hitam. Tidak gitu. Paru-paru hitam ni nak rakyat bahawa serangan daripada nikotin rokok tu pada paru-paru menyebabkan berubah warna. Yang tu toksik lah. Begitu. Jadi itu antara sambutan yang telah direncanakan oleh antarabangsa ni. Oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dalam bulan Mei. Sebanyak 21 sambutan daripada 31 hari. Ambo tak si baca belakang. Takut banyak dah. Gitu. Yang berikutnya ada. Yang ni peringatan secara ilmiah. Ataupun peringatan secara akademik lah. Bunyi akademik sikit. Berkaitan dengan kesalahan bahasa, Makda. Kesalahan bahasa kita dapat tilon ni. Kita jumpa dalam dua keadaan. Satunya dalam bentuk tulisan. Satu lagi dalam bentuk sebutan ataupun lisan. Yang lisan tu memang tak boleh bukti. Kita dengar tu baru kita tahu salah. Tetapi yang boleh dibuktikan salah ialah dalam tulisan. Mengapa jadi salah bahasa? Jadi satu artikel menyatakan mengapa salah bahasa tu berlaku walaupun disebut beberapa kali dilarang, beberapa kali jangan buat salah deh. Di mana-mana saja betulkan bahasa anda. Ya, pertama sekali sebabnya pengguna bahasa ni tak perasa bahawa bahasa ibunda sendiri ni, bahasa Melayu kita ni, bahasa ibunda lah, merupakan identiti ataupun jati diri kita. Jati diri rakyat Malaysia, terutama warga negara yang sah. Jadi kalau kita warga negara yang sah, seharusnya kita beranggapan bahasa Melayu, seharusnya kita tanam dalam jiwa kita bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda identiti ataupun jati diri kita. Jadi kalau tak khabas itu, terabailah bahasa kita dan acaklah buat salah. Yang keduanya, penyalahgunaan bahasa disebabkan oleh serangan dalam iklan. Dalam iklan. Kadang-kadang iklan dia utamakan isi apa yang dia nak tu. Dia tak khabar kalau bahasa dia guna tu salah. Ada iklan menggunakan bahasa begini. Ada iklan menggunakan bahasa begitu. Untuk menyampaikan sesuatu yang dia nak. Jadi tak seragam, Makda. Akibat tak seragam itulah lahirnya bahasa yang salah. Jadi kita berharaplah, Makda, kita berharaplah orang yang terlibat dengan iklan ni, pelukis-pelukis ke deh. Apa dia? Orang yang buat iklan lah. Orang yang menega bahagian iklan ni, kena cakna lah weh. Sikit ha bahasa sial lah. Kau bahasa kita kalau dia mau buat tidak betul deh. Sial ke bahasa kita. Jadi dia mau juga sebagai orang yang sebagai da'i dalam bahasa sebenarnya. Kalau guna dalam iklan tu bahasa yang betul. Yang ketiganya makna apa jadi salah tu, tata cara penggunaan bahasa tidak boleh dipermain-mainkan. Sepatutnya begitu. Ada antara orang kita sendiri, orang Melayu kita sendiri, dia main-main dengan tata cara ataupun tata bahasa kita sendiri. Hak salah dia sebut acak-acak. Hak betul dia tahu dah, tapi dia tak sebut acak. Dia sebut hak salah tu acak-acak. Menyebabkan orang lain dengar kata, oh, mada tu guna bahasa salah, tak apa. Kita guna bahasa salah, tak boleh bulat dah. Jadi, itulah antara sebab, iaitu tata cara penggunaan bahasa tidak boleh dipermainkan. Yang mempermainkan tata cara ataupun peraturan penggunaan bahasa ni, kena awasi lah makda weh. Terutama sekali makda orang suka kecek dalam radio. Orang dengar. Jadi semolek-moleknya guna bahasa yang betul. Cumanya satu saja yang yang menjadi apa dia, yang menjadi resolusi. Iaitu jangan normalisasikan penyalahgunaan bahasa. Jangan normalisasi ni maksudnya jangan kita biasa-biasakan bahasa yang salah. Jangan jadikan kesalahan bahasa tu sebagai perkara yang normal. Jadi kita kena belawal lah hak normal tu kepada yang tidak normal. Salah bahasa adalah sesuatu yang tidak normal. Jangan kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Tu dia panggil peringatan ilmiah. Tu bahagia mukadimah. Mukadimah baru tu mak dah weh. Sebelum kita pergi ke maudak kita, ambon nak kongsi dengan adik kakak lah para pendengar kita, iaitu nama-nama tempat kita yang mengelirukan. Sama ada dalam sebutan ataupun dalam penulisan. Terutama sekali dalam menulis. Nama-nama tempat di tempat kita lah, secara negeri orang lain.
0: Kapur kita.
1: Kapur kita, tempat kita di negeri Kelantan ni. Apakah nama-nama yang mengelirukan? Terutama sekali dari segi ejaan. Jadi, amunoknya adik kakak sebut keliru mana, bakpo jadi keliru. Biar dia sebut dulu, buat pakat waktu bit belakang nama-nama bakpo keliru. Lepas ni kita cuba cari resolusi. Lagu mana tak sebut jadi. Nak suruh jadi selaras.
0: Jadi boleh telefon lah 743-3858 ataupun 748-8030.
1: Ya.
0: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ayahnya bahasa kita.
1: Terima kasih Kak Sahambo tu.
4: Sama-sama lah tu. Ayuh lah tu.
1: Ya. Ujian ke bukit panas eh?
4: Tak.
1: Tak ujian, jauh tak?
4: Jauh
1: ya. Jauh sejuk lah. Gini. Anak kecil ambo buka dah ni deh. Jadi gini Kak Sah. Ambo nak tahu nama-nama hok biasanya Kak Sah jadi keliru. Di Kelantan kita ni. Contohlah. Nama hok Kak Sah baca ke, bakpo mengejo lagu ni ataupun dengar orang sebut bakpo orang sebut gini. Bagi dua contoh nama-nama tempat.
4: Contohnya
1: Itu dia dok
4: tu.
1: Dok.
4: Pak nyampak kapung, pati makso paluh tu
1: dia. Paluh. Paluh. Bak apa yang jadi keliru tu, Kak Sa?
4: Gini, tengah hari, P-O-N-G dok.
1: Eh?
4: P-O-L-U-H.
1: P-A-L-U-H. Ha. Lepas tu ada juga kat Sos jumpanya. P-A?
4: L-O-H.
1: P-A-L-O-H. Ha.
4: Mana Sos betul.
1: Ha. Bagus, bagus Kak Sos. Bagus. Terima kasih Kak Sos. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul lah. P-A-L-U-H ko atau P-A-L-O-H ko. Gitu. Ambil orang lain lagi.
0: Hello.
5: Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Lagu mana? Lagu mana bahasa liamu ni?
5: Allah. Tuan nak buat apa? Apa ni hari ni? Becky kereta sikit. Becky di US. Hari ni.
1: Becky USM ke?
5: Hospital pacuk hari ni.
1: Becky kereta. Becky kereta one di hospital pula.
5: Allah. Kereta kata buruk. Becky. Itu hari ni Becky lapu hari ni.
1: Becky lapu.
0: Lapu mati.
1: Lapu tak terai ke ataupun lapu terbakar tak terbakar lagi dah.
5: Duk lagi tapi gak lah. Kalau tengah hari tu tidak apa terai malas tak tahu.
0: Ya pecah-pecah.
1: Tak apa. Tangan ada lagi rasa tak?
5: Tangan boleh lah lagi.
1: Tangan boleh tak apa. Tak nampak malas boleh raba. Apa Suli eh? Amba nak tanyanya nama-nama hak di Kelantan apa Suli boleh keliru ni tu tama sekali apabila Pak Suli baca nama-nama mana hak keliru.
5: Padan neta.
1: Padan neta.
5: Ya.
1: Ejek padan tu betul doh. Apa tu hak jadi keliru ni lagu mana?
5: Ada orang sebut padan melentang.
1: Padan melentang. Ada orang sebutnya padan neta.
5: Pada neta.
1: Pak Suli sebut ke dia?
5: Adakah pada neta?
1: Pada neta lah bahasa Kelantan ni. Kalau bahasa standardnya, bahasa suratnya pada melintang.
5: Pada melintang.
1: Keliru tu tak? Jadi nak kau selarah lah. Nak neta ke nak melintang?
5: Nak melintang betul tu.
1: Okey. Terima kasih Pak Suli. Terima kasih.
5: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Ini sebenarnya ragu sebut teh Kelantan yang standard. Pada melintang ini sebenarnya ejaan melintang dah. Bukannya neta-neta tu bahasa Kelantan. Neta tu. Melintang betul dah ejaan dia. Okey.
0: Hello.
6: Assalamualaikum.
1: Salam
6: Kak Dah. Adanya masa kita Makita Musi.
1: Terima kasih. Allah tak ada lain. Apa tu ada tu?
6: Gini Musi. Menang sini nak kata tu dek. Ejek salah ni Musi. Dulu ke ejek lain. Dulu ni ke ejek baru. Dulu ejek sama.
1: Bapa duk salah ejek. Salah kau orang buat ejek tu.
6: Kira. Tapi nak tanya hotu lah. Kata gini. Kata. Gertak cabang. Gertak cabai. Gertak cabai ni.
1: Gertak cabai.
6: Ejek cabai tu C-H-A-B-E. B-E-R. Jadi dia kena C. Kalau le ni kena C-A. Ya lah tak ada H. Tapi le ni ada lagi. C-H-A-B-E-R. Cabai.
1: B-E-R.
0: Cabai.
1: B-E-R.
0: Cabai.
1: Gertak cabai gitu deh. Duk mana gertak cabai ni?
6: Ada di tengah merah. Kalau musim air sendiri. Lepas pada penjambat apa. Lepas pada sekolah tu. Gertak cabang.
1: Cabang.
6: Dia tidak kata gertak cabang. Gertak cabai.
1: Cabai. Sebut teh je lah ni.
6: Sebut teh. Tapi ejek tu lah musim.
1: Ejek cabai juga. C-H-A-B-E-R. Ejek
6: C-H. C-H-A tu.
1: Okay. Jadi lah ni Kak Sos berasa tak senang hati buat CH. Nama asal yang termaktub dalam nama di apa dia nama pada surat beranak dia. Misalnya nak letak kapur ni nama gapo? Gertak cabai. C H A B E R. Daftar dengan nama gitu, kita tak boleh nak ubah CA. Tak boleh nak kata tak CH kena CA. Tapi ejaan tu sebagaimana dalam daftar lah. Kalau lah kita nak rekod-rekod nama baru tak boleh. Gitu. Ha, lagu okay. tu Kak Dah. Mm-hmm. Okey, orang lain
0: ambil
1: pula.
0: Lagi.
1: Ambil lagi.
0: Hello? Hello? Apa kita terang lagi. Ambil boleh lagi. Telefon suppose kalau dua tali yang kita buka 743-3858 ataupun 748-8930.
1: Okey, silakan.
7: Hello?
0: Hello,
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni?
7: Moksu ni.
1: Moksu.
7: Moksu Tege.
0: Moksu Tege.
1: Moksu Tege.
7: Kak Amah.
1: Oh, takut tukang. Okey. Kak Amah deh.
7: Ya, ya.
1: Okey, Kak Amah. Gini Kak Amah weh.
7: Ya.
1: Ambo sebelum masuk ke modok ni, ambo nak tanya nama-nama yang boleh mengelirukan. Kak Mah jumpa nama gapo tempat kita ni ya boleh mengelirukan Kak Mah lah.
7: Pendek. Pendek jadi.
1: Ni sebenarnya adakah ejaan itu salah ataupun sebutan boleh mengelirukan?
7: Sebutan
1: deh. Tapi bagi ni yang membezakan antara orang yang berbudaya Kelantan dengan orang yang tidak berbudaya Kelantan. Orang yang tahu budaya Kelantan, dia tak panggil pendek, dia akan panggil pendek. Gitu. Jadi kalau orang luar mari dia sebut pendek. Jadi Kak Mah lah kena betul ya. Gitu Kak Mah. Dari segi ejaan dah betul dah lagu tu lah. Cumanya sebutan terutama sekali orang yang tidak berbudaya Kelantan. Gitu Kak Mah. Terima kasih Kak Mah.
7: Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Betul tu. Pendek tu ramai orang sebut pendek. Ada orang-orang muda kita, orang Kelantan kita, orang muda deh. Dia ikut ejaan lah.
0: Pendek?
1: Pendek lah. Jadi kadang-kadang kita berasa malu juga kalau orang Kelantan sebut pendek. Kampung pendek, berasa malu lah. Seolah-olah dia tidak cara budaya Kelantan. Orang Kelantan kita ni bila boleh pegang kepada budaya kita sendiri, itulah jati diri. Dia lah gitu. Okay. Ambil lagi Mak Dah.
0: Ambil lagi deh.
1: Okay.
0: Kita 545 dah ni.
1: Allah.
0: Seorang okay. lagi deh.
1: Sorry.
0: Hello. Balas apa pula
1: apa tu? Apa tu?
8: Hello, Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Siapa ni?
8: Pakde.
1: Allah.
0: Maahlahnya.
1: Pakde. Oh, Pakde.
8: Kayanya bahasa kita.
1: Terima kasih, Pakde. Ya, jadi Mak Dah tanya. Ni waktu bunyi balo. Kejut.
8: Sekala. Balo. Dia yang mendainya.
0: Dia mendai kita yang bercakap.
1: Gitu. Patu.
8: Dia bahasa aku lah.
1: Kitanya bila lagi tu Mak Dah kejut. Apa kita balas warna pula?
8: Kita balas tak balas.
1: Kita kalau balas kita nak singgah.
0: Kita nak join.
1: Mak Dah nak join kalau balas. Tak mudah juga. Tak mudah juga Mak Dah ni.
0: Okay,
1: gini Mak Dah weh. Tajuk ambonya sebelum pergi ke maudak ni kan. Nama-nama yang mengelirukan. Nama-nama di Kelantan lah yang boleh mengelirukan.
8: Sebut teh tu pada rasa betul dah cuma tulis teh tu. Macam jalan pasir putih. Dia tulis P-U-T-I-S. Pada P-U-T-I-S. Pada
1: pasir putih. Putih. P-U-T-E-S ataupun P-U-T-I-S.
8: P-U-T-I-S.
1: Apa dia nampak banyaknya P-U-T-E-S ke P-U-T-I-S?
8: P-U-T-I-S putih.
1: Baku P-U-T-I-S.
0: Betul.
1: Untuk mengeja putih P-U-T-I-S.
8: Macam satu lagi tu yang mesti. Kalau cepat tu.
1: Ada kita nak sesawak pasir putih tu Pak Dih. Ejaan mengikut ejaan baku P-U-T-I-S adalah warna tu, warna putih. Ejaannya P-U-T-I-S. Tetapi untuk tempat pasir putih telah termaktub dalam lembaga gede dia panggil majlis tempatan kita didaftarkan dengan P-U-T-E-S.
0: Putih.
1: Putih. Bukannya
8: pasir putih.
1: Ya, P-U-T-E-S.
0: Pasir putih.
1: Bukannya P-U-T-I-S. Jadi dari segi jenama, apa-apa tanda JKA buat tu betul dah. Ambo dah semok dah. P-U-T-E-S putih. Pasir putih. Bukannya P-U-T-I-S. Jadi bagi mereka yang nak buat nama-nama yang berkaitan dengan Pasir Putih tu, kena beringat lah. Bukannya P-U-T-I-H tetapi P-U-T-E-H untuk Pasir Putih. Gitu buat dia. Gitu lah.
0: Terima kasih.
1: Okey, terima kasih. Okey. Jadi Mak Dah, biar ambil pusat lah ni dah. Lepas ni kita pergi ke Mahdok. Banyak lagi sebenarnya Kota Baru kita pun Mak Dah. Oleh sebab Kota Baru kita ni nama dalam dialek Kota KOTA, Kota Baru tu sebenarnya bukan Baharu tetapi Kota Baru. B-H-A-R-U.
0: Okey.
1: Ada yang berjumpa Kota Baharu tu dia mau buat B-A-H. Are you? Maka amatlah salah. Seolah-olahnya dia tidak tahu bahawa nama Kota Baru kita KOTA BHARU. Terutama sekali orang yang yang terlibat dengan iklan ni, tolong bekilah kalau nama Kota Baru dia tulis salah. Ikut sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan tubuh negeri kita. Wakaf Baru pun sama juga. Wakaf Baharu. Maka untuk membetulkan wakaf baru ke ataupun wakaf baharu ke, ni diharapkan rujuk kepada majlis daerah. Jangan kita buat papan iklan salah, tidak serupa dengan daftar majlis daerah kita. Salah pun sama, S-A-L-U-R ke S-A-L-O-R pun sama. Kemudian Tanjung Chat. C-H-A-T ke C-H-A-P. Tanjung Chat. Sebab ada satu kampung nama dia Kampung Chap. Kampung C-H-A-P. Tanjung, kalau tak silap saya, Tanjung ni ialah Tanjung Chat C-H-A-T. Pun kalau kita nak buat nama gapa-gapa yang berkaitan dengan apa-apa tanda, sila rujuk Majlis Bandaraya Kota Baru ni. Perkataan Tanjung, Tanjung General ke, Tanjung Gapa-Gapa ke, pun kena rujuk sebab U dengan O tu boleh tukar. Yang melibatkan burung, nama tempat berkaitan dengan burung. Misalnya Tok Burung. T-O-K Tok ke ataupun T-U-K Tok ke, burung tu B-U-R-U-N-G ke B-U-R-O-N-G. Yang ni pun boleh mengelirukan. Mulung pun sama, M-U-L-O-N-G ke M-U-L-U-N-G. Jadi diharapkan yang terlibat dengan papan tanda, yang terlibat dengan iklan, sila rujuk majlis tempatan dulu sebelum kita tulis nama-nama ni. Kalau tidak dia akan jadi selehe, Mak Dah. Asal lehe, selehe habis. Bila selehe orang kata gua nak tu lagu ni, gua nak ni lagu ni. Sekejap gitu, sekejap gini. Yang salahnya siapa dia? Yang salahnya pembaca. Kemudian yang salah. Jadi yang berkenaan diharapkan pekalah dengan jenama-jenama tempat kita ni ikut apa dia, daftar tubuh negeri. Patut gitu. Banyak lagi Mak Dah. Kita kecek semula pula.
0: InsyaAllah.
1: Okay.
0: Jadi kita masuk ke mauduk kita.
1: Masuk mauduk kita sikit ya, dah.
0: Sikit je.
1: Kita nak raya Haji. Haji Mak Boni dek cara hal lembu. Dek. Ada cara hal lembu. Rupa-rupa lembu ni dia tidak sebut warna. Dia sebut roma. Roma lasak, roma putih dia. Lepas tu roma hitam, roma hitam ataupun roma agar, macam-macam dia. Ambo sebenarnya nak pergi ke perasaan lah. Perasaan. Bukan perasaan lembu. Perasaan yang ada dalam hati kita sebelum kita korban. Apakah perasaan dulu yang menyebabkan kita nak korban? Mak Dah tak tu baik nak korban.
0: Mak Dah duk mikir dah soal mesti nak kena ke Mak Dah tu.
1: Mak Dah ni tak tu baik ha korban ni. Apa yang Mak Dah tak tu baik korban? Sebenarnya ada satu perkataan, Mak Dah. Perkataan ni benda dalam man. Perkataan di.
0: Di.
1: Di.
0: Di.
1: Di.
0: Di.
1: Allah ambo ke mari di. Nak gerbet tahun.
0: Kalau Mak Dah bahasa dak. Dak
1: dah. Dak lain.
0: Dak lain.
1: Dak lain. Okay. Dih dengan da ataupun dah. Adik. Dih dengan da berbeza.
0: Oh, okey.
1: Jadi dih ni dia lebih dalam daripada da. Jadi siapa dia Khalid, siapa-siapa boleh mengulas beza antara dih dengan da ni? Bolehlah Mak Dah kita bagi masa sikit.
0: Okey.
1: Okey. Ni perasaan, ni perasaan.
0: Hello.
9: Hello, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Salam warahmatullahi.
9: Kayanya bahasa kita.
1: Terima kasih Kak Sa.
9: Yo, sama-sama.
0: Kak Sa, dengar dah kali.
1: Kak Sa, weh.
9: Yo, yo.
1: Amu nak terus kepada beza antara dih dengan dak.
9: Dih dengan dih, dak tu lagi lain tu nanti.
1: Ya, memang beza mana?
9: Dak tu macam kita kenal, dah dari dalam tu dak.
1: Dah ataupun dak, deh.
9: Oh.
1: Dah ataupun dak.
9: Oh, kita mari dari dadu kita dah bukan dah.
1: Dih ni lagu mana?
9: Dih tu macam terdetik di hati.
0: Terdetik di hati.
1: Itu Mak Dah weh.
0: Maksudnya yang paling dalam lah tu. Hati
9: yang
0: ke?
9: Yang paling dalam, detik di dalam hati.
1: Dia bermula dengan dih ni? Dia bermula dengan dih.
9: Dih lah.
1: Lepas tu baru dak. Baru dak dada. Mari dih nak gerbal. Tak ada piti, tak ada. Tengok tu lah. Inilah detik perasaan manusia. Bermula dari hati. Dih, kemudian dak tu bagaimana kita nak bertindak. Terima kasih Kak Sah.
9: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Masa
0: sikit lagi. 5 minit je.
1: Ambo nak pergi ke ni melibatkan fizikal sikit. Seria dengan hayu.
0: Okey.
1: Seria dengan hayu.
0: Okey.
1: Seria dengan hayu. Beza mana antara seria dengan hayu? Sebab apa orang nak sembelih lembu, dia guna pisau yang tajam. Deh, kita tengok pisau dia tu.
0: Seria.
1: Deh. Tapi hayu ada satu perkataan yang kita guna, tapi bukanlah untuk korban hayu ni. Nak tahu beza. Seria dengan hayu beza mana?
0: Okey. Hello.
10: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
10: Kayaknya kita.
1: Terima kasih Kak
10: Dah. Ya, mesti cuba
1: selalu
10: dah.
1: Ya.
10: Ingat
1: tak ni. Terima kasih. Kak Dah weh.
10: Ya.
1: Beza seriang dengan hayu mana?
10: Seriang ni kita tengok tadi lah. Kita rasa seriang sepuluh gerung tu. Memang seriang. Tengok gerungnya. Biasa macam seriang. Tengok seriang. Seriang tu tengok kau pisah. Tengok kita tengok nak cukur. Kita rasa seriang dah tu.
1: Seriang. Hayu?
10: Hayu ni kita naik pat tinggi.
1: Naik pat tinggi apa tu?
10: Pat tinggi. Kita naik kata naik endur. Kita hayu tinggi-tinggi tu. So, Allah hayunya. Kita tengok hati kita naik getok. Kau bangun ni tinggi. Kita tengok ke bawah tu. Kita rasa hati kita tu hayu. Aduh, selek tak boleh nak tengok.
1: Jadi seriang dengan hayu ni serupa ke tak?
10: Lain. Mesti dia tak dikit. Seriang tadi kita tengok benda tajam.
1: Gerung.
10: Hayu gerung ni hayunya ni. Hayu yang kita kata naik tinggi tu. Kita tengok hayunya tengok bawah tu. Dah kita naik pak tinggi. Naik pokok pun tengok bawah tu rasa hayu.
1: Okey. Sama-sama ketal lah ke tak?
10: Ketal lah. Tu hak seriang tu ketal pun. Tengok-tengok pun kita boleh. Kalau kita naik empat tinggi. Memang seriang, memang hayu tu. Rasa dia mata nak turun tak boleh.
1: Agak-agaknya. Kalau hak sepatut hak mudah kecil tu kecil ni.
10: Tentu. Rasa tak sikit sikit pedang kata baik juga.
1: Allah tu. Tengok tu hayu dia, hayu punya kerja.
10: Rasa ada di dalam hati kita rasa nak dekat dia, nak atas pokok, nak atas pokok.
1: Allah. Si hayu weh.
10: Hayu tu.
1: Siang bulu romo.
10: Siang ho gitu.
1: Okeylah. Terima kasih Kak Dah.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita sempat bermain dengan perasaan sikit lah, Mak Dewi. Ada banyak lagi tu, ada lapis semua sekali. Tapi tak apalah, kita dah pergi sampai 3-4 dah tu. Jadi terima kasih kepada para pemanggil. Kemungkinan topik-topik lagu ni yang melibatkan perasaan gini boleh bawa lagi pada masa akhir datang, Mak Dah. Sebab kita ni cetusan rasa daripada perasaan melahirkan bahasa. Jadi bahasa tu sebenarnya untuk memberitahu perasaan. Jadi inilah dia panggil penglahiran bahasa oleh manusia. Terima kasih kepada semua. Minta maaf dan selamat hari raya korban kepada semua pendengar dan juga yang tidak mendengar pun Mak Dah. Okey, itu saja. Maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Jadi kita selesai lah bersama dengan Tuan Munshi untuk hari ini. Dan insyaAllah kita temu pula 2 minggu akan datang. Sebab minggu depan kita rehat lah sehari, hari raya yang kedua. Sebab saat ni cerita dah, kita ada drama tu, drama Aidil Adha. InsyaAllah terima kasih banyak-banyak untuk Tuan Munshi kita ataupun pengantara pada hari ini, iaitu Encik Abdullah Muhammad Yassin Munshi, Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah kita temu pula pada selepas raya lah. 2 minggu lagi dekat kakak deh. Minta maaf banyak ada salah silap Mak Dah. InsyaAllah kita jumpa pula dekat kakak esok. Mak Dah akan bersama dengan dekat kakak menerusi segmen akak. Assalamualaikum.

0: Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
1: Yang kelebotan, nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
0: Babas.

0: masuk SSC Jun 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-9214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT. Pilihan generasi Al-Quran.
3: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita kemaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, dan bersua kembali bersama saya pada petang ini Rusalam Cik Suh dalam ruangan Selita dari 6 hingga 9 malam. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM pada petang ini, dan terlebih dahulu anda boleh Play Store RTM Klik di mana jua saudara berada, dan anda juga boleh tonton live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM untuk ikuti ruangan Rojo Ustaz pada petang ini. Dan petang ini kita bersama mengurusi ruangan Rojo Ustaz Ilmu Berkat Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'ed. Dan seperti biasa kita bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Ma'ed Negeri Kelantan. Dengan topik yang kita bincangkan pada petang ini, kesalahan lazim dalam akad jual beli. Dan di pertengahan perbincangan nanti, saudara boleh hubungi talian kami 0974838858 dan 7488630. Baiklah saudara, kita bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Ma'ed Negeri Kelantan. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar Ustaz?
5: Baik, Alhamdulillah. Abang apa khabar?
4: Apa baik. Ini baju raya dah Ustaz? Belum lagi.
5: Baju korban.
4: Ya, ya. Baiklah Ustaz, itu gurauan tanpa gurauan sudah tentu tidak menyeronokkan. Dan topik kita bincangkan kesalahan lazim dalam akad jual beli pada petang ini. Silakan.
5: Terima kasih sahabat saya DJ Ruslan Cik Sof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan nahmadullah subhanah wa nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbana syrah lana sudurana ya Allah, engkau lapangkanlah dada kami semua. Wa yassir lana umurana ya Allah, engkau permudahkan segala urusan kami. Wa hlul uqadatan min alsinatina ya Allah, bukalah ikatan simpulan pada lidah atau lisan kami ini. Yafqahu aqwalana, supaya perbincangan kami petani dalam slot asas muamalah Islam boleh difahami. Subhanaka la ilma lana maha suci engkau ya Allah, hak sebenar sekuatinya hamba ni tak tiga perkara pun illa ma 'allamtana, kecuali lah apa saja yang dikau kurniakan kefahaman kepada kami semua. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah Tuhan bersifat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Amma ba'd, para pendengar Kelantan FM, penonton TikTok Kelantan FM, FB Kelantan FM, macam-macam medium kita ada lah ni.
4: Boleh tonton.
5: Boleh tengok, asalkan ada telefon tak apa dah. Kalau dulu nak kena tengok TV lah,
4: di mana
5: saja anda berada. Maka petang ni satunya kita hadirkan rasa syukur kita pada Allah Ta'ala. Masih panjang umur, kita masuk 4 hari bulan dah. Hari ni 4 Zulhijjah dah. Kita berada pada 10 awal Zulhijjah. Nak sambut satu lagi hari yang besar, Aidil Adha. Mana minggu depan adalah tu. InsyaAllah
4: 5 hari lagi.
5: Kira tu ada kerbel tu kali tu. Tak apalah. Maka petang ni kita nak sambung dalam kita duduk suka. Ni ingat dah, nampak PDRM pupu ingat ada.

0: Akan masuk Kelik ni, akan balik, bukan masuk, akan balik ke Kelantan ni, sejuta lebih pula di jalan raya ni. Dia rapat cuti daripada Selasa depan sampai rapat ke Isna tu pula deh. Jadi daripada hari Arafah sampailah hari Wesak, hari yang Pertuan Agong. Maka tuan-tuan, dalam bab-bab kita duduk terbalik Kelantan, kau naik kereta, kau jalan mana kau, kita teruskan transaksi kehidupan kita, bermuamalat dengan orang lain saat ni, pastikan benda tu betul dan sah dan sahih lah. Petang ni kita nak cerita bila tentang kesalahan lazim. Ada beberapa perkara yang adik kakak, ambo sendiri, tuan-tuan, kita tengok dalam kita fokus petang ni, topik kita jual beli selalu. Akad ni banyak, al-uqud al-musamma, banyak kata, apa ni, berkaitan dengan kontrak ataupun akad ikatan yang kita buat antara sama kita ni, baik sewa, baik minjam. Tapi petang ni kita nak fokusnya kepada adik kakak tentang jual beli. Cuma dalam jual beli ni, kita baik beli besar, beli kecil, masuk beli besar, beli kecil tu gapo, bagai subject matter kita ni, kita beli rumah. Rumah tak ada dalam harga RM1,000 deh. Sewa tu RM1,000 sebulan tu deh. Mana rumah tu katakanlah paling murah-murah pun RM60,000. Tengoklah harga barang loan ini setara mana, pas buat pula atas tanah siapa, pas tu dia jual, ada margin untung masing-masing kontraktor, sanggup ke lawai ke dak dengan harga sekian-sekian. Dan kita itu tentang barang, ataupun kita beli gapo, beli colek je. Oh betul lah, petani pasar malam ada berapa tempat di kampung hamba di Melo tu pun, dia apa nama, pasar malam anak-anak hari kami malam jumaat ada lagi yang berbuasa. Jadi tak apa tuan-tuan, itu benda-benda yang dijual. Kemudian cara kita beli, kita beli tu maknanya tuan-tuan bayar apa, kakeh deh, apa cash, maknanya tunai ataupun ilai lah ni, pasar malam apa boleh QR. QR jual ke apa, jual ke pokok hotel tapi QR code. Pastikan QR tu betul-betul masuk kepada peniaga atau penjual kita, ataupun benda yang kita melibatkan TikTok ataupun apa saja medium yang melibatkan internet lah. Kadang-kadang kita anggap asal bayar tu sesah. Rupa-rupanya ada cara lagi yang kena tengok. Asal setuju, tak payah fikir hukum hakikat dah. Ay, tak boleh. Setuju pun bagi hara, tak boleh juga. Jadi Islam, kita stres dulu sebelum kita tengok beberapa jenis kesalahan saat ni yang kita nak kongsi petang ni. Maksudnya Islam, agama kita, agama yang Allah Ta'ala redha ini, dia menitik beratkan tentang keredhaan tu sendiri antara kita sesama manusia atau dua pihak yang berakad. Al-bainal muta'akidain, antara dua orang ataupun lebih. Kemudian kita nak tengok tentang dipanggil apa ni, kejujuran ataupun jelasnya dalam akad supaya tidak berlaku benda yang gharar, benda yang uncertainty, benda yang tidak jelas, kabur. Jadi ini menepati ayat Allah SWT yang kita sebut semua dalam kuliah-kuliah muamalat kita ni, iaitu surah An-Nisa ayat ke-29 abalai, iaitu Allah Ta'ala sebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Apa ni, kerana ayat Allah Ta'ala ni, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin la ila akhir. Jadi kita ambil setakat tu ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, la takulu, janganlah kamu memakan harta sesama kamu ni dengan jalan yang salah, batil. Batil tu itulah termasuk elemen-elemen yang salah yang kita nak sebut juga petang ni, kecuali dengan jalan nego yang dilakukan secara suka sama suka deh. Maknanya mesti satu pihak suka, satu pihak lagi pun suka juga, bukan sepihak je suka, boleh ke dia. Maka kita terus saja kepada poin yang pertama petang ni, gapo dia kesalahan yang skala lazim ni, kita panggil hak skala. Kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita perasan. Yang pertama, kesalahan dalam jual beli ialah tidak jelas harga ataupun tidak jelas barang itu sendiri. Harga kadang-kadang dia berubah bila orang sudah pun setuju. Ni tak semestinya kita tebuk, baik Bang Muzair dah ada sebelum ni dalam beberapa kuliah apa ni, slot kita sebelum ni, segmen kita, orang tanya boleh ke tak nak jual beli secara apa ni, bidaan. Dah boleh, mana Islam pun mengharuskan. Cuma jangan ada orang main situ. Kawan ni suka lolor nak beli, dia main gegar pula. Saya bagi contoh, kita bagilah kepada Amin deh. Amin ni Gu kita, tidak orang lain, sama jabat kita je. Jadi kita tawar kepada dia, dia minat lama dah. Dia minat apa beli dengan kita? Baju jaket kita je. Betul jaket tu kita beli mana eh? Beli luar Kelantan sikit je. Tidak luar negara, luar Kelantan. Luar Kelantan sikit je. Jutih kau besuk luar Kelantan dah ni. Jadi, nak sangat dia tawar lah. Kita pun main selalu dah. Dia menok. Nak baju kita usak, nak jual kita berapa usak? Amin tanya kita deh. Kau tak jual ni Min, kau ada son ni je ni. Tak kira ustaz, ustaz kalau nak ni tak apa ustaz, tak siang ni ustaz yang mula deh. Lepas jumpa pula tanya lagi, ustaz baju lagu mana? Tak pakai baju hari ni, tak pakai baju jaket. Tak pakai, tidak pakai semua, tika-tika kita basuh. Dia kata, berapa ustaz? Dia ustaz kata, saya pun kata, 100 lah Min kalau nak beli. Dek, oh, kita pun nampak dah. 100 tak rok ni, PT tak ada ni. Kita kata, dia pun tak kerja buat. Jadi, tiba-tiba dia pun rupanya dalam tempoh itu, sebulan lepas atau dua bulan lepas, dia kumpul duit apa lah. Kerja hok boleh katakanlah 40 hias hari ke apa, selain tolak belanja gitu, dia simpan juga boleh 10 hias hari. Cukup 10 hari, cukuplah 100 hias. Jumpa ambo, jadi ustaz, jadi tu ustaz, ustaz kata 100 itu ha lah moga 100 ni boleh makan buang berapa hari dah. Dia pun holos selalu, ustaz apa nak beli ustaz, dia holos lah piti ni cukup hasil penat leluh dia lah kita kata. Maka penjual ni pula tak say nak jual dah pula. Kita pun kita tak jual dah ke dia, jadi kita pun tak say baloh dah lah. Dia kata ustaz itu janji 100. Hey man, 100 tu kita kata modal deposit. Ah tengok kita ustaz yang pandai spin lah. Dia scam budak siel lah. Amin ni budak juruh dan misalnya dan jemaah masjid pula. Ataupun kita letak barang yang lain. Sorry, kita letak dekat dipanggil apa ni, poster iklan, gambar lagu lain. Oi, meme minta maaf belai. Kalau 20 tahun lepas mungkin tak serupa. Kita punya poster ni real. Kita tengok gambar tu telio tak kalau tengok.
1: Menarik.
0: Menarik kalau letak makan ni pula kenapa apa basah-basah ya deh. Sedapnya lah.
1: Siapa-siapa
0: telio.
1: Siapa hok kui.
0: Siapa kui. Tak ada pun serupa digambarkan. Bapa tak ada ni. Bapa kita tak ada. Kita tengok gambar. Gambar lah eh. Jadi ada kadang-kadang kita tepuh lain, siapa lain.
1: ini satu bentuk penipuan.
0: Penipuan. Kalaulah penipuan itu dibuat dengan sengaja, Allah. Dia sudah ada satu pihak yang kerugian. Maknanya pitih kita. Kalau dalam kita panggil apa ni, jual order ni, baik assalam. Kita bayar ikutlah, hamba tak saya sebut lah, tapi kita bayar, boleh sebut lah kadang lain ni deh. Tuan-tuan bayar ikut internet ni. Ikutlah gapa-gapa pay pun. Jadi bayar kategori 100 hiyah juga. Kita klik dah butir pula bagi tu kalah mega. Tapi siapa tidak setakat kalah tu lain deh, bagi pun lain. Kita minta katakanlah benda tu besi, siapanya plastik. Jadi kita pun mungkin lah lo ni kan dekat gapa-gapa tu kita boleh hantar balik. Hantar balik sekiranya tak bersetuju. Kita hantar balik lah kali, kita hantar balik bagi kita piti habis dah, bagi kita habis semula. Tak ada kelip semula kita pakai aku pergi dua-dua. Yalah, ataupun charge yang tersembunyi yang berkata tidak jelas harga sana ni. Dia letakkan dalam perjanjian kita, katakanlah lo ni orang mudah sangat, orang mudah pada kita deh. Jual beli tu hanya berlaku melalui WhatsApp. Kita guna teknologi lah belakang, kalau dulu SMS, WhatsApp dan lain, datang dengan gambar dengan siap ada video. Jadi gambar tu setuju dah, katalah satu benda mahal sikit, telefon lah, telefon dia yang terpakai, dia nak jual dengan harga RM3,500 RM3,500. Bila nak bayar, kita pun nak bayar lah. Masa bayar kita pun hala RM3,000. Dia kata tak cukup ni abis. Berapa tu cukup? Dia rego dia RM3,519.15. Ada pula dengan sen-sen pula. Kalau dia macam mana ni, kau tak boleh wiri PT gida. Bagi tak sapal, ataupun bagi dia kata kau tak boleh wiri, ada tangan dia. Jadi tuan-tuan, benda itu membawa pada nizak, membawa pada pertelingkahan. Dan Islam ni dia melarang sangat gharar, bai'ul gharar. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sebutkan atau Nabi SAW dinyatakan Nabi ini melarang jual beli. Nahar Rasulullah SAW an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Rasulullah ni larang jual beli dengan cara apa ni, lepak kerikil macam judi gitu, jual beli hasyah dipanggil, atau dan juga Nabi larang jual beli yang ada benda tidak pasti. Tak pasti, mana tak pasti ni bahasa moden, bahasa baik sebenarnya, horror ni, tapi bahasa kasar orang yang besok kena dia akan kata nipu. Dia panggil lipak apa lagi ya, mana benda-benda bahasa Kelantan kata dok. Sedangkan tuan-tuan, harga tu mesti jelas. Itu kesalahan yang pertama. Ambogi kesalahan yang kedua lah, panjang pula cerita pertama ni.
1: Itu saya tak apa.
0: Okay, kita jadi jadi harga saat ni mesti jelas. Kalau kita beli barang pun mesti tahulah apa dia. Kalau ambo sebut kita maksud yang kedua ni, yang kedua kita panggil menipu atau menyembunyikan kecacatan. Ini kita sebut terus dan nipu. Maknanya kalau dia nak jual tu, jual gapo, dia nak jual telefon, dia kata
1: jenama gapo,
0: jenama betul. Lepas tu ori kita panggil ori ni original
1: dengan tiru lah.
0: Dengan tiru eh, atau refurbish, dia buat balik rekon semua, ataupun rupanya AP ataupun lain-lain. Ada dipanggil sindiket tu lama OSPRM mari cari ambo dah. Kita biasa kenal lah dulu dulu tu 20 tahun lebih dah. Demo boleh dapat dipanggil apa nama tu, boleh dapat bekal ataupun beli telefon sana ni, dipanggil smuggle deh, secara apa ni, secara belakang lah. Maknanya lari cukai lah. Misalnya katakanlah kedai tu jual benda tu harga 400, jadi dia boleh jual dengan harga 200 tu pun dia kata modal kita 100 je ada ustaz, tapi kita boleh jual, boleh hutung dah 100. Oh, siapa tak say barang serupa, cuma ambo yang selalu dah ni tak jamin dah waranti. Kalau beli original dia ada CJ semua, waranti kedai, waranti apa nama tu, jenama tu, brand tu sendiri,
1: guna berapa tahun,
0: mana 2 tahun dari tempoh 2 tahun. Ini dia kata tak ada waranti. Kalau dia mau ambil, setujulah seminggu dia molek lah. Masuk hari kena hari kelapa sudah jadi buana, tak bunyi dah. Lagu mana ni Ustaz Amir? Kita rakyat dah itu kan janji. Dia mau boleh gemuk. Gitulah.
1: Tak ada jaminan.
0: Tak ada jaminan. Baik, kalau ni pun ni lagu mana, kereta kita bagi, dan ni jual beli. Orang jual beli kereta, orang jual kereta. Saya pun kenal beberapa orang dipanggil dealer, orang jual, dia ambil modal. Adalah cara mereka beli, ambil daripada pusat apa nama lelongan, beli, dia boleh bid dengan harga yang sekian-sekian. Lepas tu dia ada panggil, dia sobek sikit kereta bahasa Kelantan. Lepas tu jual.
1: Nak comel.
0: Lepas tu jual tu kadang-kadang dengan nombor tu pula comel. Oh, nombor kapik orang Kelantan panggil dulu. Atau nombor dua. Dua angka dengan JPJ. So, tak payah fikir. Ni sekali ngegegong dengan nombor dah. Kereta gapo? Kereta Mercedes misalnya. Kalau boleh sebut contoh. Itulah. Jadi kereta ni rupanya pernah accident apa leh. Jadi dia kata tak accident. Orang pandai ambo pernah pergi tempat orang lalu kereta di Subang dulu. Jadi orang pandai dia tahu, dia boleh tengok dekat dipanggil apa ni, cermin dekat. Ambo nak sebut tak tadi. Jadi dia boleh callback tu, dia boleh tengok.
1: Dia boleh scan.
0: Dia boleh scan, maknanya boleh tengok. Ada setengah tempat kereta-kereta ini adik kakak tak dibenarkan untuk kita start. Dah jangan switch on the engine. Jangan start engine tu. Kalau start tu tahu dah gebor gerung. Jadi dia tak bagi start, tapi boleh tengok, boleh buka enjin, boleh buka bumper, macam-macam lah teknik dan cara orang meniaga lah. Yang dibenarkan. Cuma katakanlah kita ni yo-yo pula, ambo nak kata nipu sungguh-sungguh atas darat ni, orang nak marah, siapa nak marah ni, dia kata kereta ni, kereta apa ni, kereta kancil. Tak je sidang. Boh. Allah. Kita kecap anda kan. Lepas tu dengan sopoh. Lelah pulak kau harap.
1: Untuk meyakinkan.
0: Tak cahaya ni kerak tangan. Kerak pisah. Ambil pisah lalu tak sini. Pisah plastik lah. Dia letak tu tuan-tuan. Dia sembunyikan. Maknanya dia ada penipuan dekat situ. Maknanya ini kesalahan yang tak boleh berlaku dalam akad. Ataupun barang rosak dia nampak macam baru. Memek. Tuan-tuan. Orang yang pandai cak kereta kau, ataupun tak secak kereta kau lain pula, kita beli puyuk lah. Puyuk ni rupanya dia orang yang pandai baiki puyuk tu, dia nampak macam baru, ataupun apa lagi, apa sahaja barang yang dia boleh cak semula lah. Kalau cak ke apa, katakanlah kereta tolok je, dia tukar tayar, memang tayar baru, ataupun besi ataupun nut dia tu baru, tapi kereta tu lama. Tak ada masalah. So dia nak jual beli boleh, cumanya dalam satu hadis ni kita sebut dalil dia, man rasyana falaysa minna, orang yang nipu dia bukanlah daripada kalangan kami, bukan daripada umat aku, dia kata Nabi. Jadi seorang Islam ni stres dengan nak tekan dekat sini, salah satunya bab nipu ni. tak apalah benda dia, dia bukan munajat, maknanya daripada dia berbohong baik dia senyap. Boleh. Ni kereta ni 4 tahun dah ke umur dia ataupun 15 tahun dah ke pasal kita nak kira insurans ni. Baru 9 tahun lawak dah lah, benarnya 10 tahun ataupun 16 tahun dah. Jadi kalau dia tak rayak, dia nipu, dia tak nipu, cuma dia tak jawab. 15 tahun dah kau, dah mau tengok sendiri lah. Maknanya kita, dia pandai lah, maknanya dia asalkan dia tak nipu, dah mau tengok kereta pun kita jual je lah ustaz.
1: Amu tak apa ingat
0: pandai-pandai lah dia jawab. Dan lalebat tu dia keberkatan itu lebih besar daripada untungnya. Kalau kita untung, tadi Puan Bambu baru cakap dengan yang bahagia Profesor Dr. Abdul Aziz, mantan pengarah zaman Ambo dulu di Universiti Melayu, pengarah Akademi Islam lah, UM, dan juga mantan juga Profesor Emeritus sekarang, maafkan, minta maaf, mantan juga pengarah, dipanggil apa ni, ketua eksekutif lah, KIAS lah ni. Jadi Prof kata gana, kalau daripada utung sejuta orang nego ni, betul lah cerita pun yang kata. Tapi dia tinggal semaya. Utung boh sejuta kan, bukan seribu, sejuta tak pada lagi dengan orang itu tinggal semaya satu waktu. Allah Akbar, terima kasih Prof atas tazkirah pada ambil. Baik, orang yang ambil nak bagi satu hadis, kerana hadis dia hadis dia ambil ingat gini, At-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyin wa siddiqin wa syuhada, dalam hadis riwayat Tirmidhi, illam akmul akhtak. Jadi Nabi kata at-tajir, orang peniaga, businessman yang as-saduqul amin, yang boleh cakap benar dan dia ni jujur, amanah, maka dia akan dibangkitkan besok dari hari akhirat bersama dengan para nabi, tuan-tuan, dan juga para syuhada, nabi ma'an nabiyyin was-siddiqin, dan orang-orang yang bercakap benar wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Tuan-tuan, itu ganjaran yang besar. Untung hasil ni pun mungkin apa banyak, tapi orang yang nego dia tahulah. Tapi tuan-tuan, keberkatan tu hilang. Berkat molek-molek boleh kata besar. Berkat bukan kata besar. Bukan masalah berkat-berkat ni rumah besar.
1: Pahala dan dosa.
0: Pahala besar ni bukan masalah gaji besar. RM10,000 berkat dia kerja. Alhamdulillah, baguslah dia berkat. Nak demo ni. Boleh beli kereta 4 butir lah kereta. RM400,000 atas lah kau. Berkat weh. Baguslah demo. Rupanya semaya pun tak. Derma pun tak rajin. Zakat tak bayar. Nego. Tuan-tuan, kita ni pasti ada berasalah kalau tuan-tuan berada di situ, dia hati tidak tenang ni. Dan kalau kita ni buat kesalahan, macam saat ni tu nipu. Tidak tenang. Ambo gisau lagi, gisau lagi. Dah lah. Dalam 2-3 minit. Kesalahan ketiga kita kongsi petani. Selebihnya kita sambung lagi mungkin dalam siri yang akan datang. Kesalahan ketiga boleh menurut cerita pada adik kakak, para pendengar dan penonton kita ni. Gapai akad yang dipanggil dipaksa, kita sebut mudah-mudah akad secara paksa ataupun dipaksa rela ataupun tidak rela lah. Memang tak berlaku betul-betul paksa. Kita pernah jelaskan sebelum ni, al-baik al-ikrah, jual beli secara paksaan. You akad stayer atau M16, akad golok letak atas apa nama ni, tekok. Okay, kita ada kes-kes kematian, Allah sedih kita dengar orang-orang muda pun. Biarlah kita tak siulah tu. Tapi kita bagi contoh orang muda di sekolah. Bukan orang muda di sekolah, cikgu di sekolah. Maaf cikgu-cikgu lah. Mana suami atau isteri cikgu tu, kita bagi contoh saja ni. Cikgu dia nak nego. Moga dia ni buat nego ni. Cikgu dia belilah hari gaji, belilah gapai pen ko ataupun kita panggil gorek kalian ni. Gorek pensel ni deh. Sharpener kita panggil. Ataupun beli so pensel case. Apa ni gapai panggil pak kalian ni. Apa ni pensel box ni lah. Dia pun panggil anak murid semua. Bui bagi hak comel ni sama ada buku ko, ikutlah pensel box ko, gelas ko. Dan dia kata I work semua, klik tunjukkan mak ayah. Dia buat mari PT esok 10 hias sore.
1: Macam paksa.
0: Paksa. Jadi paksa ni tak boleh tuan-tuan. Dia paksa berat lagi. Dia jangan royak ke mak ayah. Beli kau ni tak di sekolah. Pasal awak keliling rumah, ayah dia boleh, ni seorang boleh, ni pesara doktor
1: boleh,
0: ni ustaz.
1: Boleh
0: ni
1: lah.
0: Boleh ni. Dia kata, ay, ni abang awak main mana? Kakak beli kat mana ni? Kakak ambil dengan siapa? Dia pun kata, cikgu. Cikgu mana? Cikgu le. Dia guru Islam. Contoh dia. Sudah. Bapa, ay, abah lagi jumpa dia ada. Jadi, tak boleh. Atau dia ugup pelanggan ni kan? Abang lah. Kita pergi kedai runcit je. Kita buat contoh ni. Contoh yang orang hamba. Pergi kedai runcit pukul berapa? Pukul 11 malam. Ada buka lagi kah? Kalau di apa ni, Petronas kan. Mungkin ada buka lagi dah. Ada yang 24 je. Klinik 24 je lagi. Dia pergi beli. Nak belinya gapa eh. Nak beli apa nama tu. Air je. Air minum botol mineral. Jadi dia pergi pilih. Tak kena. Tak jadi. Apa yang dibuat oleh dia panggil petugas kedai lah. Dia koci. Siapa masuk kedai hamba wajib beli, wajib bayar koi-koi yang 5 riyal. Tak ada 5 riyal, hamba tak boleh beli.
1: Macam paksa juga.
0: Paksa. So dekat situ ada paksaan. Tuan-tuan, apatah lagi dah jagalah anak-anak wanita, anak perempuan kita, atau isteri-isteri kita, atau kakak apa, ataupun perempuan lah, adik-adik kita, gi masuk air lambat teh kelik, rupanya dipaksa ke apa, contoh gitulah deh. Jadi dia tekan pelanggan ni, kalau gini kalau dok aku kenal abahmu macam-macam lah, dia tunggu dengan ayah pula, sebab mu tobek gini ni, macam-macam lah, tobek gini aku ayak, aku ambil gambar macam-macam lah. Dia pun anak perempuan yang na'udzubillah dia keluar tu kurang lengkap menutup aurat sebagainya. Dia depan moga ayah tak ada, ayah outstation ataupun ayah gi sejik ngaji. Jadi tuan-tuan, akad mesti berlaku atas kerelaan, dia tak boleh atas paksaan. Dan innamal bay'u an taradin, sesungguhnya jual beli itu kata Nabi mestilah dengan keredaan antara dua-dua pihak. Berhenti dulu tiga sahaja petang ini kita bagi untuk tuan-tuan ambil pengajaran sikit, dan kita mungkin berkongsi dengan sahabat-sahabat pendengar. Wallahu a'lam.
1: Dan terima kasih kepada Ustaz Amir Azizi, Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Mai Negeri Kelantan, di mana kita bersama si ruangan rujuk Ustaz Ilmu Berkat Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Main, di mana kita sekarang ini membincangkan mengenai kesalahan lazim dalam akad jual beli, di mana kita seharusnya mengetahui sedikit sebanyak untuk menyenangkan dan setidak-tidaknya kita mendapat pahala yang sebaik mungkin dalam urusan jual beli pada petang ini. Kita dan saudara boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 748-8636. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello.
1: Ya, Kak Sah. Waalaikumsalam, Kak Sah, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Anak ayah, Ustaz.
0: Anak ayah, Kak Sah. Silakan. Gana, ha?
2: Saya nak tanya Ustaz, macam kita beli moga-moga surai lah Ustaz. Boleh kau kita akak jual beli Ustaz?
0: Okay.
2: Dengan hari Ustaz dah.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian surai ni.
0: Bagus soal Kak Sah, sahabat pendengar kita ni. Boleh ke tak kita beli surai? Mana tidak bayar sekali go? Kemudahan baik bertaksir atau bayar secara beransur-ansur ini dibenarkan. Cuma isu kita ialah mestilah ditetapkan berapa bayar sebulan-sebulan. Ataupun kalau dia nak bayar bulanan lah. Ataupun dia kata kalau orang jamin itu dia tak payah bayar bulan-bulan. Kita kata 3 kali bayar. Dia ketiga kali bayar tu 2 tahun ke 3 tahun, tak tahu lagi dia nak bayarnya. Bagi kau apa 50 riyal. Tapi al-maklum lah orang susah, perlu tu diperlukan untuk apa ni, apa musim-musim nak beli pelita, rumah tak ada api apa kan. Terpaksa beli dan menjual 30 riyal pun belilah. Sumbu dengan minyak gas, terpaksa belilah rumah waktu hesah misalnya. Jadi bayar ansuran ini dibenarkan, cuma kena berhati-hati. Dan dari sudut riba itu, kalau kita letakkan pada kadar itu, misalnya lambat bayar, kita pun charge lagi. Charge berapa? Charge pula 2%. 2% je Ustaz. Bukan 10%, betul. Tapi charge itu, masalah charge itu kita letak atas jual beli sana, ini akan bawa kepada riba. Ada dalam jual beli, ada dalam hutang. Baik. Tak apa, bayar lambat pun tak apa. Bayar lambat, bayar hari ni, bayar sikit. Berapa makda ada? Makda pula. Dia tengok makda. Bukan makda sana ni, makda tu. Makda pun bayar kita. Kita ada 10 riyal dulu, Ustaz. Bayar 10 riyal. Apa? Kau 40 ni dia. 30. Makda nak bayar bila? Kalau dia boleh gaji ni, makda bayarlah. 2 kali bayar kau. Ataupun kalau kau 40 ni. Kalau kau 400, dia kata dalam 2 minggu ke, ha, dia tetap mestilah fi waznin maklum, apa ni, ila ajalin maklum, mestilah benda tu jelas bila nak bayar dan lagu mana nak bayar. Bersetuju dua pihak, alhamdulillah, boleh diteruskan, wallahualam.
1: Okey. Dan mudah-mudahan Kasat lah pun memahami dengan sebaik mungkin, dan kita terima pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa ni?
3: Hello.
1: Ya, siapa ni?
3: Hello.
1: Ya.
3: Puasuli,
1: ya. Saya lekat dengan Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Puasuli? Gini
3: nak tanya, ke? Kadang-kadang tu ni ada, kita pergi beli kedai, ke? Akak jual beli mana, Ustaz? Contohnya kita pergi beli kedai lah, ada supermarket lah, kata contoh, kan? Kita pergi lah bagai tu. Jadi kita bayar-bayar akan tubik, jadi kita jual beli, kita jual belilah,
0: gitu. Tak ada akak lah, saya jual saya beli, itulah dia.
3: Ya, mana tu, Ustaz?
0: Baik-baik, apa jawab dah?
1: Terima kasih. Terima kasih Pak Suli.
0: Terima kasih Pak Suli. Soalan ni soalan lazim jugalah. Antara orang tanya, bila Ustaz dalam mazhab kita Syafi'i ni, hak asalnya ialah kita mesti ada lafaz akad dan apa ni, lafaz jual dan jual, lafaz beli, lafaz apa ni, tawar dan terima, dipanggil akad daripada kila tarafain, mana al-ba'i wal mushtari, okay, jual dan beli. Tetapi dalam mazhab kita juga, kita panggil ada satu kaedah al-ba'i bita'ati atau ba'i al-mu'atah, jual secara unjuk-unjuk, ataupun macam mana kita daripada dua pihak ini menunjukkan ladalilun ala annahuma yardiyani, mana dua-dua pihak ni setuju, iaitulah macam Pak Suli sana ni, pergi beli kedai, kita kata supermarket lah dulu. Beli bubur dari troli banyak tu dah. Adalah 15 kakak. Kalau nak murah beli, nak cepat beli 10.
1: Betul,
0: 10 tu beli counter express lah. Okey. Tak beratung, okey. Ambil tu letak di atas, dia panggil meja. Cashier pun ambil, scan. Scan, kita tak kecek pun, kita muka jaga pandangan, cashier pula lawa, puai pula. Lepas tu kita pun holo tu, jadi dia pun trace, scan, tu ambillah RM105. RM105 tu sebenarnya itu adalah daripada pihak penjual, ini harganya. Kita setuju ke tak? Kita ambil dah tadi. Kalau kita setuju, maka kita pun tunjukkan persetujuan dekat mana? Hatta QR code. Ataupun kita scan QR code sana ni. Atau kita holo cash ambil. Dan cash tu RM105 kan ni, kena bagi cucu balik. Mungkin kita beri RM110. Sudah berlaku di situ, sudah diiktiraf dalam bai' al-ta'ati atau bai' bil-mu'atah ini pada zaman moden ini. Sama juga tu jumpa orang. Jumpa orang nak tolak kecek. Rupanya kita lelaki. Tu awak orang suruh dah orang tenor pergi. Dah, paham awak marah saya. Dah cemburu orang tenor duduk lelaki. Misalnya. Tetapi sama juga halnya kita beli dengan apa, vending machine. Mesin yang kita beli air. Makanan. Apa lagu mana soh kodok apa ni. Halal kodok kita makan ni. Sama juga dia sudah tidak perlu kepada lafaz kita panggil. Saya jual ya. Saya beli. Mesin ni kata mana pun ni. Apa rasa lari.
1: Tua kata tak khabar ni.
0: Tak khabar ni. Jadi ada benda yang sudah pun diterima di peringkat ulama moden dan kontemporari, tidak jadi masalah untuk Pak Suli dan adik kakak pendengar sekalian nak beli. Tidak ada akad, bukan tidak ada akad, cuma akad dipanggil akad bita'ati, akad jual beli yang telah diterima secara uruf. Uruf ni maksudnya adat setempat, lazimnya kita faham. Kalau gitu tu setuju. Cuma walaupun setuju, jangan hagah. Mula wiswa contoh dari TikTok dengan Facebook ni nampak lah. Kita setuju sana, kita halal piti tu lepas gitu je.
1: Macam mecok.
0: Kalau muncul lah dia widah bagi tu, baru kita lepas duit dia. Kalau kita lepas duit dulu, penjual pun gerai dah. Dia lepas pulak. Pecok habis dengan bumbung, dengan air, dengan gapa. Tu, jadi adab tu tetap kena ada, walaupun akad itu tidak bercakap secara zahir. Mana akad tu secara apa ni, unjuk-mengunjuk saja. Wallahualam.
1: Macam mesin air itu, Ustaz, tidak ada masalah.
0: Tak apa.
1: Tercatat RM1, RM2.
0: Tak apa.
1: Kalau setuju masuk RM1.
0: Setuju masuk RM1.
1: Keluar email dia.
0: Itu persetujuan lah. Dia panggil redha dengan akad dia. Bagus. Bagus. Terima kasih.
1: Dan kita masih membicarakan tentang kesalahan lazim dalam akad jual beli pada petang ini dalam ruangan muamalat. Hello, assalamualaikum. Hello.
0: Putus.
1: Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Puan Nik ni. Silakan bersama Ustaz.
4: Puan Nik berhukum.
1: Okey, Puan Nik sila bersama Ustaz.
4: Mau nak tanya masalah.
2: Masalah kita juga ada bayang ke dia. Tapi dia atas kelih.
1: Atas balik pula.
2: Atas balik tu dia kata lembu tak ada bulu ekor.
0: Lembu kan ni?
2: Lembu lah tak ada bulu ekor. Bawa gerbes tu muka ekor tu ada bulu dia tu tak ada.
0: Okay.
2: Jadi lagu mana cara ustaz tu? Kalau kita ambil tu tak bayar balik lah kan
1: Okay,
0: baik-baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Hadirin saya online lah deh, muslimi muslimah, adik kakak pendengar Kelantan FM dan penonton semua. Dalam jual beli ni sebab itu kita panggil innamal bai'u 'an taradin. Supaya juga ayat yang kita baca awal tadi, illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum, kecuali jual beli secara redha. Tuan-tuan, bukti keredaan itu sudah pun berlaku dalam kes poni lubuk pukul sebuah ni. Gapo bukti dia sani? Penjual telah tolak lembu dia. Dah, pembeli telah bayar harga lembu. Katakah kau berapa? Kau RM5,000 kah? Lembu lah ni kau berapa? RM4,000, RM5,000 lah. Ikutlah anak usaha, anak kecil kau, umur 2 tahun kau berapa. Jadi, isu kecacatan tu semua, kalau kecacatan tu benda yang zahir, yang tak boleh dimaafkan, ataupun cacat tu kerana menipu. Pak Nik ni misalnya jual lembu, dia tipu, dia bubuh ekor palsu misalnya lah. Ekor dia kudunda patah putuh dah.
1: Bukan setakat ekor palsu.
0: Ekor palsu. Jadi, maknanya dia berhak untuk bawa benda ni. Kalau Pak Nik tak boleh bayar juga, berhak bawa ke mahkamah. Pada pangkuan apa ni, mahkamah lah kita panggil. Kepada pengadilan, ada hakim yang memutuskan. Tapi kalau benda tu ialah sudah selesai ada peringkat awal, dan dia test check, dia ada hak untuk dipanggil khiar peni majlis, ataupun dia boleh tengok sepanjang nak akad lembu, nak ambil wakili lembu tu, tengok dulu gini tak disetuju. Apa tak setujunya? Sebab PT kita selesai dah, sudah ada ni. Jadi hak tu tu melihat kepada kedua-dua pihak sana. Kalaulah kerosakan itu, al-mutlafat itu disebabkan daripada pihak penjual atau mana-mana pihak, maka dia perlu ditanggung oleh yang membuat menjadikan kerosakan itu. Jangan pula ada yang kita cerita minggu lepas kah, dia pisau makan, sudah dah makan kenyal dia, bah bubuh lipah. Biar tinggal nasi sikit.
1: tak bayar.
0: Jadi hak tu berdosa. Dia ada satu pihak yang pihak yang buat, dia akan dapat saham dia. So hamba tak usah komen panjang. Hak poni saya ni cuma kalau cerita wager bega nyanyo lah. Kalau memang ekor puputu ataupun telinga kudung dia tepek gam je. Jadi benda tu kita menipu ni bukan menipu manusia tapi menipu Allah. Jadi mudah-mudahan kita tidak berlaku dari penipuan. Kalaulah boleh dipertimbangkan lah, kalau pihak ni tahu bahawa kesalahan tu kesalahan dia, dia boleh pertimbangkan balik. Kalau perlu balik wi lah balik. Buat maju agapo kau, lembu kau, kereta kau dan sebagainya. Wallah alam.
1: Dan kita terima pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Silakan Puan Hamidah bersama Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, doktor. Gana Puan Hamidah?
4: Saya pergi ke jual kain Ustaz.
1: Jual kain.
4: Mari mari sama-sama ke rumah ni. Sama buah rumah tak sih lah gini ayat tak cerita. Apalah ambil yang ni, di modal ni sekarang saya jual ni 350. Sekarang ni saya turun awak ni saya beri 250. So lah banyak tu kain tu saya kan ada dah. Tak apa awak ambil ni, awak kan jahit semua sekali selalu dia kata. Kain ni malah sama-sama kata ya ko, kain ni sama. Semua serupa. Belilah ada. Memang betul hak dah tiga lah tu, memang betul hak modal. Hak dua lah lagi tegak. Jadi kita akan panggil kain tu berilah. Jadi beri benar. Jadi berwarna hak tu yang paling murah sekali. Kalau kita berdekat dah katalah harta 15 riyal je kita kata. Tapi situ nak tanyanya. Bagaimana kan harta hak dua tu kita? Mungkin kita tak tahu. Mungkin dia orang mari sini kakun dengan kereta. Kan biasalah kakun. Ustaz. Ya, ya. Lepas tu lagu mana tu Ustaz? Dan kita beli tu setuju tapi dapat tu jadi kena tipu, rasa tak setuju dah. Terima kasih Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Kena bagi pula tu.
0: Allah sihat eh. Kita tak ni kadang-kadang buat muka sihat dah lah. Mari jual tambun depan tangga tu ni. Hola air pula tu. Kak, tak ada air. Kau lapar kita ni. Mari jauh ni. Jalan dia tunggu kereta naik. Kita tambah lah macam-macam. Okay. Puan Hamidah dan sahabat penonton pendengar Kelantan FM sekalian. Hal ni dia panggil sebagai revenant. Ataupun penipuan. Dia panggil ada sedikit kesalahan lah situ. Maknanya dia ni siap. Jelas-jelas muka dia kata kain super je ni. tiba-tiba dalam lima pasal atau lima lah kain sana ni, lima pasal sana ni ada dua tu tak serupa. Nipu lah. Bila nipu ni, sekarang ni, boleh kena kita ambil balik? Boleh kita kena suruh balik ataupun kawan tu kena ambil holo duit. Isu je macam Puan Amir Dah ni, kita tak jumpa cari dah. Yeah, yeah. Dia ni tak tahu orang mari alik mana, alik ulu kau mari orang. Tapi bunyi kacak Kelantan lah, tahulah. Tapi Kelantan ni luar, tidak 20 km radius persegi dah. Tetapi nak pergi cari, oh, Asagor Musa kau tak tahu mana. Maka kita kena tipu tu, kita sudah pun ditipu habislah. Cuma alik sani tu hukum jual beli daripada peniaga hok gitu tu dia nipu dan dia niat dengan nipu goyak lagu lain bagi wi lagu lain tertutu atas darak panggil gapo kecil atas darak minta maaf guna mana tipu atas darak minta maaf guna kata yang bunyi lucah tak maknanya dia dapat dosa gitu. Cuma alik Puan Hamidah dan sahabat yang kena tipu sani lagu mana kitanya nak kata redha muka payah sabarlah sabar dah ni ustaz. Jadi hok kain hot tu tu paksalah kalau kita boleh buat jangan pula kita wish dekoh kepada orang lain supaya kain tu dia pakai jadi pahu jadi apa ni jadi beri sebagainya juga jadi kita buat dengan apa yang kita boleh buat lah. Cuma dia panggil kita ni sudah jadi mangsa tak boleh buat apa lah. Dia panggil kalaulah ada dekat dan kita ada upaya untuk cari maka boleh pergi cari dan serahkan balik pada dia boleh minta. Tapi dalam keadaan sana ni kita bagi apa ni andaian supaya apa ni bahawa senyora itu kita tak jumpa dah habislah habis kita lah dan kita pun ambo pun kata apa redha lah redha tu redha ada sebab lah tu mungkin kalau ambo lah sebutkan ambo kan apa lah ada sebab tu duit kita tak cuci tu ni jadi pada nak sedekah mari ada dua orang susuk tu tak sedekah
1: rugi pula
0: hari ni sepatut kalau ada sangat piti 10 yang ini habis kalau putih star tu pula dua lah jadi ada ambo tak kulah panjang cuma mereka yang menipu macam Nabi sebut sana ni bukan di kalangan umat Allah.
1: Dan terima kasih kepada para penonton live Facebook dan TikTok kerana anda sudi meluangkan masa mengikuti ruangan rujuk Ustaz pada petang ini. Terima kasih Nik Mahdi Rahman. Terima kasih Ustaz Zawan. Assalamualaikum dan Ustaz dan Didi. Terima kasih kepada Rosida Safil. Selamat petang DJ bersama dengan Ustaz. Selamat bersiaran di Konti Kelantan FM. Dan Nursi tandanya bagus. Anita Ibrahim, salam terbaik Ustaz pada petang ini. Dan terima kasih kepada para penonton yang ikuti menerusi live Facebook dan TikTok dan menerusi RTM Klik di mana juga saudara berada kerana anda memilih Kelantan FM pada petang ini. Ada kita nampaknya ada pemanggil lagi, kita cukupkan masa. Hello, Assalamualaikum. Hello,
5: Assalamualaikum.
1: Kusanlah, ya, siapa ni?
5: Ni
1: no dari macam. Okey no. Oh, terputus pula.
0: Okey,
1: kelembut dia suara pun tu. Assalamualaikum. Terputus juga. Saudara boleh hubungi talian kami 743-3858. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello.
6: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, siapa ni?
6: Ni Potih ni.
1: Silakan Potih bersama Ustaz.
6: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kenapa Fatih?
6: Kita contoh lah. Fatih ni sebagai orang boleh backy-backy sikit-sikit lah.
0: Pandai backy.
6: Orang kau gana. Bukan kontraktor.
0: Okay. Kita pergi lah. Sedikit-sedikit.
6: Sikit-sikit kan. Kelapu ke kau.
0: Okay.
6: Buka benda tu kita rakyat. Kata, punah kau ni. Tuan rumah kata kan suruh dia beli. Dia tak tahu. Yalah kita pergi beli. Contoh bagai tu. Bagai lah peti sejuk tu. Kita pergi beli tu, kita rayak gini-gila kita gini. Ha, berapa pun, 50 ke 80. Kita kena rayak tu, harga kita beli tu. Ngupah kita pergi beli tu. Kita kata, 80. 100 gila dia. Itulah kira tak?
0: Bagus soalan. Baik, apa jawab?
1: Pasal nak spendek sikit utuh.
0: Okey. Bagus soalan Fatih ni, sahabat pendengar sekalian. Bila kita ni give back it, dia raya, ni disclaimer awak. Okay. Kita bukan technician, bukan tukar back it peti kau, apa ni peti sejuk kau. Tapi kita boleh lah, tahulah nak tengok ni kompresor gosok. Ambil kerti lah, nak buh back it lapu je pun. Not we nyala. So, kalau lah kita pun raya tu rumah, gapa dia perlu beli? Beli apa ni alat kau bateri ke apa ni apa tak pandai juga jadi tuan rumah kata tak apa serah kau potih lah pergi beli kita pergi beli kita kena royak ke tuan rumah berapa gego barisan ni dan bukan setakat royak mulut kena buat klip bil lah sebab tuan rumah holo piti kecuali ada cara satu lagi tuan rumah kata lah ni potih gambar panggil dah potih mai rumah ni, potih tengok petis sejuk hamba ni jadi tak sejuk. Potih tengok tu akhirnya lah potih hamba bayar potih atau potih lah beli barang ke gambar potih royak habis berapa ngupo-ngupo potih.
1: Asal royak
0: je hamba bayar lah. Hopeting potih malam ni nyala petih hamba. Dah sejuk. Jadi hak tu dia boleh makan dengan majlis keuntungan. Katakanlah dia beli barang lepas 40 ya ke barang sana ni, dia kata siap pulak buat ni 20 ya sudahlah 100 lah. Tapi kalau dia kata ai petis banyak ni kereta kerja pengarah. Berapa potih? Potih kata 300. Agak-agak. So kalau potih letak 300, harga sebenar 80 dan ngupoh kita pasal pulah sekeru gitu je. Jadi kita sudah ada unsur dosa situ sebab kita menzalimi. Tapi kalau dia beri petih, dia suruh potih pergi belilah barang betul ni, waktu kita kena sebut jelas. Kecuali kita kata atas potih bekilah payah ambas satu bit air berapa potih beli barang. Itu boleh kita ambil majin keuntungan. Cuma jangan menindas sebab ada dosa. Wallahualam.
1: Dan apabila Ustaz memandangkan masa yang tinggi singkan sebagai ruang soal lebih kurang 20 second untuk
0: bertanya.
1: Silakan.
0: Baik, ambo perhabis dengan rumusan dengan patung juga petani. Buatlah kebaikan dalam jual beli ni, jauhi kesalahan-kesalahan, belajar kalau tak tahu. Tuan-tuan gi ikut keli nak beli kain, singgah sementara di Wakaf Baru. Jual beli jangan main-main, ikut syariat, jangan wi bercelaru. Kita jumpa lagi, wallahu alam.
1: Dan terima kasih kepada Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, Ketua Pegawai Zakat Maid Negeri Kelantan, yang telah menguraikan tentang kesalahan dan lazim dalam akad jual beli pada petani ini. Dan mudah-mudahan saudara telah pun memahami dengan sebaik mungkin tentang topik kita bincangkan, dan insyaAllah saudara ataupun Ustaz Amir Azizi akan sekali lagi bersama dengan anda esok pukul 6 hingga 7 malam. Dan terima kasih kalian, terima kasih juga kepada para penonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM kerana kesudian anda meluangkan masa mengikuti ruangan rujuk Ustaz pada petang ini dengan kerjasama Ma'ahid Negeri Kelantan. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi saudara.

Dan untuk malaman saudaraku darinya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 7.22 minit malam dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu, 7.19 minit malam. Manakala ke udaranya azan isya pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 8.32 minit malam dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu, 8.33 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM pada malam ini. Kelantan FM ada semua penuhi cita rasa anda.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Dan saudara bersama Ramlah-Ram, Cintaku Hanyut di Lautan Sepi untuk hiburan kita bersama pada malam ini menerusi lagu-lagu pilihan yang terbaik hanya untuk anda dalam ruangan Seleta. Dan kepada saudara, mungkin anda sedang berehat dan berbincang dengan keluarga yang tersayang, apakah matlamat dan perjalanan hidup saudara, yang pasti kita bincangkan perkara-perkara yang baik mengelakkan daripada kekeliruan, terutamanya dalam kita membentuk keluarga-keluarga yang bahagia. Dan ada di antara kita yang bercakap tentang korban kerana hanya tinggal 5 hari saja lagi umat Islam akan berkorban apa sahaja, dan di mana kita boleh katakan menyucikan jiwa dan menanam rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan ibadah korban, dan seseorang diajar untuk ikhlas dan tunduk kepada perintah Allah, dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kalau kita mengingati kisah pengorbanan yang besar saudara, menjadikan simbol ketaatan dan syukur terhadap segala perintah dan nikmat Allah, di mana Allah SWT menegaskan dalam surah Al-Hajj, di mana daging-daging dan darah korban itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu kepada Allah SWT.

Dan untuk panduan kita bersama 8.2 minit malam, dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan anda pada malam ini. Dan kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan, dan orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan, dan patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang, dan waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Dan sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan memacu pertumbuhan. Dan kita dengarkan Selamat Tinggal Cinta, persembahan dari kumpulan Arena.

Dan aku hanya pendatang persembahan dari Francisca Peters untuk hiburan kita bersama pada malam ini, saudara. Dan semoga anda terhibur. Dan ada di antara rakan-rakan kita yang sedang bekerja di ketika ini, teruskanlah tugasan anda dengan sebaik mungkin. Dan ada dalam perjalanan pulang ke tempat kerja, namun apapun itu merupakan sesuatu yang terbaik untuk anda lakukan, asalkan khidmat anda menyumbang kepada keluarga dan negara anda. Dan ini lagu ni pinter dari rakan kita Rudy dengan rakan-rakannya yang dah dalam perjalanan pulang dari Pemanca Palu 2, katanya lagu pinter sepasang kurung biru untuk rakan-rakan dan pendengar Kelantan FM.

Okey. Malah dah nak baca berita-berita. Sebabnya, okey, buka berita ni, kih bunuh. Buka berita ni, kih tikeh. Buka berita ni, kih kelah. Macam-macam lah, kih yang menakutkan Mek Bongo sebagai seorang wanita. Sebab mangsa-mangsa yang menjadi mangsa ni ialah perempuan ataupun wanita yang tidak berdaya seperti Mek Bongo. Apa salah kami? Kenapa kami diperlakukan sebegini? Mek Bongo sebagai wanita ni ke, kalau boleh ke nak duduk rumah je atau usik di mana-mana. Mek Bongo takut. Kadang-kadang ke orang ni boleh buat apa dia je hak dia nak buat kepada kita. Kita ni tak tahulah salah kita ke apa. Serah ke cik molek tu. Serah berbudi bahasa tu. Baik belakang dengan orang. Tapi kalau dia orang tak puas hati juga dengan kita ke, tak boleh nak buat apa dah lah. Moga dia tak puas hati dengan kita. Bukan kita mak tak puas hati dengan dia. Jadinya kena jagalah keselamatan masing-masing lah ni ya. Kalau boleh nak pergi mana-mana tu biarlah bertemir. Jangan tu bik malam-malam sangat, bahaya. Jaga diri masing-masing. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak jam.

Kepada saudara bersama Dato' Jamal Abdullah dan sepi seorang perindu untuk hiburan kita pada malam ini, saudara. Dan ada di antara kita yang telah pun bersiap untuk ke masjid ataupun madrasah yang berhampiran kerana untuk makluman muslimin dan muslimah kudaranya azan Isya pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 8.32 minit malam, dan bagi zon bersudan setiu di Terengganu 8.33 minit malam, di mana sekiranya kita menunaikan solat di awal waktu, saudara, adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan menjanjikan ganjaran pahala yang besar, dan kita juga diberi ketenangan jiwa dan berkat dalam pengurusan masa, dan ia juga melatih diri kita berdisiplin dan menjadi benteng daripada sikap bertangguh. Dan kalau kita bertangguh, sudah tentu kerja-kerja kita dapat tidak dapat dilakukan dengan sebaik mungkin, saudara.

0: Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.32 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan maksudnya solat Fardhu Insya terbagi zon 1 Negeri Kelantan.
1: Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita. Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami. Dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya. Dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diurus ke.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Adalah dalam Gerimis, persembahan dari Wisa untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Musik lagu-lagu pilihan yang akan berakhir pada pukul 9 malam dalam ruangan Selita. Dan di Kelantan, saudara, sempena dengan menyambut Hari Raya Aidiladha, di mana kerajaan Kelantan memutuskan semua operasi perniagaan di kompleks membeli belah dan pasaraya di seluruh negeri ditutup pada hari raya pertama dan iaitu Rabu minggu depan, di mana kedai serba nikah dan premis makanan segera juga diarahkan dan ditutup sehingga jam 1 tengah hari. Ini adalah untuk memberi peluang kepada rakan-rakan kita meluangkan masa bersama keluarga untuk berhari raya dengan keluarga yang tersayang. Di mana langkah berkenaan bertujuan memberi peluang kepada para pekerja menyambut Hari Raya Aidiladha dengan lebih sempurna, termasuklah menunaikan solat sunnah Aidiladha serta melaksanakan ibadah korban kepada mereka yang mampu berkorban. Dan bagi pasaraya besar pula, sebagaimana yang diputuskan untuk Aidiladha nanti, sama juga pada sambutan Aidilfitri yang lalu, namun apapun kompleks membeli belah pasaraya dan pasaraya besar ditutup sepenuhnya pada hari raya pertama, iaitu Hari Raya Aidiladha. Dan pastikan anda ataupun kepada peniaga-peniaga mesti mematuhi arahan. Sekiranya tidak mematuhi arahan, sudah tentu anda akan disaman oleh pihak yang berkuasa.

Okey, saudara, hanya tinggal 5 hari sahaja lagi untuk kita sama-sama menyambut Hari Raya Korban yang akan disambut pada 27 Mei nanti. Dan kepada anda yang berkorban, berkorbanlah, dan kepada anda yang tidak mampu, apa boleh buat saudara, yang pasti anda niat di hati untuk berkorban. Di mana ibadah korban adalah lebih daripada sekadar daripada kita memperingati Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail, dan ia adalah lambang ketundukan dan pengorbanan dan syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana setiap titisan darah yang mengalir membawa bersama nilai keikhlasan, ketaatan dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah kita hayati hikmah korban bukan hanya dari segi penyembelihan, tetapi dan dari segi pembersihan hati dan pengukuhan dan syukur kepada Yang Maha Allah, Yang Maha Pemberi nikmat kepada kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baiklah saudara, 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri, dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami DJ Kicks yang akan bersama anda dalam Cekop Cerita Kita Orang Kelantan sehingga pukul 12 malam. Dan harapan saya semoga anda terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda dari jam 6 hingga 9 malam. Dan sambutlah salam hormat daripada saya, Rosalam Cik Soh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

Abis hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa masuk dari sikit, tugas nak beri. Lagu radio, dia pasal hari. Banyak lagu lah untuk Kelantan FNK. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dari sikit, siapa masuk nak tugas weh.

Kodorkan diri di tarikh 21 Mei 2026 bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Apa khabar belaka adik kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama, dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak sehat segabu-gabu belaka. Bersama rezeki pada malam ni untuk santai malam di segmen cekok cerita kita Kelantan, yang pastinya dijanjikan lah bakal dihiburkan lah dengan lagu-lagu pilihan yang telah pun disediakan. Begitu juga untuk adik kakak kita lah dak, yang mendahaga ke dengan informasi-informasi insyaAllah akan dikongsi. Dan diucapkan terima kasih kepada adik kakak kita, baik hak dengar radio ataupun

yang klik ataupun yang sedang menonton di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Apa-apa dek KKS, sebelum kita mulakan sukalah untuk dijeki ingatkanlah. Deh, dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala, agak-agak satu nak berlaku lah adik kakak setelah sejam yang lalu berkumandangnya azan untuk Fardu Isyak. Dah bagi kita rakyat Kelantan agak-agak beres berlaku lah, baik hak wajib ataupun hak sunat. Deh, tu dia. Dan kepada adik kakak kita lah yang baru sapa, dia ucapkan selamat datang lah. Deh, untuk ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Dan tanpa buang masa, kita mulakanlah pertemuan kita bahagian bakit angin, bakit semangat buat kita. Kah untuk demo pokok-pokok kita. Deh, tanpa di mana juga adik kakak berada, dengarkanlah lagu Kelantan Bumi Bertuah.

Itu dia lagu daripada Poyegasi bersama Him Rinting Mas sebagai panggil bahagia gori. Buka panggung buat kita lah. Kalah untuk demo yang mungkin duduk ke dalam. Olah baru kenyai perut adik kakak. Tak ada setengah demo ambil ruai. Sempena dengan hari malam pertama untuk beradak dengan hari minggu. Ada ambil ruai bersama keluarga tercinta. Makan malam. Moga marah baru masuk. Marah kat hari ni. Dah, hari ni baru masuk ke. Dah, ada belakang lah adik kakak sebagai orang panggil wak rasa-rasa. Dah, tapi tak begitulah adik kakak dinasihatkan supaya kita ni lah duduk ke dalam berjimat cermat adik kakak. Dengan duduk ke kita lah ni. Tambah pulak kita bersembur. Dengan raya pulak minggu depan. Khabar tak khabar nak jumpa dengan beraya dah kita. Jadi hak tentunya banyak tubik pada masuk adik kakak. Jadi agak-agak lah. Boleh lah orang panggil wak kira-kira lah bila-bila bersama di segmen cekok cerita-cerita Kelantan ni adik kakak. Bukan sekadar orang panggil lah hadir dijekitnya dengan secara angin lalu tidak. Ada lagi pasal baru ke malam ni tadi kira demo ni. Moga lah ada nak cari kakak-kakak raya ke. Asal raya ya. Abe tu kan boleh baca tu. Tu dia. Abe deh. Stemba lah ayah mu. Bahasa dia dah tanggungjawab kita. Cuma lah nanggu raya Cina. Depa wali pun abe semacam kat dia. Rengeh lah abe nya. Tu dia. Tapi lah raya haji pun raya kita ni kak. mungkin ni ada lah kakak-kakak tak genak. Kalau genak pun dia kata dok. Pihak sendiri lah. Nak guano kita. Cuma kat lah biar pada patut lah. Biar pada dengan kemampuan lah kalau nak ngatu pun. Cumanya kita nak ngerah ni. Nak ngerah lah. Sasah dia mohok duduk jauh lah luar pada tetara ni. Agak-agak kat biar tentu sapa jakoh weh. Jangan jadi ke raya haji ni natural biasa. Tidak sebagaimana raya poso. Kita menyemarakkan lah dengan kehadiran Aidil Adha yang bakal menjelah minggu depan insyaAllah adik kakak. Jadi kita ngerah dulu.

Selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Oh tu dia dengar kat lagu Sesuci Lebaran. Neh. Tu dia. Nak harap kau cucuh pelita serah lah. Serah tak boleh nak kecih lagi lah ni weh. Tak. Cuma agak orang panggil bunga-bunga lah kita wui malam ni. Dalam sekeping dua, tiga keping lagu lah. Lagu raya. Bagi memastikan kita ni ada lah orang panggil. Orang panggil rasa-rasa lah suasana dia ni. Dan kemungkinan ada di antara kita ni lah. Baru nak turun deh. Baru nak turun gialah ke bas lembu lah deh. Moga puyai ni tak kira tangan tak nanti ke cerah malam pun dia mengendak lagi. Nak jaga-jaga lah. Diingatkan lah pada belakang deh. Bahagia demo hok merah tu deh. Pastikan lah lembu kita tu biar duduk dan leguk kita lah deh. Jangan duduk lepas kok si tu sahada tapi rasa tak lepas puyai ni. Lepas saja. Lepas sajalah adik akak eh. Jomoh sebelum itulah kita, sebelum kita teruskan dengan hiburan di jam yang pertama ni, DJ Kit nak bersama dulu seketika lah dengan saya sobat kita yang sedang menonton di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Tu dia. Malam Jumaat ni ramah hok galik, muka ramah hok baca Yasin. Dek ni. Tu dia. Tunggu balasah pula ambak lah malam-malam Jumaat ni banyak hok sunak ke. Jadi gitulah adik kakak. Katanya cik aku alhamdulillah hujan malam ni. Tak apa dah tu hujan tu. Razali Ramli Izzat Syarif. Hadir pak su sore kau tak ngasuh kau ni. Kau pak mana dah nak ngasuh lagi? Lagu ikhlas pak su ke? Gaduh kau nak ngeli eh. Katanya Izzat tak ada anak ngasuh, tak ngasuh kau ni. Neh. Dia ingat kau Leonardo DiCaprio dia Capro dah sat ni. Ni Azrum. Kau mula. Oh Leonardo nah. Kuat lambu tu. Lambu nipis-nipis lah dek. Neh. Oh kalau lambu pun oh gitulah deh. Tak jatuh mana jatuh sini je. Cumanya tak ada ngasuh eh malam ni. Deh moga lah kita nak wiru-wiru rehat lah. Nak wir-wir rehat. Kita ada siapa dia? Fendi Maksah ada. Nanggu tutup begau pas ke dalam TikTok ni. Deh. Main abel kat dia. Abel nak aku anu ke dia. Eh, dia nak manja dengan adik. Tak apalah. Nanti kita buat kira lah. Wir begau dabah. Tapi dabah roti lah daging sekeping. Deh. Ni sobat kita Zaid Celoh. Terima kasih banyak weh hak mari tu. Ayuna, ni Azru Aswar, Kak Ma baru siap baca Yasin lah ni lewat masuk lah. Oh iya. Remy lagu deke sawasu. Nanti dulu. Sani baru baca Yasin nak deke do. Oh beradu lah dek. Neh. Oh ke 10 kita balu. Tu dia. Cuma agak-agak lagu raya sedah. Dua dah dah dek ni. Deh kabar tak dua dah dah. Apa adik kakak DJ Kit nak pastikan adik kakak sentiasa dekat dengan DJ Kit lah. Dan untuk saya mencekak cerita kita Kelantan sehingga tepat je 12 tengah malam. Jadi nak tahu dekat setara mana, kita layar lagu ni.

0: Cerita gapo ni? Cerita gapo? 9 hingga 12 tengah malam.
1: Cerita kita orang Kelantan.
2: Cikok kan? Kumah aku kita sayangnya tu.

Oh tu dia dia kata lagu Sesaat Kau Datang. Neh, lagu daripada Ramlah Ram bersama dengan Slick. Tapi gak begitulah adik kakak kita mengharapkan ha, lah demo sasah anak perantau tu tidak mari kelik sesaat lah. Kalau boleh gak makan hari lah. Neh? Ah, orang APC kelik lah. apa kerja cemerlang kelik lah. Kalut pun, kalut teh. Alah, alah, alah. Cemerlang dah tu kalut lagi. Tu dah. Tu dia. Sebagaimana sedia maklum lah adik kakak kemungkinan ada juga tak tahu. Alhamdulillah hari ni adik kakak sahabat-sahabat lah. Antaranya DJ Abedi, siapa dia? DJ Azidi. Lepas tu adalah beberapa kaki tangan Kelantan FM lah. Neh, cuma kita sebut DJ ni lah. Kalau sebut DJ ni dia mau ingat sikit, dia mau igat selalu dah ni. Cuma kaki tangan Kelantan FM ni mungkin adik kakak tidak pernah bersua ataupun sebagainya, cuma dalam kami je lah. Alhamdulillah adik kakak dengan beberapa orang hari ni menerima anugerah pekerja cemerlang lah. Neh, APC ABC DJ Kit APC dah mati. Neh, apa pun kita mengharapkan lah adik kakak dengan bukan skeping aku tak biasa, tak boleh. No, rasanya ada CJ rasa. Neh, dia mau boleh APC ni agak-agak hang lah. Agak-agak awak kelik tuah lah kepada saya sobat kita di ofis pun. Neh, tu dia. Letih tu. Neh, biarlah. Tak, nak panggil pun ha, lah lagu tu lah. Takut jadi bukan lain lah panggil muka main dengan letih ke. Kelik, baru kelik adik akak pucuk kalau pun. Di kota media. Neh, tu dia adik akak. Cuma gitu lah adik akak. Bila-bila kelik ni nak kecek dari segi bak demo ni lah. Sah-sah perantau hak bakal kelik ni. Neh, hak dijaga kelik ni bahasanya laporan daripada pihak JPJ Kelantan menjaga ke hampir 1,000,000 kenderaan. Memasuki negeri kita ni sempena hari raya Aidil Adha dan cuti sekolah hujung minggu. Jadi seramai 187 anggota penguat kuasa bersama 50 pasukan operasi akan digerakkan menerusi op khas hari raya Aidil Adha dari 24 hingga 31 hari bulan 5 ni. Ne? Dengan tumpuan ronda di koridor utama di kawasan Black Spot Kemalangan. Ne? Sedia maklum belakang tu. Jadi operasi ni turut melibatkan penyamaran anggota sebagai penumpang bas ekspres. Tu dia. Ni sedap ni, nyaman-nyaman sedap ni. Dari segi bak apa dah ni, cara kaedah dia operasi turut melibatkan penyamaran anggota sebagai penumpang bas ekspres, pemeriksaan teknikal bas, semakai dokumen pemandu dan penumpang serta kerjasama dengan AADK dan imigresi bagi ujian saringan dadah dan pemeriksaan warga asing. Jadi sedia maklum belakang lah adik kakak weh. Neh, dia mohon nak klik, cara nak klik. Dia mohon klik dengan bah, cara klik dengan bah. Klik ke atas, cara klik ke atas. Biar tentu panggil kita ni duduk ke payung dengan undai-undai lah. Tak, baru sedap jakoh sikit. Ni kalau kakak tak kena, kakak tak cukup ni ugah kaluh. Adik kakak jangan buat babi. Neh, kalau tak kena, tak apa kena ke. Oh, alolah. Rasa lembu, ukah tak kita, tidak kita nyek lembu dok. Tu dia adik kakak. Tu dia. Jadi agak sedia malu belakang lah. Dari segi bak orang panggil hang lah. Disiplin kita lah adik kakak. Untuk pergi mari, untuk kelik. Dan pastikan lah demo hok bakal kelik ni hang lah. Pastikan lah pemandu kita ni sentiasa cermat adik kakak. Dan begitu juga lah. Ada lagi kakak-kakak pesennya hok nipih-nipih. Hok tak rajin kita ingat adik kakak. Tak, moga nampak kau lembu ni, nampak dok kelik ni, ingat kau makwa, ingat kau cik dan ni. Tu dia. Jadi kita bercinta seketika dia kat di segmen cekok cerita kita Kelantan.

Dia itulah adik kakak weh. Neh, buatlah. Neh, buatlah ikut arah. Duduk jeruk dinding. Dok, habis nela rokah. Dok, jasa percintaan. Dok, habis nela rokah. Tubik masuk. Ketubik kot tu. Ketubik kot dapur dah ni. Main dengan cinta ni janganlah adik kakak weh. Dok, cuma kat begitulah. Dekat-dekat ni, lah. Ramalah yang mengambil orang panggil peluang lah dengan banyak kecuti kat adik kakak weh. Sebagaimana yang telah pun adik kakak itu kira lah dari segi bak cuti tu. Kalau ikut kira agak banyak. Dok, sembuh dengan hari keputeraan, sembuh dengan raya haji. Banyak hari lah dan ramalah yang pastinya tidak melepaskan peluang adik kakak. Dok, tidak melepaskan peluang untuk orang panggil. Alah, buat hari sejarah lah. Neh, dalam keluarga kita. Ada setengah demo, buat cukup. Macam-macam ada agak eh. Neh, ada buat nyambut hari peci pun ada. Nak, baru ni hari guru jolo. Eh, ni pula, pani pula. Alah, buat kelip natu apa sebab. Okay? Alhamdulillah ada agak eh. Agak-agak dipermudahkan urusan belakang lah. Neh, cuma hok bakar jabat tangan tu agak-agak lah duduk ke dalam persediaan lah. Neh, bukan sekadar orang panggil persediaan dengan lafah. Cuma agak biar tu ingat berlaku lah. Neh, bukan nak kata demo tak ban. No, cuma nak oyak nyugit tu lah kadang-kadang hok lah beradak kata amen. Kadang-kadang hok ingat jadi ilah. Tak, dari segi bak ruku-ruku, eh. Wak nyetukar ruku Islam, ada ni ruku imen, ada lima penimu. Neh, bagi asah tu bagi wajib. Neh, kena ingat belakalah tu. Bukan sekadar orang panggil ingat hanya untuk beradak dengan tu email. Tapi biar tentu ingat semua. Sebagaimana kita duduk ngatik, duduk ingat ke rukun negara. Neh, tu dia adik kakak. Jadi, gitulah. Dan begitu juga adik kakak. Kecek, ni ada yang mau duduk buat laporan ni. Di kubek kie apa sebab ni kata hujan, okey hujan. Kereta hujan. Dok, dok belah. Neh. Lagu itulah adik kakak eh. Cuma nak royaknya adalah dari segi bab perkongsian lah berkenaan dengan stroke haba ni adik kakak. Hak pastinya kat kita ni kalau kecek dari segi bab stroke haba ni stroke haba pada musim haji sebagaimana hak boleh diyakit kasi. Berkenaan dengan tempat paling berisiko lah kepada waris-waris kita, anak-anak kita hok gialah ke lah buat ibadah haji ni adik kakak eh, menunaikan ibadah. Antara tempat paling berisiko adalah antaranya di Mina dan Arafah. Semasa melontar jumrah berikut terjarak perjalanan hok jauh. Dan tempat paling berisiko juga iaitu di Tawaf dan Sa'i, terutama pada waktu tengah hari. Jadi lah agak-agak pakak-pakak share lah deh. Nak agak dia memekoh telepon kita di Kelantan FM ni lah. Payah lah sikitnya dia ni. Cuma agak gitu lah. Neh, demo hok berubur dengan waris-waris, anak beranak, dengan mek, dengan cik kita. Nak hok pergi Mekoh enggak. Pesel-pesel lah, banyak minum air cik weh. Neh, agak-agak cari tempat-tempat duduk di kawasan-kawasan nyamir, geduk molek lah. Cukup rehat dan tidur, pastikan sembur air untuk menyejukkan badan. Sembur lah. Macam bagi mengelakkan hok lah panas denung sini tak tahulah dia kakak muka dia jekip tak aja siapa ke okay? Jadi gak gitulah dia kakak neh peringat-peringatlah sebagai tanda kasih dengan saya dia kakak. Jadi kita dengarkanlah lagu ni sebagai tanda orang panggil hok lah memperingatilah mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Insyaallah kita pun hok lah kalau hari ni tak sampai lagi insyaallah siapa teko siapa masa kita pakak gi. Tu dia. Kelan

Betul lah. Yang sedang menunaikan ibadah haji adik kakak, harap-harap begitulah adik kakak weh. Deh, biar tentu selamat pergi, selamat kelik, selamat sapa adik kakak weh. Deh, tu dia. Kalau tak ada denu pun kita ha lah adik kakak weh. Banyak-banyak ke berdoa lah adik kakak. Deh, kita kena letak dia tak ada denu sebagai panggil ha lah. Tak ada di tempat comel lah adik kakak weh. Deh, tu dia. Jadi kat begitulah adik kakak weh. Tak kalau boleh DJ Kip pun nak pergi. Neh. Mati-mati denu lah. Mudah. Tak. Tapi kat hak lah. Atas hari panggil hak lah. Atas pilih lah. Tak. Pilih Allah SWT lah. Kita sebagai hamba dia ni. Tak nanti kau denu mati comel sini. Mati comel pun tolong adik kakak. Tak. Asal lebih amal kita. Neh. Sebagaimana tak adik kakak. Ramah adik kakak. Pakat baca Yasin. Neh. Pakat berebut di balasoh. Di surah. Kelip surah kat bahaya dengan cekok dia jekit kan. Alah, begitulah. Harap-harap tidak korek lah adik aku. Neh. Basuh dia dah adik aku. Kalau tak basuh danduk, serah tak cerah mata mana. Neh, neh. Kalau tak basuh dekir, serah tak segangi mana. tu dia. Cuma adik aku nak kau sisi sikit lah. Berkenaan dengan pendaftaran pemilih tambahan. Pemilih baru ni bagi bulan April 2020 ni, kalau ikut kira sebagaimana dilaporkan oleh pihak SPR, sebanyak 39,111 warga negara berumur 18 tahun ke atas didaftarkan secara automatik sebagai pemilih baru di bawah daftar pemilih tambahan bulan 4 2020 ni di PT bulan 4 lah dia kata dalam tempoh 1 hingga 30 hari bulan 4 baru ni deh. Jadi, ianya perakuan akan berlangsung pada 20 Mei 2020 ni. Pewarta pada 21 Mei 2020 ni. Hari ni lah adik kakak . Deh, tu dia. Jadi, tu dari segi bak ni lah. Semak ke daftar pemilih lah adik kakak. Jadi, pada demo mungkin ni ada di antara kita. Nak buat daftar apa dah ni, semak ke daftar pemilih. Demo boleh lah. Deh, lawati pautai www.spr.gov.my. Deh, jangan buat tak ban adik agak . Deh, bagi peti ni merupakan salah satu tanggungjawab kita sebagai rakyat. Jangan nak dekat ngundi baru harga. Kita boleh ngundi ke cik? Tak ada apa. Cik, kita tak ada. Mewah model tu kan, kalih tu. Tapi kan, begitu layak begitu lah. Tak, tu dia dia kan. Okey, baik, kita bersama lah seketika dengan sahabat kita di ruangan langsung TikTok Kelantan FM, ramah hok marah. Mana putus hangi, putus lain macam ni. Pasal dah dia ujar kan. ujar kan, nyadu begitu lah, kagak ada dia putus. Ada teko tangi dia molek pun dan mau tak masuk potol ya. Dak. Kita ada siapa dia lah ni . Kita ada Maziah. Maziah Omawa Toki Mahadi. Mahadi mana? Mahadi Hawel. Nordila. Waalaikumsalam DJK. Ya, waalaikumsalam. Ya. Iyalah ya. Masuklah. Kita ada Zizah. Neh, kita ada Asma Weci Habibah. Izzah Rusniza, terima kasih lah. Meling ada belakang ni. Maksudah Air Cana Eddie Gueru. Ada belakang set-set gocoh pun ada lah ni. Tak apalah. Neh. Lekir-lekir. Masuk dulu lah. Acu nak baca nama Kak Yajabi sikit kak. Baca guano. Kak Yah boleh kerja. Kak Yah denya putus mari. Kak tak ada nak baca Kak Yah weh. Nak suruh baca lagu mana? Nak suruh ngatik lama mana? Boleh. Yah Jabi. Gitu kau. Yah gak. Nanggu lebih pada tak boleh tidur kalau tak sebut nama. Baik dia kan. Suruh lapar. Suruh banggulah.

0: puak-puak di Radio Kelantan FM ni, Kak. Sedap ke, Cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.

Nirwanae, mucoti coti lamoni, buko kedok kedamu, coti gapodio la ciuji. Muni ni, takon nego gak tau tau coti dok ni. Kita ni coti sekolah, coti gayo, coti hari wasa, coti hari putera eh. Aku jual lah cuci bukit sepore kerja jabak. Orang kerja jabak ke, tak kerja pemberi gaji aku tak disiabuk lah. Tapi, tak cuci ni dah sedap negonya cuci. Bukit asalkan jual korek kapu je. Prata-prata pun balik kapu. Ramalah kedaku ni. Aku setuju. Kata-kata mula ni rana sungguh. Tapi kita cuti gini lah kita kena buka kedanya. Orang yang duduk kuala lupa pun. Duduk pula pinih. Duduk Melaka. Balik nak cari nasi kabu lah. Nak cari tepung apem, tepung buku, lopak tikeng. Kalau tak jual agak pun ni nak pergi cari mana ni rana. Aku setuju, aku setuju. Mata jual kau.

0: wo sopo brakoni. Tapi kalau mahasiki kan bagian loni ke maha brakola loni. Gua no cuci ke mumpai beli no buste. Kece mode ke tunggulu abema cuci ke ni. Tau beso buste no ya bui. Ho beso buste sapu dio cuci. Ambe mak lah tau ingat bayar buke kata bayar tau ingat bayar semua lah ambe mak. Oh tu orang panggil tau ingat buke no bute.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Oh tu dia dia ke eh. Dah daripada wak ya sama Said. Oh kecek dari segi bak nego hari coti dia ke macam-macam lah. Eh. Oh cuma kadang-kadang ada teko nak suka tu nak suka lah. Cuma dalam butisi tu lah. Lah. Daripada wak ya sama Said ni adalah gapo kita boleh pergi adik kakak weh. Tak dari segi bak nego eh ni gak gitu lah adik kakak. Agak-agak tak kira lah nego gapo sekalipun. Oh lah agak-agak adik kakak. Kita nego ni halah biar tertuju pengah berkat lah adik kakak. Dah, hak tu hak utama sekali. Oh, hak tertu laku tu semua nak adik kakak. Tak ada orang nego tak selaku. Tak, orang panggil tak segar mana kalau nego. Tak apalah tak laku pun kita ada masalah. Asal kita boleh nego. Oh, terbagi tak puk mana. Tak ni. Oh, cuma agak nego ni tertu selain laku adik kakak eh. Tak, oh, kita nak jugalah adik kakak eh. Selain murah rezeki diiringi dengan keberkatan lah adik kakak. Tak. Ha, keberkatan-keberkatan ni kat hang lah. Atas kaedah kita lah. Tak. Ha, atas kaedah kita lah lagu mana kita nego eh. Neh. Ha, lagu mana kaedah kita. Ha, adakah kita nego tu hanya untuk mengaut keuntungan semata-mata. Ataupun dalam masa sama kita. Ha lah. Bila-bila nego, bila-bila sedekah adik kakak eh. Tak. Ha, tu baru ya adik kakak baru somel. Ha, tu. Neh. Oh, eh kita sedekah suku. Oh, nego suku. Neh, suku tu kat dok lah. No. Oh, tu dia. Oh, moga ha lah lebih poket kita agak dak. Oh. Sedekah tak sedekah betulah adik agak weh. Oh, ada teko bui kat bui. Tu pun ha lah boleh kira berapa kali tak silah gitu dia agak. Neh tak kata siapa cuma nak royak lah. Neh. Oh cuma kalau salah jetik minta maaf. Eh oh, sebabnya lah kursi rakyat ni adalah untuk sama-sama kita beringat lah masing-masing dia akan nak agak kau dijekit-dijekit tak nego gapo. Tak oh, tapi dalam masa sama walaupun tak nego kat kita kelah-kelah tak nego ni kan oh, lah sedekah kot lain dia akan. Eh oh, sedekah kot ilmu kot. Aduh. Eh oh, sedekah untuk pengetahuan kau. Alik pengetahuan kau sedekah. Oh lah, sedekah macam-macam pesi dia agak eh. Atas perut pedas, atas niat nawa itu kita. Hak pasti yang kau tu hai boleh itu kira dia agak. Tak? Ah, oh, tu dia. Baik dia agak bila-bila duduk beradak dengan ujian tu. Bila-bila cari pesi nak menadah tu. Kita dengar kelah lagu dulu lah. Kah untuk demo kapung.

0: Perkongsi kami di Kota Baru, 102.9.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Itu dia dekat-dekat daripada Dimanjo bersama Ida Azrin, adik saya habis sore. Agak-agak malah wah saya tu biar tentu saya sungguh adik kakak sebagaimana mulut berkata-kata. Begitu juga mulut menyanyi. Bukan sekadar panggil berenduk saja. Tak berenduk, oh rodak lagu ini. Tapi saya entah ke mana. tak kira lah. Hok menikah lama dah kau. Hok baru kat matelah adik kakak weh. Cuma hok lama ni kadang-kadang kena gosok banyak sikit lah. Mugahlah. Kadang-kadang lama ni. Sore duk alik ulu, sore duk alik elik. Kalau cari hok lain, murih. tak tahulah. Gapa dia PA tak tahulah. Tapi kat jangan amal gitu. Tua-tua belakang adik kakak weh. Dia tidak alah komodo, dia alah ketua belakang. Cuma kalau boleh kak biar tentu kau tua kau saya. Kau tua kau epek. Kau mutih kau orang panggil hak lah. Kau megah dia agak eh. Tak, ni kat hak lah. Kelih pun tak si. Angin gitu dia kak. Muka kita nak sapa ke serga ke. Ni atas dunia tak ada temu dengan serga duduk suku dah kak. Tak si lah begitu. Kalau ada lebih kurang, awak kira banget sudah comel. Tu dia dia kak. Ni dia. awak kira molek lah weh. Nak banding dengan kita ni ada gu lagi beza dengan kelas-kelas tunggal. Tunggu tu biarlah tunggal. Pok tunggal, ibu tunggal. Dia tunggal mari kat dia kakak eh. Makan minum cari sendiri. Sekus sembek kejo cari sama si hari-hari. Kita ni ada gu dengan hok lah. Bukan nak suruh kiki. Cuma kat hok suku banyak dia kakak. Suku banyak. Kukurin nak berekek boleh lagi nak pergi mari. Aduh, sakit aja eh. Aduh, juga su. biarlah dengan tumit kaki pun. Tak apa dia agak eh. Tandanya kukurin nyorek ngeh sikit toko-toko orang kita tu. Tu dia. Ni beza dek kakak weh dengan ibu tongga. Ibu tongga beradu sore lah. Kuat jamu buat ibu tongga. Bukan jamu tak jamu. Cuma nak ayak nyatuk gitu lah. Cuma nyanyi kah untuk sasah ibu tongga. Ni lagu ayak ke ibu tongga. Ada mahu ada gu tu kau buat kira. Dia jikit ayak saat ni lah. Ni kepada sasah ibu tongga ni berkenaan ni maklum daripada pihak Jabatan Pembangunan Wanita JPW bahawasanya program kasih ibu tongga. Kasih Inita kini hadir di pelbagai negeri untuk memberi sokongan dan bantuan kepada sasah ibu tunggal di seluruh Malaysia. Jadi pihak Jabatan Pembangunan Wanita percayalah anak-anak ibu tunggal mana halah bergelar sebagai ibu tunggal berhak mendapat peluang untuk memperkasakan diri mereka. Jadi adik kakak jangan lepaskan peluang lah kalau ikut kira jangka eh lah. Pada 19 hingga 21 2020 ni. Dan boleh lah pakat-pakat berepo di PPWN Kelate Hotel Crown Garden, Kota Baru. Moga dia kelah-kelah tonggal ni ke. Dia kita walk pergi dari hotel jari-jari dia kakak weh. Bahagia orang panggil bakit angin, bakit semangat lah. Kukurenya pergi jumpa ramai-ramai ni kukurenya. Kita nampak. Kita ni tidak bersendiri eh. Tu dia adik kakak eh. Jadi insyaAllah adik kakak eh. Kepada sasah ibu tunggal kau. Bapak tunggal jangan pergi eh. Ibu tunggal ni. Lama bersendiri. Lewat dia apa. Bapak tunggal. Ibu tunggal ni jangan duduk mengacak kau sih. Kepada sasah ibu tunggal lah. Terutama sekali untuk kita fokus ke. Jangan rasa anda bersendiri ya. Sebab kajian sentiasa ada untuk anda. Cuma lah gitu lah. Kalau kita tak royak kita ni ibu tunggal, orang tak tahu. Tak usah malu lah. Bukan orang panggil ha lah nak minta belah orang. Cuma kukurannya. Ada alternatif-alternatif yang boleh memberikan bantuan kepada kita. Pihak kajian boleh hui kikau kita. Kukurannya rengel sikit. Tuk-tuk ngulu apa sebab tu. Jangan talah tu ibu-ibu tunggal tu. Kena awak kira molek lah.
Neh. Tapi janganlah lama duduk talak ke ibu tunggal saja gak ayak lah. Dia duduk belapa bukan dia basah. Neh. Nak demek ke eh? Oh, lejetik sikit je eh.

0: Cito.
1: Eh, Cito gapo ni, Cito gapo. 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito, Cito, okey, Kelantan.
3: Cikok, kan? Kumah, kukita sayang jatuh.

Okey, adakah kita sudah berada di penghujung jam yang kedua? Itulah dia sebentar tadi lah lagu Mari Ada Belakang lah adik aku. Mama tubuh dan ni main dengan kali panah, kali hujan. Tambah pula sore dia payah nak berakal. Jadi agak begitulah adik aku. Agak-agak boleh nawar lah adik aku. InsyaAllah dia jikit apa dah ni. Olah tera-tera lah, perubak-perubak pahani sebagai penutup tirai jam yang kedua adik kakak. Dan insyaAllah kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di jam yang ketiga di ruangan rentak kenangan. Yang pastinya DJK mengharapkan kesetiaan adik kakak bersama Kit lah di Kelantan FM yang pastinya ada seumur untuk adik kakak. Cuma adik kakak belum tentu dapat membuktikan bahawa adik kakak ada seumur ke duk. Kalau nampak dengar ramai ada seumur tu. Kita jumpa di jam yang ketiga. Kekalkan kesetiaan anda. Oh tu dia agak-agak segar. Biar pada dengan tiup lah.

tinggalkan ibu, tinggalkan ayah, serta saya.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Rentang FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Belah mana pula kau adik-kakak dengan duduk kayak masing-masing. Di jam yang ketiga ni sebagaimana biasa adik-kakak, anda akan ditemani dengan lagu-lagu imbauan kenangan tanpa mengira era lah adik-kakak. Cuma sebelum tu sukalah untuk diingatkan dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak satu nak belakang adik-kakak. Dah sebagaimana rezeki keruh di jam yang awal pertama tadi lah. Dah untuk kali kedua. Jadi alik rezeki sadah dari segi bak peringat. Cuma atas remo je lah. Dah agak-agak tertunai sudah. Dan sebelum itu sukalah untuk rezeki ingatkan dari segi bak keselamatan harta benda. Dari segi bak api air supaya tidak jatuh ke bazir. Dan begitu juga kepada demo mana berakhir dengan ubat. Agak-agak biar tetua panggil orang lah, jatuh tekuk malik adik-kakak eh. Deh untuk kesihatan kita lah adik-kakak. Tak boleh nak lagi dah kita ni adik-kakak eh. Kalau alah ke buah morak, terutama sekali majoritinya memang berakhir dengan ubat lah. Cuma jangan buat babi lah kita ni adik-kakak eh. Deh molek-molek boleh ubat deh ni. Oh tidak kelah kau eh. Deh hak dalam main kau hubah kak. Tak si belah tu adik-kakak eh. Ah, tu dia. Tak jatuh stand dek. Eh. Dek. Moga mai wah galik.

kat lagu tu lah. Hak je nyapa, hak je peringat ni pun orang tak boleh, tak boleh kira juga dia kakak. Eh, dah. Oh, lah ni pun banyak telur ubat juga ni. No. Oh, main kat tidur lewat. Apa sebuah kat dia ni. Oh, banyak cabai dah lepas lah kak. Kabar-kabar kat hal lah. Telur sebuah tidur kak. Oh, cerah mata sikit dia kak. Baik, kita bersama dengan lagu pembuka tirai pertemuan kita lah untuk malam ini. Layan di Kelantan FM.

Oh, tu dia dia ke lagu khalah kepada demo bagi orang panggil mengubati lah. Neh. Sebelum jenok tidur ni agaknya ada begitulah kita ni adik agak eh. Dalam duduk ke sehari kita tidak semestinya kita bertemu dengan kebahagiaan eh. Ada tika juga kita nada hai mata sore dan ni. Tapi hok gelas sore ni rosinya kalau ada gu tak apa juga tepuk-tepuk bahu. Cuma hok gelas sore ni gak kita ha lah perubat kau ning jalan adik kakak. Neh. Tu dia adik kakak eh. Nak mai kalau nak ambil ukur kira adik kakak gak begitu dah kita ni. Neh. Cumanya kalau ada berlakunya duduk ke dalam situasi duka, jangan sampai jatuh ke lara adik kakak. Dak, kadang-kadang duka ni memberikan orang panggil hang lah. Memberikan kesan kepada kita tanpa kita khabar adik kakak. Dak. Duduk main beradu sedih hanya tak ada kerja buat. hak tu hak punuhnya adik kakak. Sedih-sedih ni tak boleh nak lari dah adik kakak. Dak, temu dengan sedih, temu dengan duka ni. Nah, cumanya biar tertuju pengang ngujur dia dengan ubat. Tu dia dia kakak. Sebagaimana dia cakap ayat lah, kalau ada gu boleh tepuk-tepuk bahu. Kalau kelas-kelas sorang dia kakak eh. Ubat dia mana dia tikas jadah. Tentu hak tu je lah. Dak. Kadang-kadang kita ni lama dah bahagia. Tu hewi duka sehari. Tu hewi sedih sehari je dia kakak. Eh. Nak suruh kita ni ha tepuk-tepuk tikas jadah. Bukan nak kata demo tak supaya beh. Cuma nak rakyatnya kat kalau ikut kira rolik kat jumpa air mata kat hak tertu kat nadoh lah. Bukan ni. Nak minta tolong siapa dia kat. Tak. Kadang-kadang orang ni ha. Kadang-kadang dia boleh tolong rakyat kabar air. Hak tertu tidak putus dia kat. Kita nyapa, kita rakyat, kita ngadu kat. Ne. Dengan nadoh kita kat dia kat. InsyaAllah dia kat. Moga mari dia, dia bahagia je ketarik balik. Dia bahagia je wish mula kebahagiaan yang kita kandung dia kakak. Dan ni, duduk dalam hujan kata. Alah, sejuk dia.

0: puak-puak DJ Radio Kelate FM ni kak. Sedap ke cik? Jeliga jaringan.
1: Oh, tu ya kuduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga jaringan.

Itu dia, enggak usah jiwa lah deh. Di hujan yang gerimis yang sedang dinikmati oleh adik kakak kita yang pastinya bata duduk kanan kiri dah. Eh, letak dah setengah tu. Cuma lah Bobo dia panggil Bobo nak pejal lah. Tak. Tapi itulah adik kakak yang ngosek jiwa lah dengan kenangan-kenangan yang lalu yang mungkin lahir di ketika ini. Tak. Kita ni adik kakak kacak bak kenangan ke kadang-kadang. Tengok pada situasi semasa ke. Super malam ni ada setengah tempat hujan. Hujan renyah, hujan lebat ada belakang lah. Lah terletah selalu. Deh. Macam-macam kisah lah yang telah pun dilahirkan ke atas kita sehingga melahirkan kenangan lah hari ni. Mada malam ni adik kakak. Mungkin ada di antara kita yang mengenangkan peristiwa-peristiwa yang lalu. Kecek dari segi bak hujan ni kat sini lah. Dah. Hujan be. Pucuk kita jumpa. Aduh. Nak agak koyah agak. Tak ingat bawa payu be. Mujo. Aduh be. Bahagia jurnal tu. Nenek. Aduh. Deh. Tapi kat mana lah. Lo ni tak tahulah. Teduh kau panah kau lah getul lah adik kakak. Main dengan lama ni kakak. Agak-agak kakak. Lan jadi neduh semacam lah kita ni. Deh. Siapa ketua adik kakak weh. Tak. Biarlah beza sikit pun adik kakak eh. Kalau duduk gagah. Lo ni temu dengan sakit pinggir semacam. Deh. Kederak ni alah kekurang. Tak apa adik kakak eh. Deh. Hak tetu kak biar dia kenal kita ni. Biar orang panggil orang lah. Saya kita ni biar tetap pasok dalam perut dia, dalam hati dia adik kakak eh. Hujan lebat lagi eh. Lagu pun hujan juga.

Itu dia adik kakak eh. Duk mai was malah deh. Itulah adik kakak eh. Jadi hak semalam tu adik kakak, biarkanlah ianya berlalu dan mungkin ianya dapat melahirkan kenangan di masa yang akan datang. Cuma kita hak duduk halah adik kakak eh. Hak duduk tekolon ini adik kakak, harap-harap agak halah dapat dijadikan panggil dengan dudukkan kita eh, dengan kedegak kita, dengan gerak kita, dapat orang panggil menjadi manusia insan yang berguna lah adik kakak eh. Nah, sebelum kita meja mata, pani pun nak pejai juga, cuma meja mata tu meja sudah lah. Nah, oh dia je kecek takut nak tidur tak boleh jadi berkecek. Andai oh tak duduk takut muka lah kok tu belako dek kakak eh. Cuma gak ho lah, mana juga pastikan lah dok bagi semalam tu oh kalau keruh agak-agak jernih nih. Supaya ianya dapat melahirkan kita ni menjadi manusia yang bernilai, bukan hanya di mata manusia adik kakak, tapi di mata tu hehok pastinya kita kan dok adik kakak. Mungkin hari ni hanya orang panggil holah dengan kata-kata ini sekadar pesannya, tapi holah temu dengan buku molek adik kakak, pastinya ianya akan memuahkan hati dan akan menjadikan kita nengung. Ya, hak tu kita nak. Oh, kita selama kini kena duk kejar konsio ya. Allah, Tuhan duk belakang. Tapi gak hang lah kalau sama banyak dia kakak, alhamdulillah. Maknanya kita ni orang panggil hang tak jeluh lagi lah. Deh. Oh, kalau bos kau dah baru nak lakoh agak-agak gak mikir. Deh, dalam mano, toho mano. Oh, tengok kanan kiri. Deh ni, belum lakoh tu. Supaya kita ni orang panggil tidak menyesal di kemudian hari. Neh, tu dia. Dan untuk itu adik kakak dia jekin nak undur diri dululah. Kalau ada lebih korang minta apa, minta maaf banyak segalanya. Hak lebih mari duduk tu eh. Hak korang duduk atas pala dia jekin sendiri. InsyaAllah ada umur ada jodoh, kita temu di lain masa. InsyaAllah kalau ada umur lagi, hari satu malam ahad kita bersua. Neh, dari kesempatan ini dia jekin ucapkan cerita eh. Terima kasih lah di atas kesetiaan adik kakak. Dan yang pastinya insyaAllah adik kakak eh. Kita mulakan lah. Pagi kita esok dengan surah Al-Kahfi adik kakak, sempena dengan kehadiran hari Jumaat yang mulia. Untuk itu, dengarkanlah lagu ini sebagai penutup tirai, sebagai tanda perpisahan kau dan aku. Assalamualaikum, terima kasih adik kakakku. I love you.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Anwar Abdul Rahman dengan 1-2 Kau memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Okey. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 menerusi Nasional Malam. Dan seperti biasa, ruang udara Nasional FM tepat detik 12 malam. Nasional Game Buruh Hantu akan bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran baru hari ini, Jumaat pemenggulu segala hari 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Diharapkan semalam berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Dan untuk hari yang baru ini juga akan bertambah baik, mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang sihat terus kekal sihat, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi frekuensi Nasional FM di seluruh negara, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Juga suara ini dapat menembusi Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701 seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terima kasih buat semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Setia bersama dengan saya. Janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Mailah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan enam jahanam, bukan geng enam jahanam, bukan. Tapi geng burung hantu. Nampak ganas kan nama geng burung hantu. Ui, apa ni? Nampak macam ganas je geng ni. Bukan. Ini geng jiwa-jiwa punya. Dalam hati ada tamahan. Dah sediakan kopi O, air panas, teh O, ataupun Nescafe Tarik, ataupun apa saja. Milo panas pun okey. Berserta dengan biskut-biskut yang ada, sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil makan, kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya sajikan sepanjang 6 jam ini. Jadi geng-geng berhantu telah pun bersiap sedia belum? Alhamdulillah ramai yang bersiap sedia. Sebab ramai yang tengah tak tidur lagi tu. Ramai yang tengah gosok baju sekolah. Ramai yang tengah basuh pinggan. Ada yang tengah lipat kain. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, baru memulakan kerja, memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas seperti biasa. Ada yang tengah memandu dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Memandu kan, memandu mencari rezeki, pemandu-pemandu grab, pemandu-pemandu taksi, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon. Mantap. Okey, jom terus berhibur. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Kita nak tanya khabar dahululah. Khabar anda semua, ataupun khabar yang insan-insan yang kita sayang, yang mungkin dah lama kita tak jumpa kan. Menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Ramlah Ram dengan Apa Khabarmu di Sana. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
0: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
0: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ish, geram aku.
0: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai.
0: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Kau buat, kau buat. Ayah yang maju.

Persembahan Kumpulan Crystal dengan Balik Kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei, insyaAllah. Pada 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa, jangan lupa, sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat? Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brek macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brek kan. Bila disiasat ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brek tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu ya. Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Butir. Di Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi ya. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selangor yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi. Itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur, monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat, ada kalanya memang tak ada hujan berpanjangan, tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Jadi apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku . Terutamanya dari segi penjimatan air. Bila hujan ni kurang kita terima, kebanyakan empangan-empangan air menjadi susut dan sebagainya kan. Jadi tolonglah, jimat-jimatlah guna air. Tapi apapun, kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini, tetapi akan ada hujan untuk kata orang tu, empangan-empangan sentiasa mencukupi. Kelan air itu mencukupi, mudah-mudahan, insyaAllah. 12.30 minit malam, mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana? Di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti, ya. Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM, jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara. Zaman dulu kalau kita dengar radio, macam mana rupa DJ-nya? Macam mana rupa penyampainya? Macam ginilah rupanya. UPS, dia kata salam bro sweet dari Kuala Terengganu. Ali Zuhaili, Cik Burger dari Kelab Sawit. Dengan rakan-rakannya ada Ajam, Napi, Noah, Saril, Jali, Johan dan juga Ajib. Nida Wahida, dia kata kakak buruhan tu dari Senai, Johor. Afif Nur Syazaf. Kita ada Princess Sue Ita Chon dari Ipoh, anak Anton dari Kudat Sabahan, Asna Asrani, Mona Rahim, Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur, anak konvo ya. Abang JJ Kemas, kita ada PK Amin dari geng Saka Bondo, apartment Dahlia Bukit Beruntung, Selangor. Muhammad Izwan Nurzila Ali dari Seri Bunian, Pontian. Lama saya tak pergi Seri Bunian, saya tahu Seri Bunian tu kat mana.
ramai saudara mara juga dekat Seribu ni kan. Saya silap saudara ni, apa, Nozila ni saudara saya. Mana tahu kan. Zabidi Ahmad Trauno, Hamdan Arifin, Nordiana Nordin ataupun Diana dari Miri Sarawak. Nur Isa, kita ada Dat Reed, Alfred Lemet, Azman Sarmo, Nenek Ani, Jamal Aloha, Razak Balangi, siapa lagi, Syaputra, Mesin Johor, Haja Halijah Hamzah Muhammad, Yusof dari Terengganu, Ahran Ahmadau, kita ada Muhammad Muhaimin, Ita Rosaya Sumandak Sabah juga melaporkan diri, Syazwan Arif Lin, Roslinda Intan Hamid, Tantari Masmera, Nazri Yahya, Razak Balangi, Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi bujur katil. Lisan Leo, ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Terus kekal setia. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey?

Bumi Putera Rokas dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul, cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja dia boleh muncul. Pastinya dia muncul untuk menyesatkan kita. Jadi jangan terpedaya dengan Dajjal. 12.48 minit tengah malam. Kita juga dah rasa bersyukurlah kerana desakan rakyat Malaysia dan juga desakan antarabangsa sebenarnya, kesemua 428 aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 termasuklah 29 rakyat Malaysia yang ditahan rejim Israel di perairan antarabangsa telah pun dibebaskan. Alhamdulillah. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara Dato' Dr. Sani Arabi Abdullah Alim Arabi menyatakan kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat, dan pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuklah ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara yang memaksa rejim Israel membebaskan tahanan walaupun pada awalnya merancang menahan mereka lebih lama. Aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Alhamdulillah, syukur kalau kita bersatu, kan? Tak ada siapa yang mampu melawan tau. Sebab itu dunia kena bersatu dalam menentang Israel ni. Kekejaman Israel, dia suka-suka je ceroboh perairan antarabangsa. Sedangkan perairan antarabangsa itu memang tertakluk kepada undang-undang antarabangsa. Tetapi mereka tak peduli pun. Dia ingat perairan tu dia yang punya. Dia ingat dunia ni dia yang punya. Tapi terima kasihlah rakyat Malaysia dan juga rakyat seluruh dunia, juga pemimpin-pemimpin Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin dunia terus menekan, melaksanakan ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan, nota diplomatik terus diutuskan. Alhamdulillah, kesemua aktivis itu dibebaskan tanpa syarat. Geng-geng berhatu, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri. USYMC Auto luncur terus katanya. Kita ada Lavender Girl yang melaporkan diri di TikTok waktu ini. Mela Raji BH, Jainah 80, Umi Habibah. Ada Zai, ada Syahrani Ahmad, Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Melati Purple, Ida TSK, Jun JR. Kita ada Manja, ada Fikri 92. Ada Seajak, Intan Abdul Kadir, ada Tam Tam, Boy Tobing, Serenity, Noliana, Kak Nayana, ADZ, Beta dari Brunei, ada Burhan, Yun Sporty, Rifik. Kita ada Da Ayab, Amy Aimi, Saharia, Sedatina Ajira, Mama Fikri, ada Awin, Azlan Arnan, Gerobok Kak Ngah, Love Pinky. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Terima kasih lah ya. Danishka, Zabidah Yahya. Siapa lagi? DJ Rahmat terus on katanya. Mantap. Ada Nuras juga. Diva Bibi. Miza 82. Akak Tol Bentong. Mantap. Jangan tidur ya. Yang jaga Tol. Jiang Stay Vesen, ada Surya, ada Adim GP dari Gelang Patah Johor, ada Is Mua hadir, Tion Yon Taiping, anak Antun Kuda Sabah, Afiza Ibrahim juga. Aimi Ash, Matt Lina, laju, ramai yang hadir. Beribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, search dengan Pawana. Lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lalu

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

Ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pemerdeka. 31 Ogos 1957. Negara kita merdeka. Tetapi adakah kita telah pun merdeka sepenuhnya? Kita sendiri, kita, diri kita sendiri. Merdeka dari sebuah kegagalan. Merdeka dari mencari kebahagiaan. Merdeka untuk mendapatkan ketenangan. Yang paling penting, tenang dalam hidup. Duit banyak, hidup tak tenang pun tak guna juga. Hari-hari resah nak buat macam mana kan? Tapi kalau kita cukup dengan seadanya, syukur dengan apa adanya, hati kita tenang je. Macam tak ada apa-apa berlaku, tak ada masalah pun dalam hidup kan? Oh, itu nikmat dia yang tak terhingga tau. Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini. Semua okey lagi. Mana dia geng Kian Buruh Hantu? Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya. Baik, berita menyedihkan juga dari Tanah Suci ya. Ada dua lagi jemaah haji Malaysia dikabarkan meninggal dunia di Mekah menurut lembaga tabung haji. Tabung haji memaklumkan jemaah pertama berusia 64 tahun merupakan seorang lelaki berasal daripada Paribunta Perak. Allahyarham hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei pukul 8.29 malam akibat asma yang teruk. Dan Allahyarham merupakan jemaah yang dibawa oleh syarikat pengelola jemaah haji daripada kumpulan KT79 dan menginap di Al-Safwa Hotel di Mekah. Sementara itu, tabung haji memaklumkan jenazah kedua juga merupakan jemaah wanita berasal daripada Tawau Sabah. Dan Allahyarham merupakan jemaah dari KT82 yang menginap di Hotel Abraj Al-Taisir di Mekah merupakan berusia 66 tahun dan juga hadir bersama dengan suami ke Tanah Suci. Allahyarham disahkan meninggal dunia di Hospital Saudi Jerman pada 20 Mei pukul 10.50 malam akibat serangan jantung. Kita doakan semoga roh mereka dicuci rahmat. Dan kepada jemaah-jemaah haji yang lain, kita doakan juga mereka diberikan kesihatan terus untuk kata orang tu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna lah, ibadah haji dengan sempurna. Dan semoga mereka selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Sudahkah kita bertanya khabar kepada ibu dan ayah yang berada di Tanah Suci? Sudahkah kita bertanya khabar kepada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, saudara-mara kita yang berada di sana? Kalau belum, sila tanya khabar mereka. Kalau diikutkan, mereka belum tidur lagi di sana ya. Kita sudah pun 1.10 minit pagi. Mereka dekat sana pukul 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang pukul 8.10 minit malam. Tanya khabar mereka. Tanya dia, ibu, ayah macam mana, sihat ke? Pesan macam-macam, pesan. Yang paling penting, pesan jaga kesihatan. Salina, selamat pagi, pemburu silo tanker. Ada Air Shadow. Ada siapa lagi? Razali Muhammad, Joe Wee. Melati, ada Kai dari Gelang. Ada Erol. Abang Mat Ampun, Mr. ZH, Cik Gaya, Idawati, Jaja 83, Syam, Azmi 80, Yusran Zainal, Dina Yusof, Azaz Noh, Ashame Miana. Kita ada Hayati Ahmad, Chef Zack, Nordin, Zana, Bilun, Aileen, Hid, Azura Bakri yang melamburkan diri, Sado Barbershop. Siapa lagi? Ada Nasha yang tengah tepi-tepi like, saya nampak. Ada H. Ida Khairi juga, selamat pagi untuk anda. Kela, hai, RKP Petron, KVDT, Nur Cahaya, Ayi Kulifornia, mantap Kulifornia. Semua okey ya, semua okey. Yop Zali pun selamat pagi untuk anda. Cik, siapa lagi? Ada Kai Junaida, Mizan Hassan, GBH hadir. Okey, jangan lupa mereka yang nak pulang menyambut Aidiladha di kampung halaman masing-masing nanti, buatlah persediaan-persediaan. Kalau nak tinggalkan rumah tu, fikir macam-macam.
elektrik dengan gas tu matikan dan cabut semua plug perkakas elektrik serta tutup kepala tong gas, kunci semua pintu dan tingkap. Jika boleh, kalau ada alat-alat penggera tu kan, ataupun lampu timer jangan terus gerak. Okey, semak 8 perkara sebelum tinggalkan rumah untuk pulang beraya. Air dan sisa, terutamanya tutup pipe utama, buang sampah yang mudah berbau. Jangan lupa semua tu. Itu antara tipsnya lah. Selain daripada anda servis kereta, selenggara kereta dengan baik. Oh, seronok dapat pulang di hari raya kan. Nargu Malasari pulang di hari raya, menghiasi ruang udara Nasional FM. Terus sampai pukul 6 pagi nanti.

Cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapeno Man. 1.32 minit pagi waktu ini. Hari ini 22 Mei. Esok 23 Mei. Esok ada apa? Esok ada perlawanan akhir Piala Malaysia. Ramai penyokong-penyokong dari Johor terutamanya yang sedang menuju ke ibu negara. Ada yang dah bergerak pun. Alhamdulillah. Pelan-pelan Jangan kelang kabut. Ada yang terbang daripada Kuching, daripada Sarawak nak datang ke Kuala Lumpur. Ramai yang dah tiba di sini kerana buat pertama kalinya Kuching City FC melayakkan diri ke perlawanan akhir. Kita mengharapkan satu perlawanan yang sengit esok antara Johor Darul Takzim menentang Kuching City FC pada perlawanan akhir Piala Malaysia. Dan waktu operasi perkhidmatan drain bagi stesen Bukit Jalil akan dilanjutkan sehingga pukul 12.30 minit tengah malam bersempena dengan perlawanan akhir Piala Malaysia yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 Mei ini. Rapid KL memaklumkan lanjutan operasi itu turut melibatkan laluan Ampang, Seri Petaling dan juga laluan Putrajaya bagi memudahkan pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Dan hanya stesen Sungai Besi akan dibuka bagi tujuan pertukaran dari laluan Ampang, Seri Petaling ke laluan Putrajaya, manakala stesen lain kekal ditutup seperti biasa. Bagaimanapun, penumpang masih lagi dibenarkan keluar di mana-mana stesen sepanjang laluan berkenaan. Dan bagi melancarkan perjalanan, Rapid KL turut menggalakkan penumpang menggunakan kemudahan parkir di Park and Ride yang disediakan selain melakukan transaksi tanpa tunai ataupun menggunakan kad Touch and Go. Ya. Jadi gunakanlah. Lagi bagus naik LRT ni. Sebab kalau kita nak parkir dekat stadium tu, ya Allah, ya Tuanku, datang awal tak apalah. Ada yang sanggup datang pukul 2 petang, 12 tengah hari dah berkampung di situ sebab nak dapat parkir kan. Cuba datang pukul 8 malam dengan kesesakannya ya. Jadi naiklah kemudahan awam. Naik perkhidmatan awam, InsyaAllah kita parkir tempat lain, kita naik perkhidmatan awam, kita naik kemudahan awam, LRT ke ataupun apa saja yang dapat memudahkan anda untuk mengikuti ataupun menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia 2025 sebenarnya. Okey, Hazrina Mangsa selamat pagi. Fiza Riza Mak Chokoma pun hadir melaporkan diri. Angga Ri pilot darat juga turut bersama-sama. Iswani 87, Helfi 85, Amir Ramdi, Norizan, Mama Saubari, Ashraf Izzat, Ikan Kekek pun hadir. Ikan Kekek Mak Iloi, Iloi Hazriza Baha, Aida Abdul Jamil, Pija Fiza, Abang Sam, kita ada Miss Sarah Jo, ada Oding-Oding, Ati 80, Umi Kuala, Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Mantap yang hadir dekat live TikTok ni. Dekat PTP like-nya kasi luncur, kasi laju tau. Rohani luncur GBH. PTP like-nya tu bagi semangat juga dekat saya. Gang Rimba, Zirafira dari Jempol. Boy, dua hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah, Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah tepi-tepi like tu. Tapi ada lagi yang tak tepi like tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore, DJ Rahmat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda seperti biasa, kita bertukar mood kita. Kita nak layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan kita semualah. Ada lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar tiba-tiba teringat je dekat kampung halaman, duduk depan tembok main gitar kan. Kenangan tu dengan kawan-kawan. Sambil mengurat, kata orang tu mengurat, yang mana lelaki mengurat makwa-makwa tu, dia sweet-sweet je, piwit, piwit, piwit. Hai Kak Long, hai Kak Long. Walaupun anak apa, walaupun yang lalu tu adalah anak bongsu, anak nombor 2, nombor 3, tetap panggil Kak Long juga kan. Ada yang terimbau, kita teringatkan kawan-kawan lama kita, kawan-kawan yang dah lama terpisah, tiba-tiba berjumpa, dah ada cucu masing-masing kan. Berpuluh tahun berpisah, jumpa-jumpa je dah bercucu dah. Dah dua orang cucu dah, biar betul kan.
itulah kan, itulah kehidupan. Kadang-kadang teringat zaman-zaman cinta monyet dulu kan. Anda yang bercinta, monyet juga yang dapat nama. Saya sampai sekarang terfikir tahu, kenapa cinta monyet eh? Kenapa tak cinta tenggiling ke, cinta lembu ke, kambing cinta tupai ke kan. Monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet pun cinta monyet lah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kata orang tu, kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi wujud kata. Dengan hashtagnya Saharu Mawar dahulu, saya memulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan daripada Sari Amri. Allah Yarhamah Niki Ardilah menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

kumpulan UK dengan membara. 2 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak boleh nak tidur katanya. Walaupun pagi nanti kerja kan, tapi tak boleh nak tidur. Nak buat macam mana? Kita layan lagu-lagu terbaik lah kalau tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini kan. Dah cuba pejam mata. Ada setengah-setengah juga. Kita dah cuba pejam mata tapi tak boleh nak tidur pun. Tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhan tu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla, adakah ianya berjaya? Kalau tanya saya, pada pandangan saya lah misi ini berjaya sebenarnya. Berjaya mencapai matlamatnya untuk membuka mata antarabangsa mengenai apa dia, jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kan. Ya, betul, mereka tidak sampai ke pantai Gaza. Sedikit saja lagi nak sampai. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan, dan kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis Flotilla Kemanusiaan. Dan insiden penahanan dan juga penculikan ini telah pun mencetuskan kemarahan antarabangsa sebenarnya ya, yang diterjemahkan melalui kenyataan rasmi negara, saman serta demonstrasi di Itali, Turki, Sepanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, mana lagi? Jerman juga, termasuklah di Korea Selatan, Australia dan juga Portugal. Malah kalau kita lihatkan organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Kesatuan Eropah turut mengecam tindakan pencerobohan dan juga penculikan terhadap aktivis Flotilla Kemanusiaan yang berlaku di perairan antarabangsa oleh rejim Zionis. Kita kena buka mata, kita kena sedarkan rakyat dunia bahawa kekejaman rejim Zionis ini kita kena hentikan serta-merta. Kita juga doakan semoga mereka yang berada di bumi Palestin akan terus diberikan kekuatan dan semangat serta kesihatan yang baik dalam mempertahankan tanah air. Doa kita sebagai umat Islam di Malaysia amat-amat diperlukan. Kenapa Palestin penting untuk kita? Itu antara tanah suci dan juga kiblat pertama untuk umat Islam tau. Tanah suci untuk kita. Baik, IT 90 selamat pagi IT. Azmi, Sharifah, kita ada Zarina, Daya Hassan, Puteri Dalisha, Wawani, Ariana Yana, Siti Aisyah, Ida Arnida, Corporal Fauzi, ada Rose, ada Mizi 85, mantap Mizi, Nizam Pineng, Zam 67, Tebuan, Siti Fatima juga turut hadir bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Buruhan tu di Live TikTok pada waktu ini. Taping layarnya. Kasih mantap. Kurma Jingga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu? Ramai lagi yang tak melampaukan diri bersama dengan saya, terutamanya pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Pilot-pilot darat, mana dia pilot-pilot darat? Tiga Ainul. Jom kita sambung lagi. Yang katanya bang ni nak menangis di tepi pucu katil. Abin Nas, pom-pom-pom. Kami sah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmin Mudin, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin. Kelunakan suaranya menerusi lagu Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, okey? Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.
2: Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

Lagu jutaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. My. Rasa tak rasa, sudah pun 2.30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Sebab itulah masa itu emas. Kita kena hargailah masa itu, kan? Kerana masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu pergi akan menjadi kenangan dan juga sejarah dalam hidup kita. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Oh ya, kepada usahawan-usahawan Bumi Putera semua, banyak platform disediakan untuk anda. Anda kena perlu beranilah untuk usahawan-usahawan mikro kecil, usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa, kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin kompetitif dan juga bergerak pantas. Kita sebagai peniaga-peniaga lah kena mengubah minda daripada peniaga untuk kelangsungan hidup kepada membina peniagaan yang lebih mampu berkembang maju, mencipta peluang pekerjaan dan juga memberi impak kepada masyarakat. Jangan main-main tau, ada usahawan-usahawan desa yang telah pun menembusi pasaran antarabangsa, pasaran dunia. Produk-produk mereka telah pun sampai ke China, sudah sampai ke Eropah. Semua itu mereka memikirkan bagaimana untuk berkembang dengan majunya. Dan dalam era hari ini sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk. Ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir ditakut itu saja. Mencari demi sesuap nasi. Jangan gitu. Kalau boleh bukan sesuap nasi, semangkuk ke, sepinggan nasi ke, dua pinggan nasi ke. Okey, Remy 78 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada siapa lagi? Jesse Labu, Dapur Cikna, Nor Pulau Pinang, Rinova. Kita ada Pisang Goreng, Kaksa, Ati Azuriati. Ada Dek Tan, Zidin, Pilot Darat melaporkan diri. Pan-pan-pan. Razlin Raz, Yung Iza, Mak Suna, Kasut Buru, Aizan Zek, Semarini, Abe, JX. Kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli, Nizam, Lainatu, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih mendengar kita dari Brunei. Saiful Nizam, Dayang Umera, Cik Noma, ada Isa, Lata, Izzy Haikal, Cik Puan Fazila, Rukija. Oh, ramai-ramai. Ada Su 91. Okay. Ershado katanya masih lagi layan. Mantap. Mantap terus. Tepi-tepi lightnya pun kena kasih mantap ya. Tiger Aini GBH luncur terus. Teringat kan zaman cinta monyet dulu kan. Dengarkan lagu-lagu. Siapa masih lagi ingat dulu bercinta tak ada pakai WhatsApp kan, pakai surat. Suratnya bila buka ada bedak pula tu. Banyak pula tu bedak. Bedak follow me ya. Bau wangi je suratnya. Surat berbedak namanya. Kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa, kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi, letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas berbau wangi. Tapi agak mahal sikit lah daripada kertas biasa kan. Kertas wangi namanya. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Sambung lagi berhibur menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Aisyah menerusinya, Janji Manis Mong. Jadi janji dengan saya sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Teman berteman menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

ciptaan Zari Zanbi, lirik oleh Hafifi. UI dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini kan. Di awal pagi ini, perut lapar katanya, makanlah makanlah. Kalau lapar, makan, jangan ditahan-tahan ya. Ada yang kata kalau lapar, kalau tak nak makan, tiba-tiba gastrik pula datang, itu lagilah penyakit. Jadi makan, jangan ditahan-tahan lapar tu. Kalau tak nak makan berat-berat, makanlah yang kata orang tu boleh buat alas perut kan. Roti pun okey. Ada yang katanya lapar nasi bang baru balik kerja. Okey, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ada juga yang bangun pagi ni nak bersahur. Bersahur di awal Zulhijjah kan. Ada yang berpuasa, start puasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah nanti sampai ke hari menjelangnya hari raya Aidiladha nanti. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang berpuasa. Alhamdulillah. Selain daripada puasa, kata orang tu puasa di bulan Ramadan kan, puasa wajib, puasa sunat Zulhijjah juga memberikan kita banyak pahala, banyak ganjarannya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan juga Pusah. Termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Kuala Penyu dan juga Beaufort, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk anda yang berada di Lembah Kelang, jangan lupa untuk datang ke program Perlis Showcase 2026. Berlangsung di mana? Berlangsung di Majlis Amanah Rakyat di Medan Mara, Kuala Lumpur. Program Perlis Showcase 2026. Program ini sebenarnya turut mencerminkan hubungan erat antara agensi dengan kerajaan negeri serta institusi diraja negeri Perlis. Sambutan terhadap program pameran-pameran negeri-negeri yang dianjurkan MARA pada setiap bulan amat menggalakkan, terutamanya dalam kalangan pengunjung yang mencari makanan dan juga produk usahawan tempatan. Jangan lupa. Antara yang menarik untuk Perlis Showcase 2026 di bangunan MARA ni, ibu negara, apa dia? Mangga harum manis lah. Mangga harum manis berada di penghujung-penghujung kan. Saya ada antara peminat mangga harum manis. Kalau dapat harum manis, dapat pula pulut dengan santan, mantap. Jadi jangan lupa program yang berlangsung selama 3 hari hingga hari ini, hari yang terakhir. Okey, yang menghimpunkan 21 usahawan tempatan dari Perlis dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM300,000. Dan ianya juga merupakan usaha berterusan MARA dalam menyediakan ekosistem halal menerusi peningkatan infrastruktur di 20 lot MARA Halal Industri Park, Kuala Perlis. Berkat bandel, terima kasih hadir berkat bandel. Berkat bandel yang hadir, Mi Tepin juga hadir, Wangi, Mala Acid, Kudin, Pin Pin Pin, oh alamak, Pon Pon Pon lah, baru betul. Ada Minah, Nur Jan 59, Norma Dayana, Wani, Adil Lakoste, KI dari Pahang, Arman Man dari Pro 2 Rawang, mantap geng-geng Pro 2, mana lagi geng-geng Pro 2, Pakar Lolo, Zawati, Akmal Ara, ada Shika Mariami, Moiti, Miss Kayoi, Rabiatul Elina, Lady Heda, Ben Ice, Aini 67, Jan Pak Ejan, mantap. Jan Pak Ejan ini pun geng-geng Pro 2 kan. Iris Chome, dia kata salam abis sehat kau. Alhamdulillah abis sehat seadanya. Okey, abemu akan bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Beres, boh. Okey, gem. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Berlusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Sari Amri. Suara serak-serak basah.
Ya, sedikit agak nyaring tapi serat-serat basahnya itu juga terpancar. Menerusi lagu ini, persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku, Kau Miliki.

Bugis dengan tergamak kau. Tergamak, ada yang makan tak nak ajak saya. Tergamak, betul. Ada yang tengah makan sedap, jom makan tu. Ya, terima kasih pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toki-toki warung, peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Ramai yang tengah makan burger tu sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih peniaga-peniaga burger se-Malaysia, akak-akak burger, abang-abang burger semua. Macam mana perniagaan hari ni? Semua okey? Ada yang tengah kemas warung, nak tutup dah ni bang. Anda tutup, tapi peniaga yang meniaga pagi pula akan sambung perniagaannya. Yang mana meniaga tom yam dah nak tutup dah kedai kan, tapi yang meniaga roti canai, yang meniaga lontong, nasi lemak, baru bangun tidur nak buka warung sekejap lagi. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat kuih untuk dijual di awal pagi. Ada yang kata ada tempahan kuih untuk hari ini. Oh, hari ini hari Jumaat 22 Mei. Sudah tentunya apa yang akan berlaku? Yang akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Kerana kalau diikutkan Plus Malaysia Berhad, Lebuh Raya Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2 terutamanya boleh dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari yang pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu hari Aidiladha, hari Wesak dan juga hari keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi hari-hari puncak yang dijangka bermulanya hari ini 22 Mei 22, 23, 26, 28, 29, 30 dan juga 31 Mei 2026 bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang, manakala bagi perjalanan kembali ke Lembah Kelang iaitu pada 4, 5, 6 dan juga 7 Jun 2026. Jadi pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung ataupun bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan, dan orang ramai juga digalakkan merujuk dan juga mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus TTA di aplikasi Plus. Ramai yang kalau hari ini saya lihat kan waktu petang nanti lepas sesi persekolahan. Hari ini hari terakhir persekolahan sebelum cuti yang agak panjang untuk sesi persekolahan. Petang nanti ataupun tengah malam nanti, saya percaya kenderaan mula akan berlaku kesesakan, terutamanya ke di LPT 1, LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, AP Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam Dizi hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Ada AG, ada Owen Win, Dina Adam, Ahmad Azman, Syah Kamarudin pun nama merindu. Ada Merpati Putih, Jamana 67, Yasmin Yusnaidi, Uwais Wiranti, Nur Aina, Cik Puan. Terima kasihlah ya yang hadir. Mantap semua hadir dengan tepi-tepi lightnya. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti kita layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu raya. Lagu raya pun koleksi 80-an juga. Lagu-lagu yang evergreen, yang mantap, yang malas segar kita dengarkan seperti lagu ini. Idol Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kiam Puruhan tu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Allahyarham JJ dengan lagunya cukuplah sekali. Dapat jam 4 pagi ya. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Burhantu. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, harga minyak macam mana untuk minggu ni? Oh, ramai lagi yang tak tahu ke? Harga minyak setiap minggu ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia kan? Baik, harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel di Semenanjung masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Baik, harga diesel di Semenanjung Malaysia pula ditetapkan pada RM4.97 seliter berbanding RM4.87 seliter sebelum ini. Dan pelarasan harga runcit baru itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Ya. Sementara itu, kerajaan juga masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi itu harga minyak. Kalau diikutkan, gangguan bekalan minyak global juga menjadi semakin meruncing apabila konflik terus berlarutan. Selat Hormuz merupakan laluan bagi kira-kira 20% bekalan petroleum dunia. Kita doakanlah krisis tenaga global ni, terutamanya krisis yang melibatkan di Asia Barat antara Iran, Israel dan juga Amerika dapat dihentikan serta-merta. Kita bimbang, kita sangat-sangat bimbang bila krisis ini berlarutan, sudah tentunya akan mengganggu gugat ekonomi. Bukan ekonomi negara kita je, tetapi ekonomi dunia sebenarnya. Selamat pagi yang melaporkan diri untuk saya. Selamat pagi juga untuk anda yang baru bangun. Bangun untuk bersahur, untuk puasa di bulan Zulhijjah, di awal 10 Zulhijjah ni. Jadi selamat berpuasa untuk anda, selamat bersahur. Makan pelan-pelan, jangan laju-laju, nanti terbekit susah. Pelan-pelan, niat puasa jangan lupa ya. Ada All Care yang melaporkan diri untuk saya. Cik Ta baru nak buat kuih katanya eh. Ali Umi Rohani, Cik Nana, Zulaika Azurin, Azah Zin dari Australia, Rin Nohara, Asna Idrus, Tainia Gaya, Ain Noraini, Sweet Corn, Liza Melati, Hazim Bashah, Uncle Fandil, Triplet Lori Isuzu, Azila MTJ, selamat pagi semua. Ini semua baru bangun. Pak Su, ha? Tanker Shell, KBDT Hadir, Layan GBH, Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap, geng-geng Pro 2, mantap. Azlina Jemaz, katanya salam GBH. Kasih buruk luncur lagi. Linda Kitchen hadir dari Kelang. Mas Turah masih lagi buat kuih. Okey, yang buat kuih terus buat kuih, mencari rezeki kan. Ita Rozaya, terima kasih tepi-tepi like-nya. Jom tersambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang disusun atur dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur. Mami Jack juga, selamat pagi untuk anda ya. Kita berbagi kurang lebih 2 jam lagi sampai pukul 6 pagi, masih lagi bertemankan pemilik suara ini. Saya nak bawa anda terbang dahulu melalui lagu ini, terbang ke Bollywood seketika, paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, Dilkia Kari. Terus dengarkan National Game Burhantu di National FM.

Lagu ciptaan Sorry Amri, lirik oleh Azida NS, Amir dengan Meniti Suratan. 4.28 minit pagi, yang bangun tu terus bangun, bangun dengan senyuman. Buatlah kata orang tu, senyumlah senyuman yang paling manis kan. Sampaikan kopi yang kita buat tu pun rasa tawa, sebab manisnya tu ada dekat kita. Dan sebenarnya kalau kita lihat kan, senyuman itu adalah bahasa terbaik untuk menunjukkan kasih sayang tanpa kita perlu berbicara tau. Tanpa perlu berbicara, senyum je, itu tanda kasih sayang tau. Senyum itu ibarat cahaya yang mampu menerangi hari-hari yang suram, insyaAllah ya. Oh ya, minggu lalu kita tahu ada dua kerusi parlimen yang kosong, ditinggalkan oleh Dato' Sri Rafizi Ramli, iaitu Parlimen Pandan kan, dan juga Nik Nazmi Nik Ahmad, yang mengosongkan kerusi di Parlimen Setiawangsa. Jadi adakah, ramai yang bertanya, ada pilihan raya ke bang? Tak ada, tak ada. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan pilihan raya kecil Parlimen Pandan dan juga Setiawangsa tidak akan diadakan, kata pengurusnya Dato' Sri Ramlan Harun. Ianya berdasarkan kepada perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah pun memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan, dan selaras itu tiada PRK bahagian pilihan raya Parlimen P100 Pandan dan juga P118 Setiawangsa yang dijalankan. Maknanya tak ada kan, sebenarnya dah tamat tempoh dah. Dia yang perlu ada adalah pilihan raya umum dia nanti, tapi bila kita tak tahu, itu bakal diumumkan oleh Perdana Menteri. Sekiranya Parlimen dibubarkan, maka PRU akan berlaku di seluruh negara, dan bila PRU berlaku, anda semua yang layak mengundi kena keluar mengundi, kerana itu tanggungjawab kita kepada negara. Bisa Spario, selamat pagi. Itam K, C, Ayuni, Kiwani, Ejen Y, Gluta House, ada Isha juga, Normal Abdul Hamid, Hard Rob, Sarah 85. Oh, terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri, semakin pagi semakin ramai, sebab semakin pagi ramai yang dah bangun ataupun baru free, kata Vario. Tadi tengah sibuk bang, sekarang ni baru line clear. Okey, mantap, terus layan lagu-lagu terbaik di National FM. Untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, saya nak hiburkan anda dengan sebuah lagu raya, lagu lirik oleh Amir Abdul Karim, asalnya Al-Jawahir, tapi dipopularkan semula ataupun dinyanyikan semula oleh Mamat. Menerusi lagu ini, Kupohon Restu Ayah Bunda.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujukan Till. Waktu sekarang sudah pun 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruhantu. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Jangan lupa untuk pagi ini untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai ke saat ini, sampai ke detik ini. Ya, ucap syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia untuk kita terus menikmati hidup, menghirup udara yang segar, di samping kita melakukan kebaikan sampai ke akhir hayat. Kita kena ingat mengenai perkara itu, berbuat baik selalu. Walaupun kadang-kadang bila kita buat baik itu pun orang mengata kita, kan, kita buat jahat orang mengata, orang kita buat baik pun orang mengata. Tapi itulah, kita terus lakukan kebaikan yang menilainya Allah SWT, bukannya manusia. Jadi pedulikan apa manusia nak, manusia lain nak berkata kepada kita. Biarkan apa orang nak kata. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa nak tutup, tak boleh kita nak tutup apa-apa, kan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu, 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak pula 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi, jangan lupa anda dengarkan Raudah. Raudah menyusul dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail, siri yang terakhir. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom terus beribu lagi lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. InsyaAllah mudah-mudahan lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan di Nasional Game Buruhantu. Sebelum lagu-lagu mendamaikan jiwa, saya nak putarkan lagu ini kerana ramai pada hari raya Aidiladha yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Sebenarnya rindu syahdu di hari raya, kan? Menerusi lagu ini, Nurul, rindu syahdu di hari raya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

Asal kita ialah huraian ketaatan. Ustaz nak sebut huraian ketaatan. Apa dia panggil ketaatan tanpa syarat. Ha? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tak ada syarat apa-apa. Ayah nak sembelih, sembelihlah ayah. Tak ada syarat. Tak ada lah kata, okay, kalau saya gini, tak ada. Tak ada lah kata, kenapa saya? Tak, kenapa ayah nak sembelih saya? Ini tak ada, ni sembelih orang lain lah. Ni, sembelih orang lain. Tapi sebaliknya, if'al ma tu'mar. Nah, buatlah apa yang diperintahkan. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat tuan-tuan. Budak bawa umur Nabi Ismail bawa umur berapa? Ada bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dia kata if'al ma tu'mar. Lakukanlah ayah, buatlah ayah. Kalau dah diperintahkan begitu, itulah. Itulah maknanya dia panggil tahap apa yang ada pada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ialah tahap taslim. Tahap taslim, tahap penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak syarat sangat. Nah, macam-macam syarat. Lepas tu bila semayang pula basyarat pula dengan Tuhan. Ya Allah berilah aku ni, berilah aku tu. Semayang tak khusyuk. Kita semayang tak khusyuk, ada kosok sekejap, tak kosok sekejap. Tapi kita ya Allah macam-macam minta dengan Tuhan. Tuhan suruh semayang, kita nak semayang boleh, tapi bagi aku darjat gini. Lepas tu Imam Nawawi kata deh, dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, dia katakan kita minta balasan balik muni macam saudagar. Ibadat saudagar. Buat semayang, not ni. Buat ini, not ni. Sebab tu kita ni tuan-tuan, Allah panggil kita. Ustaz lagi sekejap eh. Segera sebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Ustaz dah lagi sikit. Kita Tuhan panggil kita masuk syurga sebab. Pertama, Tuhan panggil kita kerana nafsu kita nafsu mutmainah. Tapi nafsu mutmainah, dia ada dua syarat. Dia ada radiyatan mardiyah. Sebab tu Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan yang kau redha Tuhan dan Tuhan redha kepada kamu. Baru kita boleh masuk syurga. Bila Tuhan minta kita laksanakan korban, ni kita. Kita buat radiyatan mardiyah. Kita redha dengan Tuhan, maka Tuhan redha kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru Tuhan panggil, masuklah wahai hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Fadkhuli li. Lembutnya panggilan tu. Nah, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat lembut. Fadkhuli fi ibadi. Ibadi, hambaku. Tidaklah, masuklah semua tu. Tak ada sebut ibadi, tak ada. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ke dalam syurga. Nak tiru ni, nak tiru pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Kita tak boleh sembelih benda lain, tapi kita boleh sembelih ni. Apa yang Allah minta kita kena buat. Atas dasar kerana apa? Radiyatan mardiyah. Kita nak cari redha Allah. Bukan kita nak cari pahala, kita nak cari darjat kita. Ya Allah, aku sebelah ni, kau beri darjat aku di syurga 120 tingkat nanti di syurga. Tidak. Memanglah ada kelebihan fadail tu ada. Tapi tuan-tuan, macam mana kalau nak cari fadail, kita buat pun ala kadar. Ala kadar kita buat. Sebab tu nak buat, kita kena ada sifat taslim, penyerahan yang total seperti mana Nabi Ismail alaihissalatu wassalam buat penyerahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat apa-apa. Dan Nabi Ismail, dia ada satu sifat yakin kepada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Supaya kita buat amal ibadat. Nah, kita buat amal ibadat. Tuan-tuan sudah semayang, ada ke tuan-tuan? Oh, yakin. Oh, saya ni insya-Allah Allah bagi saya darjat tinggi dalam syurga. Tak ada. Kita alhamdulillah, assalamualaikum, astagfirullah. Ya Allah, aku selesai dah semayang, serahlah padamu, tawakal padamu. Nah, supaya kita korban. Tak, tuan-tuan berkorban. Bagi 800 setengah. Ha? Kalau tuan-tuan masuk di Kemboja 380, bagi ya Allah, aku bagi ya Allah. Aku amanahkan ustaz, saya amanahkan kepada ustaz 380 yang saya masuk ini, saya nak suruh ustaz buat korban saya di Kemboja. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi Ismail ni, walaupun dia ni ada tahap-tahap penyerahan diri, apa, penyerahan total kepada Allah, tapi dia ada juga ketaatan yang sangat beradab. Ketaatan yang sangat dia beradab dengan ayah dia. Ada tak ada lah kata bila ayah basuh pisah dah. Tak ada lagi. Hei, tak ada. Panggil ya abati, wahai ayahku. Ah, hebat tu. Kita ni, tuan-tuan cek lah balik. Ustaz pun sama lah. Jereka kaya, marah kaya. Tak suka kaya. Ayah aku buat gini. Ayah aku tak masuk universiti aku. No. Ayah aku tak bagi duit aku. Aku tak nak. Malah dah. Aku nak ngamuk.
Eh, ayuh tu, ayuh. Nah, Tuhan takkan redha selagi tidak mendapat keredaan kedua-duanya. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Wala taqullahuma uffin, jangan kamu berkata uff kepada mereka. Uff dalam bahasa Arab ni paling huduhlah kepada orang tua. Kita ni deh, dialah mak, dialah ayah, tak tahu apa ni weh. Malah kita. Arab uffin. Ustaz pernah tengok tafsir, ulama-ulama tafsir kata apa? Tidak ada satu kalimah yang paling huduh seorang anak kepada ayah dia ialah kalimah uf. Orang Arab tu. Nah, Muhammad uf. Contoh. Ayolah orang Arab ni kan dia tidak hello. Alu. Sebab tu kalau tua-tua pergi duduk dengan Arab dia, dia cakap alu. Alu. Kita bukan alu lah. Hello. Dia memanglah dia Arab ni. Alu. Ada. Ufin. Wala takullahuma ufin wala tadharhuma. Jangan herdik dia. Wala tanharhuma wakullahuma kaulan karima. Dan kedua-duanya kita kena cakap baik-baik. Sebab tu kita tak boleh berdebat dengan dia. Tak sah nak berdebat dengan dia. Tua-tua isap rokok contoh. Jangan isap rokok depan ayah. Walaupun ayah tanya, mak ada rokok? Mari bagi ke ayah sebatang. Tak payahlah ayah. Biarlah tak ayah. Saya tak isap rokok. Walaupun kita ni isap paip lagi. Dengan orang tua kena jaga. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam saat Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tu ada pisah dah. Ya abati, hebat. Ya abati, wahai ayahku. Tak ada kata apa. Ketaatan itu tidak menghapuskan adab dia dengan orang tua dia. Ketaatan dia kepada Allah. Tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat getir. Tak, tetap taat kepada orang tua. Kalau berlaku, itu yang ustaz pun Allah, banyaknya dosa. Balik-balik cium-cium tangan dia, cium-cium dia. Dia cakap apa pun. Mu ni, gini-gini. Tak dengar aja. Ni anak saat getir ni. Pisau duduk di leher. Ya abati, if'al ma tu'mar. Buatlah, lakukanlah apa yang kau diperintahkan pada Allah. Cuba bayangkan. Sehingga kita sekarang ni bukannya sebelah anak. Nak sebelah lembu je. Sebelah kambing je. Kita ada alasan macam-macam bagi alasan. Nah, gaji kita beribu-ribu gaji kita. Boleh cari duit dan sebagainya. Tuan-tuan katalah contoh, Ustaz bawa contoh. Tayar tuan-tuan pecah, pacik di tengah jalan. Tengah-tengah bulan, tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada tuan-tuan mesti cari duit juga nak beli tayar hari tu. Sebab nak berjalan. Sekarang ni tuan-tuan kita nak beli, nak ambil duit kita, harta kita. Nak buat pengorbanan ni. Nak sembelih kambing, nak sembelih lembu ni. Tak, sebahagian ke satu ekor ke tak kira lah berapa-berapa sekadar kita mampu untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Wanhar. Sebab apa janji Allah nak bagikan kita? Nak bagikan kita janji inna atainakal kausar. Nak bagi kausar, nak bagi nikmat sedap, nak bagi minum di telaga kausar, nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak buat korban. Nah, nak buat korban. Jadi kita jangan, maknanya jangan, kalau boleh kita carilah. Jangan beralasan banyak, ada cari-cari kok mana-mana. Ada carilah. Tak boleh ni kecek bercakap dengan isteri, tak boleh. Kita kena buat. Dah, abang Allah bagi gaji 5-6 ribu, kita pergi makan kedai mamak pun 2-300 kali makan, bawa anak, bawa isteri makan 2-300 ya. Di antara lagi tuan-tuan yang Ustaz sebut tadi adalah sebagai sampingan, sampingan. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi Ismail diuji oleh Allah tanpa syarat. Kita ni syarat macam-macam. Ayah suruh kita pun kita syarat dengan ayah macam-macam dengan ayah. Kita syarat dengan ayah. Tak apalah, tak buat dalam ni tak apa. Nah, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Nah, minta maaf ayah. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang. Tuan-tuan praktik sikit. Sudah-sudah semayang dalam doa. Ya Allah, ambillah pahala semayang aku. Sedekahkanlah kepada orang tua. Yang tidak akan dikurangi kepada

0: sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, seorang yang sangat sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Batu dia kata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan tengoklah, kamu akan insyaallah mudah-mudahan aku akan insyaallah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Lepas tu dia bila diikat, mulut suruh tutup. Sebab takut dia rasa sakit nanti dengar ke ibu dia. Sedih ibu dia dengan anak dia disembelih. Bayangkan isteri hajar anak yang disembelihkan oleh suami dia. Bagaimana perasaan ibu sangat tu getir sangat tuan-tuan. Tapi Nabi Ismail ni kerana dia ni sabar sangat-sangat. Sehingga Allah letak ke dalam Al-Quran. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maksud orang yang sangat sabar. Sebab tu dia kata sabar sebelum ujian berlaku lagi. Nabi Ismail ni seorang yang sabar sebelum berlaku lagi ujian. Sabar semua. Nah, sebab apa? Keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada bantuan Allah tu sangat kuat. Mengajar kepada kita dalam apa-apa keadaan. Dalam apa-apa keadaan. Kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tu kuat. Ambil contoh tauladan Nabi Ibrahim. Ambil contoh tauladan anaknya. Sebab kita ni anak. Kepatuhan kepada ayah, kepatuhan kepada ibu. Walaupun ayah kita tak ada lah, nak sembelih kita dah tak ada sekarang ni, tak ada. Jangan pula tuan-tuan kata, oh saya malam tadi mimpi, sebab tu saya sembelih anak saya, sebab saya mimpi. Itu tak ada, mu tu bisikan syaitan. Nah, itu bisikan syaitan. Lepas tu ustaz awal-awal tadi ustaz sebut, kita kena perbanyakkan zikir. Selagi mana tuan-tuan nama seorang Muslim, tuan-tuan jangan tinggal zikir dengan Allah. Apapun pangkat tuan-tuan, jawatan tuan-tuan, kekayaan tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh lari daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa dengan kerana kita gaji 500 ribu sehari, kita rasa tak perlu lagi kita berdamping dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita doa dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita dekat dengan Tuhan. Tak, selagi kita nama hamba kepada Tuhan, walaupun apapun pangkat kita di atas dunia, kita tetap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua ustaz nak akhirkan sikit, nak bagi pandangan Imam Ibnu Katsir lah. Tentang ketaatan Nabi Ismail, tentang Nabi ketaatan Nabi Ismail ini. Dia kata Nabi Ismail menunjukkan kesabaran, taatan dan keyakinan yang sempurna sehingga layak menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Batu dalam Ibnu Katsir menyebut ini adalah ujian paling besar bagi manusia. Namun Nabi Ismail lulus dengan sempurna tanpa syarat kepada Allah dan kepada bapa dia Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadar itu saja dulu pengajian kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Insyaallah kita dapat melaksanakan ibadat korban dengan sempurna. Qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.
1: Allahumma

Datuk Dash dengan Asli membawa kita ke 5.40 minit pagi. Kurang lebih 20 minit lagi untuk pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi. 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk hari ini, Jumaat penghulu segala hari. Saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Yang di berbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan di RTM Negeri juga akan berkongsi dengan anda berbagai segmen, segmen yang menarik di awal pagi, juga dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri akan kembali mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Mudah-mudahan hari Jumaat ini membawa kita 1000 kebahagiaan. Kalau semalam kita bersedih, mudah-mudahan hari ini kita gembira, ya. Mudah-mudahan hari ini banyak kabar gembira yang boleh kita terima. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng berhantu berdengar-berdengar Nasional FM di seluruh negara, di mana saja di seantero dunia, yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok juga semakin pagi semakin ramai. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dan menjadikan Nasional Geng Berhantu sebagai segmen nombor 1 pilihan rakyat Malaysia di tengah malam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya, waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Ada yang belum masuk, sambil menunggu tu kita layan lagu-lagu sehingga jam 6 pagi nanti. Juga azan subuh akan berkumandang pada 5.49 minit pagi. Jadi sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk anda, untuk kita renungi bersama, ya, untuk kita sama-sama. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi dalam hidup ini kita menilai boleh, jangan kita menghakimi orang lain, ya. Kita percaya diri itu sangat penting, tapi percayalah, sabar diri itu lebih penting, tau. Percaya diri penting, sabar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, orang lain mungkin buat salah. Kita sering menuduh orang lain buat salah, tapi kita kena ingat bahawa kita juga manusia biasa. Kita juga tak lepas melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Kita juga tak selalu benar. Jadi cukup kita berusaha untuk menjadi yang baik tanpa merasa diri kita paling baik. Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa itaiz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Hargailah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi. Bagi edisi hari Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan juga dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, bagi siaran hari Jumaat ini akan bersama 4 jamnya bersama dengan Liz hari ini. Jadi terima kasih untuk anda semua masih ada lagi setia bersama dengan kami di Kelantan FM ini. Dan untuk panduan kita bersama juga, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan pada pukul 5.42 minit pagi tadi. Untuk Zon 2 pulaknya 5.46 minit pagi. Ada juga di Zon Besut 5.42 minit pagi. Untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda lah bersama dengan kami di Kelantan FM ini. Dan setengah jam yang pertama ini, sama-sama kita hayati alunan lagu nasyid dan juga doa-doa yang terpilih. Semuanya untuk anda. Di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #PenyaranJakim.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mo. Okey, baik. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Gu Pagi. Pagi ni, bagi edisi hari Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan juga kita 5 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah hari ni Liz hadir temankan Gu Pagi. Yang mana menggantikan Azidi Abdullah lah. Yang masih lagi berada di Kuala Lumpur. Dapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Tahniah untuk Azidi Abdullah. Jadi insyaAllah lah Azidi akan temankan belakang-belakang. Lepas-lepas ni lah deh. Tunggu dia balik dulu. Kita bagi dulu dia meraihkan apa penghargaan perkhidmatan yang cemerlangnya itu. Lepas tu dia akan kembali-balik lah untuk temankan semua pendengar-pendengar di Kelantan FM ini. Jadi selama 4 jam ini ada Liz akan temankan Nazgu Pagi daripada pukul 6 pagi tadi hinggalah pukul 10 pagi nanti. Okey, seperti biasa pagi-pagi ni hari cuti, hari Jumaat, pastinya ramai yang nak memberikan ucapan pagi. Boleh silakan telefon Liz sekarang 7488-630 ataupun 7488-630 ataupun 7433-858. Dan juga yang mana nak WhatsApp pun boleh, nanti Liz akan bacakan 0149740154. Baik, kita nak bersama dahulu ini dengan pemanggil pertama pagi ini. Ada siapa tu? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, Cik Yusuf.
1: Hey,
0: Pak Omer. Awal-awal bunyi dia sorang.
1: Oh, hari ni boleh gori hari ni.
0: Gori lah. Hari ni Pak Omer ada nak gelah mana-mana ke? Hari Jumaat hari ni ni?
1: Kalau kat tempat ni ngajar hari
0: ni. Ngajar lah pagi ni. Okey. Okey, baik. Sila ke? Haji mana kita ucapannya?
1: Terima kasih. Terima kasih. Utama sekali pada DJ kita tu. Selamat untuk keadaan ceria semua. Kepada ni Puan Mak Besu, apa ni Puan Ya Tapu Rusa, Puan Suli dan Mak Suria tu, Pak Su, apa ni Kak Su Bacok dan Kak Mak Abedi Melo, Kak Nak Tapu Ronde, Ya kita merak nu daripada Kak Ya kita Kak Baru tu. Ada leloh eh.
0: Aha. Oh, bapa.
1: Pada pojok tu tunjuk pada Megu Bay apa tu Alif dan Pai Zoe tak panje. Allah, kira buat di buku dia kira gila apa lain apa tu dan Ome umlah si Ome.
0: Okey.
1: Lelah Ome ni banyak ke asmar kali.
0: Iyalah batuk lama kat Pak Ome weh.
1: Semoga kita semua dinai rahmat Allah selalu dannya.
0: Insya-Allah. Amin. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi bersama dengan Haji Man dari Segibung. Biasalah, bila dah lama kita batuk, dia memang akan menyebabkan adalah tu masalah dengan paru-parunya. Jadi Pak Mei kita boleh dah tu berjumpa dengan pakarnya. Cek dulu Pak Mei, lagu mana Pak Mei kesihatan tu. Okey, ini pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Ali. Selamat pagi.
0: Kita ada Kak Su.
2: Kak Su batuk, ya.
0: Alhamdulillah, sihat ke Kak Su?
2: Alhamdulillah, sihat. Ujian semalam dia.
0: Ya, betul. Sedaplah sikit segera dia. Ujian
2: semalam, ujian.
0: Tapi memang Loni ni, dia berubah musim dia lah, Kak Su.
2: Berubah musim lah. Kadang-kadang cepat batuk tu hujan lain hujan ni.
0: Betul. Kak Su nak tanya, titik sekolah ni ada ke mana-mana ke?
2: Kak Su titik sekolah ni, Kak Su tak pergi mana pasal nak raya. Dah tiada gili eh.
0: Ya, aha.
2: Hujan anak balik lah. Duk lupa balik, duk dekat ni. Mana pun balik lah. Dekat duk Kelantan diri pun balik rumah lah.
0: Ya, betul.
2: Kan? Betul titik sekolah dah kali eh.
0: Betul. Start dah tu pagi ni. Hari ni start adalah cuti sekolahnya. Dia siapa ni air bulan tu.
2: Kak Su tu tak ada budak ngapan ngambil dah lah.
0: Iya. Okey, baik. Kak Su, silakan ucapan Kak pagi.
2: Kak ucapkan selamat pagi untuk DJ Lee. Selamat pagi bersama petugas. Dari ke Pak Omer tak ada. Pak Omer sibuk ada. Semoga siap-siap lah Pak Omer lama. Dah batuk-batuk tu Pak Omer tu. Dan kepada pojak Kak Kio, Pak Mak Besu, Umi Johor, Pak Ku, dah Abdul Usman Gubba, Kak Haji Halijah, Tati Kak Ruh, Tati Selisi, Haji Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kepulaja, Kak Bapak Jack Meh, Kak Mak Masya, Kak Cik Belabin Masya, Kak Sima, Kak Nung, dan kepada Tumpu Ayah Ngaji B, Kak Opah di Kawai Poni Emak, Wantawa, dan semualah. Kak Lung Pulau Cawanda, Umi Haribah Gunung, dan Kak Ayah Wakan Baru. Dan semua nak dia. Semua yang tak sebut. Tak sebut tu maaf lah. Oh, Abang Mak Dutu Hijau tak boleh tepat Abang Lirana, Pak Nikmanik dia buat pukul. Itu sahaja, Li. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Su kita dari Bacok. Seterusnya pemanggil. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli.
3: Yo.
0: Okey, baik. Pak Su, cuti-cuti sekolah. Ah, lagu mana? Aduh. Okey, mari madah kau lagu mana? Kau gula-gula tu?
3: Aduh, dah pun ni 2, 3, 4 pucuk.
0: Ah, banyak jugalah.
3: Pun ni ada syukur eh. Tapi banyak syukur eh lah.
0: Biasalah dia orang Kelantan ni.
3: Biasa. Uh-huh.
0: Alah, ke mana? Jauh-jauh belakang ke lagu mana? Ke dekat-dekat tu je?
3: Aduh, jauh-jauh di full friend.
0: Itulah jauh sikitnya.
3: Adalah jauh sikit lah tu.
0: Okey, baik. Apa ni Pak Su, ucapan pagi untuk siapa?
3: Selamat pagi pada Liz ni. Selamat bertugas. Dan Pak Su ucapkan adik Pak Su abadik ke boleh EPC tu.
0: Betul.
3: Abadik. Dan seorang lain gitu. Hari ni nama kapa kak. Tiga orang
0: kalau untuk Kelantan tiga orang. Sore tu bahagia pentadbiran lah kat anak kita.
3: Semoga rezeki tu dapat apa-apanya memang anak-anak cucu. Pasal kau pada memang sat ni memang ibu sat ni tukar nombor cucu.
0: Pak Su lah yang tak berapa Pak Su.
3: Kak Ayah Dabi, Kak Su Pulau Melaka, Kak Su Bacok tu, apa ni Abedin Sama tu, Pak Su Mi, Abedin Tupak, Abedin Arum, Pojak Kokiok tu. Dan semua sekali lah Zul Alif, Usman Gubat, Umenung, Poni Bondol, Poni Lebu Kuku. Dan semua sekali lah. Okey lah. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suli kita tu dari Bacok yang baru saja memberikan ucapan pagi ini untuk Gugur Pagi lah. Dan seperti biasa selepas ini Lisa akan ambil lagi pemanggil-pemanggil yang mana nak memberikan ucapan pagi. Tapi ni kita tengok jugalah di nombor WhatsApp Kelantan FM. Ada ucapan daripada Kak Sah. Selamat pagi Azidi. Kak Sah awal sangat ni Kak Sah. Ucapannya hari ni Liz menggantikan Azidi. Azidinya tak ada nak klik lagi tu. Kak Sah nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ya, Kak Mi, Kak Pah, Kak Su, Bacok, Hajah Halijah, Ipah Tanjung Kala, Kak Ma dan semualah pendengar Kantor FM di mana berada. Ada juga kiriman daripada Faizul Rata Panjang. Selamat pagi buat Pak Nimak Tawai, Abang Pak Berik 12, Pak Awang, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru, Kak Tis Lising, Pak Teh Jabi, Pak Mes Kibung, Abang Usman Goodbye, Abang Mak Dusun Hijau, Pak Jak Koki. Okey, baik. Lepas ini juga Liz akan bacakan lagi lah kiriman-kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM ini. Tapi ini kita nak layan dulu lagu daripada Hani Suraya. Rasa Sayang untuk anda. Di Gu Pagi, Gu Gito Belakang.

0: Okey, baik. Kembali-balik bersama dengan Liz untuk waktu ini. 6.49 minit pagi. Kita masih lagi nak bersama dengan pemanggil yang nak memberikan ucapan pagi ni. Hujung-hujung minggu ni. Ucapan untuk siapa pula tu? Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, saya Liz.
0: Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Abang Fadil.
1: Ya, Pak Liz.
0: Okey, baik Abang Fadil.
1: Ya.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah, sihat dah adanya. Cuaca pun molek dari.
0: Pagi ni ada nak ke mana ke?
1: Ni tak ke mana lah.
0: Tak ke mana lah.
1: Ni tak ada ingat lah.
0: Baik-baik. Ucapan Abang Fadil hari ni untuk siapa tu?
1: Okay, terima kasih Liz. Sama sekali buat Kak Su di Bacuk tadi, terima kasih. Dan Kak Mak Jat Mandin di Melor, Umi Bah Gunung, Mas Puluh ke Bayung, Pak Suli di Bacuk, Abang Him Tumpat, Pak Lan Kota Baru, Pak Mat Besut dan Haji Riz di Kota, Osman Gubai Pulau Pinang, Haji Ahlijah Pulau Datan, Tuk Alif di Semenang Kedah, Angka Razman dan akhir sekali Pak Jau di Kampung Rusa dan Pak Jat di Kampung Kuat Kiat dan Kak Imah di Kupang Padu Tiang Kedah. Pada semua dah, Abang Padi ucapkan selamat pagi dan selamat menyambut Hari Raya Adil Adha pada 27 bulan ni.
0: Okey, baik.
1: Baik, Liz, sama juga Liz.
0: Sama juga. Terima kasih, Abang Fadil.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abang Fadil kita, jauh dari Felda ke Maksud Pahang. Ini pula. Dari mana tu? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini dari Kampung Gusa.
2: Kampung Gusa, okay, Bacok.
0: Okey, baik. Nak tanyalah, Pak Yas sendiri, penuh ke tak tu? Cuti sekolah ni ada bewah ke lagu mana ke?
2: Bewah hari 37.
0: Banyak sangat.
2: Banyak 31 hari boleh, 4 hari boleh pada.
0: Kira lepas raya lah tu deh.
2: Lepas raya ke Allah.
0: Sedap lah makin dia. Jaga-jaga makin tu Pak Yah.
2: Kalau lima tu pergi saja-saja gitu lah.
0: Pergi melawak je lah dia.
2: Kita bagi hadiah-hadiah orang-orang kat pagi live pun tu.
0: Iya betul. Tu dah banyak kita mua tu nek lah.
2: Banyak.
0: Okeylah Pak Yah.
2: Tu tak jadi wakil rakyat lagi.
0: Aduh lah. Ada cita-cita tu. Okey Pak Yah, ucapan ni untuk siapa tu?
2: Ucapan selamat pagi Idi Sati lah di Berbatung pada pagi ni. Habis jamu belakang Masjid Kuso. Habis jamu Tanah Merah. Poti hamur di Jabi. Puan Mak hamur di Besuk tu. Kasa hamur di Pulau Melaka. Buat Haji Man di Sibu tu. Semoga Haji Man cepat cepat semua lah. Dan buat Habis Fadi Sani. Semoga goodbye. Buat Iwan sesek mencabut Kampung Kuso ni. Dan buat apa ni nasi madi bekas jawab posuki di Kampung Senai tu. Buat Jeffrey lah pada pagi ni. Buat semua lah buat dengan pengajar Jeffrey pada kening. Tak kira di mana jua anda berada. Mana pun yang saya sebut, saya minta maaf banyak-banyak lah. Mungkin lebih kau lain yang kau orang lain pun. Itu saja dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yah dari Kampung Rusa. Ini Liz nak bacakan ada kiriman daripada Ida Muhammad Jutih asal Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Liz. Ucapan selamat pagi. Salam Jumaat juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Tahniah Azidi. Kata Kak Ida kita. Tahniah semua yang cermelang. Baik, terima kasih Kak Ida. Ini ada juga kirimeh daripada Pak Awang Jelor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi pada DJ kesayangan Pok Mat Besut, Pok Ku, Pasir Putih, Pok Yi Tukir Jahit Pasir Putih, Kak T, Kak Ros Kok Lanas, Pok Teh Jabi, Kak Sah Pulau Melaka, Kak Nun Pengkalan Datu, Mat Faizur Rantau Panjang dan semualah sayang sahabat warga pendengar setia Kelantan FM dari Pak Awang Tanjung Konjelor. Ada semua di Kelantan FM. Terima kasih. Ini pula kita ada kiriman daripada siapa ni? Saifuddin Sri Bayu Tumpat. Panjang ucapannya. Kita tarik nafas dulu. Okey, assalamualaikum. Salam Jumaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala hari kepada DJ Liz yang bertugas, semoga sentiasa dalam lindungan Maha Pencipta. Selamat pagi juga buat isteri tercinta. Ada kat rumah yang selalu ada di ketika susah dan senang. Sakit demam saya, anak-anak papa yang tersayang, semoga dipermudahkan segala urusan kalian. Dan juga tolong ibu di rumah. Sesungguhnya papa sayang sangat-sangat keluarga kita hingga akhir hayat papa. Doakan papa selamat sampai ke tempat kerja dan selamat pulang ke rumah nanti, ya. Kepada Mek Ayoh yang dekat rumah RKT Kesedara Chalil dan semua adik-beradik, semoga kalian dipermudahkan segala urusan. Dan tak lupa juga kepada semua warga setia yang mendengar Kelantan FM. Saya on the way ni nak pergi dermadagoh dekat kampung Kuala Kalai Jeli. Okey, baik, terima kasih Saifuddin. Semoga selamat sampailah deh. Lepas ini Liz akan kembali balik bersama dengan anda semualah untuk jam yang kedua. Sebabnya kita nak gialah mana? Kita nak gialah ke utama 7 pagi dahulu. Lepas tu okey, balik semula bersama dengan Liz di jam yang kedua nanti. Ada macam-macam lagi perkongsiannya untuk anda, okey? Jadikan terus layan kami. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.

0: Saya Amran DBA.
1: Saya Arjali.
2: Saya Nick Latte.
3: Saya Sir Asai.
4: Ambo Acik Mae.
0: Jangan lupa ikuti rancangan Kelas Gupito
5: setiap hari Jumaat 9.15 malam.
3: Hanya di Kelantan FM. Kau.

29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: 22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.
1: Kelantan FM

Kalau sebut pasal negeri Kelate, banyak tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi. Serupa dengan tempat-tempat pelacongnya, kedai-kedai makan pun banyak juga. Cuma saja nak pesan, sapoh tu jangan tahu kok sih, bubuh dalam tu sapoh. Ambo buat kalau je king nak pesan je ni, bukan nak marah. Sama-sama.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
2: Okay, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana masih lagi menjadikan Kelantan FM ini sebagai pilihan nombor satu di hati. Pagi ini seperti biasalah ada Liz yang temankan bagi anda. Walaupun hari ini hanya menggantikan tugasan AZD yang masih lagi berada di Kuala Lumpur itu. Tapi teruskanlah ya kesetiaan anda semua bersama dengan Liz untuk waktu ini. Okay, dan pagi-pagi ini seperti biasalah dia kalau tak tengok Mat Malaysia dia tak sah. Sebabnya kalau tengok ni, list tengok daripada tingkat atas ni, dia nampak macam cahaya matahari tu dah pun memancar-mancar. Jadinya tak berapa nak gelak mana lah deh berbanding dengan semalam. Kalau semalamnya pagi mari, gelak deh joong dah seharianya. Jadi kita tengok dululah lagu mana agak-agaknya untuk ramalan cuaca bagi negeri Kelantan edisi hari Jumaat 22, hari bulan 5 dahnya. Paginya di sini tiada hujan. Tapi alah ke petir, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Sama juga untuk sebelah malamnya, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi kena ambil maklum lah untuk anda semua yang mana mungkin ada hijau air lah. Petir nanti kena standby, yang mana nak keluar naik motosikal kena ada baju hujan. Yang mana naik kereta kena ada payung. Kalau nak ke tempat-tempat rekreasi pula, untuk musim yang sebegini ni kena lebih cakna lah ibu ayah khususnya. Kalau anak duk bergolek-golek teriak katanya nak pergi patah, nak pergi ke sungai, nak pergi ke air terjun, nak pergi jerit alah-alah petai tu. Tapi kita tengok cuaca dulu lagu mana. Kalau cuacanya tak berapa sangat, nampak mendung, nampak macam nak hujan, tolonglah. Jangan kita sesekali bawa anak-anak ke tempat rekreasi yang sebegitu. Dia bila kemalangan ni dia nak berlaku, dia berlaku dengan sekelip mata sahaja. Jadi kita inilah yang kena pantau dan juga elakkan daripada perkara sebegitu berlaku. Okey, nak bawa ke mana, bawalah ke tempat yang lebih selamat ataupun tunggu dulu. Kalau cuaca tu lagi elok, nampak macam okey sesuai, tak apa, boleh bawa. Cumanya kalau nampak macam nak hujan, nampak mendung gitu, tolonglah dulu sementara. Dan juga untuk anda semua yang mana sedang mandu, selamat mandu, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Musim-musim cuti sekolah ni kena beringatlah sikit, kenderaan memang bertambah. Akan ada juga kesesakan-kesesakannya di beberapa tempat ataupun di beberapa lokasi. Kena bertolak ansur dan juga kena lebihlah bersabar ya. Sekejap je tu, okay? Untuk anda semua tu sayang kami di Go Pagi. Ini kita nak layan dulu lagu daripada Amy Sukumasari dengan lagunya Cinta di Kota Baru. Untuk anda semua di Go Pagi, Go Kita Belakang.

Sentiasa setia menemani anda 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Balik-balik bersama dengan Liz untuk waktu ini. 7.30 minit pagi. Deh, cerah nampak cuacanya di luar sana. Alhamdulillah, kalau cuaca baik, pagi ni yang mana ada urusan, mungkin untuk cuti sekolah ni, nak penuhi bagai-bagai di dapur boleh silakan. Biasalah, bila dah mula cuti sekolah ni, apa lagi kerjanya 24 jam je untuk makan, untuk mencari apa sahaja yang boleh dimakan di bahagian dapur. Jadi yang mana nak tambah-tambah stok, mungkin untuk cuti sekolah dan juga untuk perayaan Hari Raya Aidiladha nanti boleh silakan. Gimana tu lokasinya? Mencari pasar-pasar di mana? Bahan-bahan mentah di mana? Dan juga kena pastilah ya, sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Sebabnya ini Liz nak berkongsi juga yang mana lebih 2 juta kenderaan dijangka guna rangkaian PLUS bermula hari ini. Dan PLUS Malaysia, PLUS Berhad juga menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula hari inilah. Manakala aliran trafik di lebuh raya Pantai Timur 2, LPT 2 pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Dan juga PLUS turut memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut. Ini susulanlah pertembungan antara cuti pertengahan tahun persekolahan dengan 3 sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan juga Hari Keputeraan Rasmi Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan juga untuk hari-hari puncak dijangka pada 22 hari bulan. Hari ni lah tadi, 22 hari bulan, 23. Lepas tu juga pada 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei 2026 bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang. Manakala bagi perjalanan kembali pula lah ke Lembah Kelangnya pada 5 4, 5, 6 dan 7 Jun 2026. Ni dia nak start buka sekolah semula. Adalah dia. Ada juga pengguna lebuh raya juga dinasihatkan untuk merancang perjalanan balik ke kampung ataupun bercuti dengan lebih awal lah. Ini bagi mengelak kesesakan. Ramai juga digalakkan untuk merujuk dan mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus TTA di aplikasi PLUS. Dan juga bagi memastikan aspek keselamatan dan keselesaan pengguna ni berada pada tahap yang terbaik, PLUS juga akan mengaktifkan Smart Lane di 33 lokasi tumpuan trafik bagi menambah kapasiti lorong. Selain menugaskan lebih 500 anggota PLUS Ronda dan LPT 2 Ronda untuk membuat rondaan 24 jam. Okey, jadinya untuk anak-anak kita lah deh, mana berada di apa di bandar tu, nak baliklah kampung ni, perantau-perantau, kena sentiasa kita ingatkan mereka lah untuk bersabar, untuk sentiasa bertolak ansur di jalan raya dan juga menjadi pemandu yang bertanggungjawab. Ini kita nak layan lagu Balik Kampung ni untuk anda supaya menaikkan lagi moodnya. Okay? Teruskan bersama dengan Liz pastinya di mana lagi kalau bukan di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: patut ganti di bawah.
1: Petang ni lah dia kata nak balik.
0: Ah, sekejap lagi sampai lah. Turun
1: lah. Balik lah petang tu agaknya tu.
0: Ah. Okey lah tu.
1: Okey.
0: Terima kasih tu kan.
1: Jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, tu Tok Mok balik kan?
2: Haa, eh,

0: Termasuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

lagu tua monoya rezeki agi ya kena same lah tu ilmu kau lagu mana apa yo aku punya kabarnya sa'i lo ni kajak enak kita sa'i ake ambil tindak ke tegah sa'i pertamanya hok lama hok muduk lewat sekena atas tembok tu dia apa belakang. Lepas tu kalau tahu tu ilmu pula saya kena kau paham lah pokok demo. Aku sabar aku tak ada ilmu tu. Bini pun tak ada, ilmu pun tak ada. Semua lah koyak. Banyak ke habis yo kena kau paham bayo. Boleh saya kalau cakap nak masuk mini. Anu lah goget juga. Janda tak payah mini pakai krik lalu nikah. Kocu, berapa apa yang kamu nak tanya? Paling tinggi, sahih. 2,000 ya, sahih.

0: no kar bega el musapo el musapo ha to pego el mu bu na ku yu go tu ya tu sene yo venga va ko se que to na ku no go ya ni ta e no sa gi a de ri ki bu ke no ha la ha ta la wa go di yo sa e ngo ji e bi yo dengan bra ko ro na kita baik jahat atas kita berlakon. Terima kasih.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo. Baik, terima kasih untuk anda semua masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini bagi edisi hari Jumaat dah pun 22 Mei 2026. Assalamualaikum semua. Mungkin ada yang baru buka siaran lah. Ya, kalau biasanya hari Jumaat Azidi yang temankan Gu Pagi, tapi hari ini Liz menggantikan Azidi buat sementara waktu. Hari ini je, minggu depan dia ada. Jangan tak pusing, okey? Yang ini Liz nak berkongsi lah. Kalau semalamnya ada perkongsian ataupun berita yang sangat tak best lah kalau nak dibacanya berkenaan dengan letupan tong gas helium. Kalau kita tahulah tong gas tu ni, dia untuk mengisi apa ni, belon. Jadinya dua lelaki ditahan untuk membantu siasatan berikutan ataupun ini susulan kejadian letupan tong gas helium yang meragut nyawa seorang lelaki dan mencederakan tiga individu lain termasuk seorang remaja di sebuah tapak ekspo. Ini kejadiannya berlaku di Sungai Petani Kedah. Dan Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanian Ramlan katanya mengesahkan kedua-dua lelaki berusia 20 dan juga 40-an itu ditahan di lokasi kejadian lah. Dan juga sebenarnya kejadian ini berpunca daripada letupan salah sebuah tong gas yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak menyebabkan serpihan tong gas berterbangan sejauh 70 hingga 100 meter dan disyaki mengenai seorang lelaki yang sedang berniaga di tapak ekspo berkenaan. Dan mangsa ini pula mengalami kecederaan parah pada bahagian tangan serta badan dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Dan mayat mangsa kemudian dibawa ke hospital untuk bedah siasat. Kes diklasifikasi sebagai mati mengejut dan disiasat di bawah Seksyen 304 A Kanun Keseksaan. Dan kejadian ini juga sebenarnya turut mengakibatkan beberapa lagi pengunjung mengalami kecederaan dan dipercayai telah meninggalkan lokasi kejadian dengan lebih awal. Jadi beliau menggesa pengunjung yang cedera untuk tampil di mana-mana balai polis berhampiran untuk membantu siasatan. Selain itu juga, ekspo berkenaan diarah untuk tutup buat sementara waktu bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Dan kejadian kira-kira pukul 7.53 malam itu, seorang lelaki dikenali sebagai Azmi Ahmad, 42 tahun, maut akibat terkena serpihan tong gas yang meletup. Manakala tiga lagi individu berusia 15, 36 dan 49 tahun mengalami kecederaan. Okay? Ini adalah kejadian-kejadian yang kita tak boleh nak jangka, yang kita pun tak tahu boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Nak pergi bersukaria di tapak ekspo berkenaan tapi kejadian malang pula berlaku. Inilah yang mana kita pun tak boleh nak salahkan mana-mana pihak sebenarnya deh. Cumanya Liz boleh harapkan supaya setiap daripada kita ni untuk sentiasa tengok ciri-ciri keselamatan di sesebuah tempat lah deh, untuk kita sentiasa jaga keselamatan kita. Sama juga untuk anda yang mana mungkin tengah mengemas pagi ni nak melakukan perjalanan jarak jauh, nak pergi jauh sikit, tubik daripada Kelantan ke, ataupun ada dah pun bersiap sedia untuk balik ke kampung. Kampungnya di mana? Mungkin di Pahang, di Johor ataupun di Kuala Lumpur. Kena pastikan keselamatan kenderaan anda lagu mana deh. Penyelenggaraan kenderaan itu penting. Kena tengok lagu mana minyak itik, minyak brek, gapo semua tu lah. Dah diservis ke belum? Lagu mana angin tayarnya pula? Cukup ke tidak? Itu yang penting lah untuk kita sama-sama menjaga keselamatan di jalan raya dan juga untuk selamat sampai sehingga ke destinasinya. Okay, dan untuk anda semua, selepas ini ada lagu-lagu ini akan menghiasi pendengaran anda. Lagu Balik Kampung.

Ada juga lagu ini, Hari Raya, Hari Bahagia. Dan juga lagu ini, Cuti Raya. Okay, semuanya akan menghiasi pendengaran anda selepas ini. Pukul 8 pagi kita akan dengarkan perkembangan berita Kelantan sana sini. Terus layan Go Pagi, Go Kita Belakang.